0: Ustadz ini tak betul. Kalau begitu kriterianya nanti yang buruk-buruk tak ada yang laku lah Pak Ustadz. Cantik itu relatif. Berapa banyak jelek kata kita, cantik kata dia. Agak baling biji matanya sih. Jika suami menulis surat cerai lalu menyembunyikan tanpa diberitahu ke istri, orang lain lebih dulu tahu soal surat itu. Kenapa kau teganya begini? Ustaz Somad, sampai hati suami saya, diceraikannya saya lewat SMS. Kalian dulu memang nikahnya pakai SMS? Nikah dulu kan pakai akad baik. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Kan baik-baik dulu. Namanya surat-surat aja. Apakah orang lain yang lebih tahu dahulu itu lebih baik segera memberitahunya atau lebih baik diam saja karena diketahui suami sendiri belum memberitahu sang istri? Maka masalah ini sampaikan kepada walinya. Sudah jatuh talak. Kapan dia jatuhkan talak? Tanggal 1 Desember. Desember, Januari, Februari. 3 bulan habis iddah. Boleh laki-laki nikah lagi, perempuan nikah lagi. Bukan sangkai kumbang, bukan seekor patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Tapi ternyata kalau hati lembut, ingat sama dia. Kenapa kau galau aja nampaknya? Aku ingat jelo. Apa itu? Jandolamu. Maka kau baliklah sama dia. Kalau belum habis iddah 3 bulan, kau tangan sama dia. Datang sama dia. I back to you, my dear. Aku rujuk kepada engkau, balik. Tapi kalau sudah habis, datang ke mertua lagi. Pak mertua, aku minta nikahkan aku sekali lagi. Karena sudah habis, akad balik. Macam nikah awal dulu. Tapi gigi mertua itu rapat, udah. Menikahkan engkau dengan anakku, dengan orang itu. Nih, udah. Itu namanya pengantin baru, stok lama. Kertas terakhir. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai pekerja yang bekerja di bank atau yang bekerja ada ribanya? Haram. Kalau dia tak kerja situ dia mati Pak Ustadz. Bininya hamil tua, rumah sedang kontrak, anak sedang kuliah. Oke, darurat. Sampai kapan? Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan. Jangan nanti jumpa saya tahun depan, udah keluar kau di situ. Masih darurat juga ya Pak Ustadz. Jumpa tahun muka, udah keluar kau di situ. Masih darurat juga. Akhirnya sudah 30 tahun berjumpa. Gimana? Alhamdulillah sudah pensiun, Pak Ustaz. Jangan sampai suapkan anak kita makan haram, haram, haram, haram, riba, riba. Masuk riba ke mulutnya. Tak dikabulkan Allah doanya. Rabbana hamlana minas salihin. Doanya terhalang karena makan riba. Lidah yang dipakai makan riba, bukan Allah mengabulkan doa dari lidah makan lidah. Kecuali lidahnya dua, satu untuk makan, satu untuk doa. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Malah hadirin, saya tanya dulu siapa yang baca doa. Kalau ada ketua MUI, alim ulama, kiai, buya, dia baca doa. Kalau tak ada, saya baca doa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena saya. Ada ibu-ibu yang tulus ikhlas membesarkan anak karena Allah. Amin kata dia, dikabulkan Allah doa. Amin. Ada bapak-bapak pemimpin yang adil dikabulkan Allah doa karena banyak membangun masjid, menolong orang susah, fakir miskin dan yatim. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana fi lana dhunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wa li abaina, ayah kami yang sudah mencarikan makan halal untuk kami ya Allah. Wa li ummahatina, ibunda kami yang sudah mengandungkan kami 10 hari lamanya.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. tahajud malam. Besar palanya, tapi segen. Kita tahu ya besar palanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Syukur alhamdulillah atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua, sehingga insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam menjalani segala aktivitas dan kegiatan di hari ini. Hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 bertepatan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Saya Dhani Wahab bersama Koko Pramudia kembali membersamai Syaib Karib melalui Akhbar At-Taqwa. Tentu dengan rangkaian informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber, mengajak serta Soeb Karib untuk senantiasa berbagi kebaikan, mengirimkan info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas dan pelayanan publik, dan bagi Soeb Karib yang berbagi salam silaturahim, motivasi untuk saling kita dalam rangka nasihat menasehati, menetapi kebenaran dan menetapi kesabaran. Silakan bisa manfaatkan layanan pendengar di 089 54 13 68 13 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membuka kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Berkah adalah hal yang sangat penting dalam menjadi salah satu tujuan dalam menjalani kehidupan. Dengan iman dan takwa serta bersyukur kepada Allah, insya Allah kita dapat meraih keberkahan dalam kehidupan. Berkah itu artinya ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Dan para ulama menjelaskan bahwa berkah memiliki makna segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup material dan spiritual seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta benda, anak dan usia. Semoga hidup kita senantiasa diliputi dengan keberkahan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kehidupan lebih berarti dan bermanfaat.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
5: Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat gerhana matahari, dalam keadaan ruku, beliau diperlihatkan oleh Allah tentang keadaan neraka, dan beliau melihat ada manusia yang paling berat siksanya di dalam neraka. Dialah orang yang pertama kali mengganti agama Nabi Ismail dan mengajak orang-orang Arab untuk menyembah berhala atau keadaan neraka. Dan beliau melihat ada manusia yang paling berat siksanya di dalam neraka. Dialah orang yang pertama kali mengganti agama Nabi Ismail

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Lalu lintas ruas tol Wiyoto Wiono dari Cawang sampai Taman Mini terpantau lancar. Arah sebaliknya, Cawang Rawamangun maupun dari Rawamangun ke arah Cawang dilaporkan lancar. Arah sebaliknya, Rawamangun Tanjung Priuk maupun dari Ancol Pluit juga terpantau lancar. Infonya diteruskan dari Senkom JNNP untuk situasi lalu lintas di ruas tol Wiyoto Wiono. Beralih ke info berikutnya, disampaikan oleh Pak Hendra, kendaraan truk mengalami gangguan di KM24 tol Jagorawi arah Jakarta. Mohon berhati-hati bagi Soib Karim yang akan melintasi ruas tersebut ya. Disertai dengan video, Pak Hendra melaporkan kendaraan truk mengalami gangguan di KM24 tol Jagorawi arah Jakarta. Untuk ruas tol Jor, ini ada kecelakaan di Ulu Jami KM16400 arah Ciledug. Ada kendaraan Toyota Avanza di lajur 2 atau lajur tengah dalam penanganan petugas. Kemudian dilaporkan pula pantauan situasi arus lalu lintas yang pagi hari ini. Di antaranya adalah lalu lintas untuk tol Soroja, Soreang, Kutawaringin, Marga Asi, Pasir Koja lancar di kedua arah menuju Jakarta dan Cilenyi juga terpantau lancar. Perhatikan batas kecepatan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk Soib Karib yang akan meneruskan perjalanan, kami ingatkan pastikan kondisi fisik dan kendaraan Anda dalam keadaan prima sehingga tidak mengalami gangguan di tengah perjalanan. Senkom Desari laporannya situasi lalu lintas KM1100 sampai 1600 antara Brigrip, Kukusan, Sawangan, Fatmawati, Antasari sampai Tol Jor terpantau ramai lancar. Hati-hati dalam berkendara dan jaga jarak keamanan antar kendaraan. Bagi Soib Karib yang akan menambahkan info arus lalu lintas, kami nantikan di 089-54-1368-1368. Berita yang menjadi headline di berbagai media adalah vonis yang dijatuhkan terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan pernyataan usai divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook Selasa 30 Juni. Selain divonis 10 tahun penjara, Nadiem juga dikenakan denda untuk mengganti rugi uang negara sekitar 800 miliar lebih ya, atau kalau mau diganti dengan penjara 5 tahun. Jadi hukuman yang tentu saja sangat berat ini, apalagi banyak kalangan yang melihat bahwa dari jalannya sidang-sidang yang berlangsung, tampaknya Nadiem mestinya dibebaskan dari segala dakwaan sebagaimana dissenting opinion yang dibacakan oleh salah satu hakim anggota ya. Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Nadiem mengaku sudah tidak tahu lagi kepada siapa harus meminta keadilan. Saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, di mana saya bisa dapat keadilan. Harapan saya satu-satunya adalah kepada masyarakat Indonesia. Harapan saya satu-satunya adalah kepada setiap orang yang masih percaya kebenaran ada artinya di negara ini. Hal itu disampaikan Nadiem di pengadilan Tipikor. Setelah mengucap itu, Nadiem berhenti sesaat, kepalanya menunduk dan wajahnya menahan tangis. Nadiem kemudian menjelaskan dia telah berjuang selama 1 tahun terakhir untuk membuka kebenaran di persidangan. Semua hal yang dia lakukan saat masih menjabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek sudah dijelaskan kepada hakim. Namun Nadiem kecewa karena semua itu seolah tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis. Nadiem memutuskan akan mengajukan banding atas vonis 10 tahun tersebut. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Menurut Majelis Hakim, Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan jaksa. Selain

pidana penjara, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Nadiem berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah, subsidiar 5 tahun penjara. Majelis menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Nadiem dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun dan denda 1 miliar subsidiar kurungan selama 190 hari. Selain itu, jaksa menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809,596 miliar rupiah dan 4,871 triliun atau total 5,680 triliun. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka hukuman uang pengganti itu diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. Jadi luar biasa vonis yang dijatuhkan oleh hakim ini, totalnya kurang lebih sekitar 19 tahun ya. 10 tahun pidana penjara dan 9 tahun untuk menggantikan kerugian sekitar 5,680 triliun rupiah apabila Nadiem tidak bisa membayarkan uang pengganti sebesar 5,680 triliun, maka ia harus mengganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. Nadiem sendiri sudah memutuskan untuk mengajukan banding, kita tentu akan tunggu kira-kira seperti apa sesungguhnya proses peradilan yang dialami oleh Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di masa pemerintahan Jokowi ya. Nama Jokowi sendiri beberapa kali disebut, tapi selama sidang belum pernah dihadirkan dalam persidangan tersebut.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada hal-hal yang menyebabkan orang boleh memukul orang lain. Pertama, katakan ketika terjadi pelanggaran hukum. Di situ ada pukulan kepada orang lain namanya had atau hudud. Tilka hududullah. Seperti pukulan yang harus diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan munkar dosa besar seperti zina. Ya. Kata Allah dalam surah An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jelas ayat ini perintah untuk memukul ya orang yang berbuat apa? Zina. Yang artinya perempuan atau laki-laki yang berzina maka harus dicambuk ya. Tiap-tiap satu dari keduanya sebanyak 100 cambukan atau didera sebanyak 100 apa? Dera. Ini jelas. Jadi hudud itu adalah sebuah hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang-orang yang melanggar larangan

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Karib At-Taqwa, hari ini tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara ya. Ini hari kelahiran Kepolisian Republik Indonesia. Dan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, ini akan berlangsung di Cikeas. Prabowo pimpin upacara dengan melibatkan 9.000 peserta. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026 akan tampil berbeda dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya upacara digelar di kawasan Monumen Nasional, Monas atau Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, tahun ini Polri memilih Satuan Latihan Satlat Brimob Polri Cikeas Bogor sebagai lokasi pelaksanaan puncak peringatan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Joni Edison Izir mengatakan pemilihan Satlat Brimob Cikeas bukan tanpa alasan. Lokasi ini dipilih untuk merepresentasikan proses pembentukan sumber daya manusia Polri yang profesional sekaligus mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat. Menurut Isir, seluruh rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat sejalan dengan tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Nah, Satlat Brimob Polri di Cikeas Bogor representasi secara terbuka agar masyarakat dapat melihat setiap tugas kepolisian, ada proses pendidikan, latihan, pembentukan nilai-nilai dan karakter sebagai simbol peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi pondasi pelayanan Polri serta profesional dan modern dan selalu ada di tengah-tengah masyarakat dimanapun berada. Izir mengatakan makna simbolis penyelenggaraan Hari Bayangkara tahun ini selaras dengan upaya Polri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi pelayanan kepada publik. Selain menjadi tempat pendidikan dan pelatihan anggota kepolisian, Satlat Brimob juga dinilai mencerminkan kesiapan Polri dalam membangun personel yang mampu menjawab berbagai tantangan tugas di masa depan. Lantas seperti apakah serba-serbi Hari Bayangkara ke-80 yang akan digelar di Cikeas pada hari ini? Dalam catatan yang dikirimkan ini pada puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara. Selain Presiden, acara juga akan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran kementerian dan lembaga, para pemangku kepentingan, serta tamu undangan dari berbagai unsur. Pada upacara Hari Bayangkara ke-80 akan dipimpin Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara, serta dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta seluruh kementerian dan lembaga dan stakeholder serta tamu undangan. Dan tidak hanya melibatkan personel Polri dan TNI, upacara juga akan diikuti peserta dari berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk kolaborasi dan kebersamaan dalam memperingati Hari Bayangkara. Isir menambahkan rangkaian Hari Bayangkara sebenarnya telah berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026 melalui berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Sejumlah agenda yang telah digelar antara lain bakti sosial, bakti kesehatan, kegiatan prestasi kinerja, anjang sana, zikir dan doa bersama lintas agama, perlombaan, pekan olahraga, hingga pagelaran wayang sebagai bagian dari pelestarian budaya bangsa. Nah, pada puncak acara 1 Juli 2026, Polri menyiapkan berbagai atraksi dan kegiatan mulai dari upacara, parade, pemberian tanda kehormatan, peragaan kemampuan, defile pasukan, hingga syukuran. Masyarakat juga dapat menyaksikan ekspo alat utama dan alat khusus produksi dalam negeri yang menampilkan berbagai inovasi karya anak bangsa. Pameran ini menjadi bagian dari upaya mendorong penggunaan produk nasional sebagai bentuk kemandirian sekaligus mencerminkan kedaulatan bangsa. Dalam kesempatan itu, Polri juga akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bagian dari rangkaian pengabdian pada Hari Bayangkara yang ke-80.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

pernah ke saudara kita pun ke seorang suami ya dengan istri, nah itu pun harus ada pertimbangan panjang. Andai kata istri kita demikian cocok sama kita, bagaimana? Baik, sudah ini. Jangan kita paksa dia itu harus menerima kita, kan? Gak ada kesenangan, baik. Karena kalau paksa-paksa, itu kerja unek-unek. Dan tidak mustahil, nanti dia ini kita paksa-paksa itu, terpaksa dan memperin keluar. Ya, gimana? Bahaya. Bahkan tidak mustahil kalau dia berbuat

jangan ya Pak. Kita cari perlunya lain, yang dapatnya lebih baik ya. Akhirnya kalau orang kawin sudah sudah harus betul-betul dipertemukan suami calon suami calon. Hingga si suami kenal calon istrinya, si istri kenal calon istrinya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Pukul 7:50 waktu Indonesia Barat, semangat pagi untuk Saib Karib yang sudah bergabung di pagi hari ini. Di antaranya diteruskan pesan dari Pak Andi, ya, apa kabar Bapak, semoga selalu sehat walafiat. Dikirimkan oleh Pak Andi, ini kiranya bisa menjadi perhatian kita semua, agenda kegiatan silaturahmi dan testimoni haji 2026. Akan berlangsung pada Jumat 3 Juli 2026 pukul 13 atau ba'da sholat Jumat, bertempat di Sekretariat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI, Islamic Center Kota Bekasi. Ini akan menghadirkan narasumber Bapak Haji Siswadi Abdul Rahim. Beliau akan menyampaikan testimoni tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan ibadah haji itu diselenggarakan, ya, termasuk haji ramah disabilitas yang selama ini digembar-gemborkan oleh Kementerian Haji dan Umroh, ya. Dan pola manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang lebih profesional, ya, dengan menghadirkan berbagai pengalaman-pengalaman menarik mengikuti pelaksanaan ibadah haji melalui travel internasional. Berikutnya juga kami ingin menyapa Ibu Wati yang mengirimkan pesan motivasi untuk kita semua. Dalam rumah hati, kegembiraan dan kesedihan datang dan pergi. Tugas kita adalah menjadi tuan rumah yang bijak, tidak membiarkan satupun mengambil alih kendali. Demikian dikutip dari perkataan Imam Al-Ghazali, bahwa dalam hati kita ini sudah terbiasa untuk menerima satu kabar gembira ataupun kesedihan. Dan itu sesuatu yang lumrah terjadi, datang silih berganti. Tugas kita adalah bagaimana menjadi tuan rumah yang bijak, tidak membiarkan satupun mengambil alih kendali, apakah itu kesedihan ataupun kegembiraan, ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi lupa karena kegembiraan, sehingga lupa akan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun saat kesedihan datang menerpa, jangan kemudian kita menjadi berputus asa dan berburuk sangka kepada Allah. Karena setiap manusia tentu akan mengalami takdir baik dan takdir buruk. Dan jika itu kegembiraan, maka hendaknya menambah kita bersyukur. Jika itu kesedihan, maka menambah kita lebih bersabar dan bertabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Agar kamu jangan merasa sedih terhadap apa yang luput dari kamu, dan agar kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Demikian Quran Surat Al-Hadid ayat 23, ya. Pesan firman Allah yang menjadi pengingat bagi kita semua, agar kita jangan merasa sedih terhadap apa yang luput dari kamu, dan agar kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong membanggakan diri. Andai kata ada sesuatu yang hilang dari dalam diri kita, tak perlu kita bersedih hati karena semua milik Allah. Dan bila mana kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, jangan sampai kemudian kita lupa dan sombong, sehingga lalai akan perintah dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beralih ke Pak Rahman ini, apa kabar Bapak? Ya, semoga keluarga selalu sehat walafiat, senantiasa diberikan kemudahan dalam segala aktivitas dan kegiatan, sehingga bisa terus menebar manfaat untuk masyarakat sekitar, ya. Pak Rahman dengan keluarga, terima kasih. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, tidak ada kebaikan dalam ibadah yang tidak dilandasi ilmu. Tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak ditopang dengan pemahaman. Dan tidak ada kebaikan dalam membaca Al-Quran yang tidak disertai tadabbur. Dari kitab Sifatus Saffah halaman 325, ya. Jadi pastikan kita meresapi betul apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tidak ada kebaikan dalam ibadah yang tidak dilandasi ilmu. Jadi penting ilmu agar ibadah kita benar-benar lebih terarah. Ya, jangan sampai kemudian kita beribadah tanpa ilmu. Tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak topang dengan pemahaman, ya. Sekedar tahu saja tidak cukup, tapi kita harus paham betul terhadap ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini. Dari informasi yang kita dapatkan, kita jadi pengetahu, ya, pengetahuan. Dari yang tahu akan lebih bagus jika kemudian kita paham. Nah, setelah paham, kemudian kita amalkan, ya. Tidak ada kebaikan dalam baca Al-Quran yang tidak disertai dengan tadabur. Membaca Al-Quran saja tidak cukup, tetapi kita harus mentadaburinya, meresapi makna-maknanya, dan kemudian kita memahaminya dan mengamalkannya. Sehingga Al-Quran benar-benar menjadi pedoman hidup kita, Al-Quran menjadi imam dalam aktivitas kita, menjadi panduan agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak.
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat USA, apa namanya, asam urat tuh kalau

0: namanya salat atahiyat gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak menangis rasanya di sini membanjol di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol bebatu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Gua sebenarnya udah 80% kan udah. Ya nah, kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat enggak pernah ngerasain sakit enggak pernah. Sama istri saya juga sama. Sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer.
0: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan.
0: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
0: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
0: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
0: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
0: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
0: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
0: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

adanya sholat Jumat keseluruhan, dari khutbahnya dan sholat Jumatnya, semuanya harus di waktu zuhur. Jadi azan yang pertama itu adalah azan masuk waktu sholat zuhur. Ya, karena harinya hari Jumat, sholat Jumat itu mengikuti hari. Harinya hari Jumat, berarti zuhur itu diganti dengan sholat Jumat. Tapi Jumat itu bukan dua rakaat. Jumat itu dua rakaat zuhur, dua khutbah itu dua rakaat zuhur, bukan. Tapi Jumat adalah sendiri, punya hukum sendiri. Jadi tidak kita mengatakan dua rakaat ini kan dua rakaat Jumat, dua rakaat zuhur. Mungkin pemainnya dua rakaat yang pertama itu khutbah, dua rakaatnya dua, kemudian sholat Jumatnya adalah dua rakaat yang terakhir. Tidak, istiqlal bahwa sholat Jumat adalah sendiri. Ya. Memang untuk qobliyah dan ba'diyah ya sama jumlahnya. Qobliyah Jum'ah ya 4 rakaat, ba'diyah Jum'ah juga 4 rakaat. Sama seperti qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Qobliyah zuhur yang mu'akkad 2 rakaat, yang ghair mu'akkad 2 rakaat. Ba'diyah zuhur yang mu'akkad 2 rakaat, yang ghair mu'akkad 2 rakaat. Kalau kepengen dapat ya kan pastian yang mu'akkad, kerjakan 4 rakaat qobliyah

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sore At-Taqwa, suasana di kawasan lapangan satuan latihan Satlat Brimob Cikeas Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai semarak menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 pada Rabu 1 Juli 2026. Sejak pagi, sejumlah paramotor terlihat menghiasi langit di atas lokasi upacara. Berdasarkan pantauan dari sejumlah media, tim paramotor melakukan atraksi terbang di atas lapangan utama Satlat Brimob yang akan menjadi lokasi pelaksanaan upacara Hari Bayangkara ke-80. Sejumlah penerbang membawa smoke bomb berwarna-warni yang membentuk jejak asap di langit. Dan atraksi ini menjadi daya tarik tersendiri menjelang dimulainya rangkaian acara. Tidak hanya itu, sejumlah paramotor juga tampak membawa bendera merah putih dan bendera Polri yang berkibar selama penerbangan mengelilingi area upacara. Atraksi udara ini berlangsung di tengah berbagai persiapan akhir menjelang pelaksanaan upacara. Sejumlah personil gabungan masih terlihat melakukan pengecekan lokasi, sementara peserta upacara mulai memasuki area yang telah disiapkan panitia. Adapun puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 rencananya dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga dijadwalkan menghadiri peringatan tersebut bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, pejabat TNI Polri, serta para tamu undangan lainnya. Peringatan Hari Bayangkara tahun ini digelar di Satlat Brimob Cikeas Kabupaten Bogor. Lokasi ini menjadi tempat pelaksanaan upacara utama yang sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir kerap diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional Monas maupun Gelora Bung Karno. Satlat Brimob Polri di Cikeas Bogor representasi secara terbuka agar masyarakat dapat melihat setiap tugas kepolisian, ada proses pendidikan, latihan, pembentukan nilai-nilai dan karakter sebagai simbol peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi pondasi pelayanan Polri, serta profesional dan modern dan selalu ada di tengah-tengah masyarakat dimanapun. Demikian disampaikan oleh Kadib Humas Polri Irjen Joni Edison Esir kepada sejumlah media berkenaan dengan rangkaian acara HUT Bayangkara di mana akan dipusatkan di pusat pelatihan ya, di Satuan Latihan Satlat Brimob Cikeas Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang akan digelar pada hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2026.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Jadi,
0: alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak. Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu.
0: Jadi,
1: ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
1: Iya.
0: Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu,
1: kebuktiannya.
0: Iya. Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ta'ala telah berfirman, alladzi barokna haulah, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, sekeliling Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa adalah tempat yang berkah, tempat yang berkah, diberkahi Allah. Karena itu berbahagialah orang-orang yang tinggal dekat masjid, tinggal dekat pusat-pusat agama, tinggal dekat pondok pesantren. Mudah-mudahan yang ada di sekeliling masjid, di sekeliling pesantren, mendapat keberkahan dari Allah. Berkah.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah jam 8 lewat 16 waktu Indonesia Barat. Dhani Wahab dan Koko Pramudia masih menemani Syaib Karib dalam akhbar At-Taqwa, dan tentu saja masih kami hadirkan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Kali ini kita masih menyoroti soal deretan terdakwa yang telah diponis dalam kasus dugaan kasus korupsi Chromebook ya, selain Nadiem Makarim yang pada hari Selasa kemarin diponis oleh pengadilan Tipikor. Kasus korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memasuki episode putusan belum babak akhir, namun menjadi bagian klimak dugaan korupsi yang dijalankan oleh ex-Mendikbudristek sekaligus pendiri Gojek, Nadiem Makarim, dan tiga terdakwa lainnya. Putusan terhadap Nadiem dibacakan pada Selasa 30 Juni 2026. Ia disebut telah terbukti melakukan perbuatan korup dalam pengadaan Chromebook secara terencana sehingga mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, serta berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluas. Perbuatan Nadiem sebagai menteri juga dinilai Majelis Hakim bertentangan dengan upaya pemerintah di dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama sebagai menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan jabatan. Dalam kasus ini, Nadiem diponis 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Nadiem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana terdakwaan primer. Namun Majelis Hakim menyatakan Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Nadiem Makarim juga dijatuhi pidana denda sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Nadiem berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar dan subsidiar 5 tahun. Ada juga konsultan teknologi yang dibawa Nadiem, yakni Ibrahim Arif alias Ibam. Ia diponis 4 tahun penjara dan denda 500 juta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Masih dari kasus yang sama, ini Ibam dinilai terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara disertai denda sebesar 500 juta rupiah. Kasus ini juga menyeret pejabat karir dalam Kemendikbudristek, yakni Direktur SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, periode 2020-2021, yang juga menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran KPA Mulyadsyah. Mulyadsyah dihukum pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar 500 juta rupiah.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.

0: Kalau seandainya di bulan Ramadan, kita puasa bulan Ramadan, dia enggak niat malam hari, kemudian di siang harinya pun dia tidak niat, maka dia diwajibkan menahan sama seperti hukum orang yang berpuasa. Tapi intinya dia enggak puasa. Bisa makan seperti orang yang puasa. Tapi kalau di puasa ini, di puasa untuk sholatul istisqo, ya kalau seandainya malam hari tidak niat, siang hari pun tidak niat, enggak wajib dia imsak, walam yajib qadha, dan juga tidak wajib qadha. Karena perintahnya perintah dari imam.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, Kelompok Terbang, Kloter 43, Embarkasi Makassar. UPG 43 menjadi kloter pamungkas, satu yang terakhir pulang dari Arab Saudi. Jamaah Ujung Padang 43 diterbangkan melalui Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi pada Selasa 30 Juni 2026 pukul 22 waktu Arab Saudi. Kepulangan jemaah haji kloter terakhir di Bandara Madinah dilepas oleh Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh LPPP Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad. Seremonial pemulangan jamaah dilakukan di Pavilion Haji Bandara Madinah pada Selasa 30 Juni petang. Dubes Abdul Aziz mengatakan penerbangan terakhir ini menandai berakhirnya layanan haji 2026. Diucapkan selamat atas penyelenggaraan haji tahun ini, mudah-mudahan kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita semua, sekaligus menjadi tanda membaiknya proses pelayanan pada jamaah haji di masa mendatang. Di hadapan para jemaah, Abdul Aziz juga berpesan agar mereka menjaga kemabruran setibanya di tanah air. Pelepasan jemaah kloter terakhir ditandai secara simbolik dengan pengalungan syal. Kepala Daerah Kerja Daker Bandara Abdul Basir mengungkapkan, dengan kembalinya jemaah UPG 43 asal tanah air, maka operasional haji dinyatakan telah ditutup. Bagi jamaah yang masih menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi akan segera dipulangkan setelah kondisi mereka dinyatakan layak terbang. Pemulangan dilakukan oleh kantor urusan haji di Jeddah. Setelah jamaah kloter terakhir dipulangkan, petugas haji Daker Madinah, Daker Bandara, dan tim Advan akan kembali ke tanah air secara bertahap pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2026. Adapun yang dipulangkan melalui Bandara Jeddah, namun sebagian besar dipulangkan melalui Bandara Madinah. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita, Soib Karib, untuk kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami hadirkan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf, karena yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya, dan yang salah tentu dari kami yang bertugas, Koko Pramudia dan Sadani Wahab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: memiliki dua istri, kemudian dia cenderung kepada salah satunya. Jadi lebih lama di sana, yang di sini nggak dilongok-longok gitu misalkan. Tetapi di sini juga tidak ada keridoan nih dari istri yang tua misalkan. Karena nggak pulang-pulang, bi istri tua nggak ridho. Ini jelas cenderung kepada salah satunya. Siap-siap saja, nanti tulang belakangnya akan dikeluarkan oleh Allah di hari kiamat. Ini berat hukumannya. Ya jangan sembarangan ya. Mentang-mentang boleh empat. Ya, ada lagi orang yang menafsirkan ayat secara sembrono begini. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingin punya istri lebih daripada satu, maka yang satu syukurin. Kan kata Allah kalau bersyukur nanti ditambah. Ada orang berbicara walaupun bentuk guyonan tapi saya kurang setuju. La in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah pasti akan tambah. Syukuri punya istri satu. Kalau bersyukur nanti akan ditambah oleh Allah. Ini enggak, bukan itu maksudnya ya. Ada orang yang memahami seperti itu.
1: AM 13.6

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lah, madek. Menti menusan isang sang ema. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ae, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung wong kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Kata Rasulullah, idza qatala hadukum falyajtani bil wajh. Apabila salah seorang di antara kamu berkelahi dan hendak membunuh atau memukul, hendaknya jangan sampai yang dipukul apa? Mukanya. Artinya hindarilah wajah. Artinya jangan sampai kita memukul muka orang yang kita marahi tadi. Artinya apa? Kalaupun terpaksa harus kita memukul orang lain, maka jangan sampai yang kita pukul mukanya. Bahkan menurut Imam Nawawi, hadzan nahyu amun likulli dharbin walat min ta'dibin aw ghairi. Larangan ini bersifat umum bagi setiap bentuk pukulan atau tamparannya. Baik pukulan tadi sasarannya atau tujuannya adalah untuk takdib, mendidik, atau selainnya seperti hudud, had. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam Islam itu ada hal-hal yang menyebabkan orang boleh memukul orang lain.
5: AM 1368 At-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Yang tidak mau tahu masa bodoh saja, apa yang bini kerjain, lu pergi kemana tuh? Ada ya enggak dulu atau ke pasar ke mana bertemu tuh seorang suami yang model itu tuh dayus. Nabi bersabda adayus layatumu rohihatal, orang yang dayus, orang yang tidak ada rasa cemburu, rasa khawatir sama istrinya itu, maka orang itu termasuk dayus. Orang dayus tidak akan cium baunya. Buru-buru masuk, cium saja enggak.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya.
2: From e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

Jadi semua benda-benda al-muhdatsah, al-muhtaja ilah muhdatsih, benda-benda yang baharu, yang berhajat kepada, yang membaharui, itu enggak pantas dijadikan tuh. Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah kepada benda-benda. Padahal benda-benda itu adalah barang yang muhdats, barang yang baru, yang dibaharui atau diciptakan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak pantas kalau Tuhan itu ya, yang disembah adalah benda-benda yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya, yang harus kita sembah adalah Allah itu sendiri, bukan yang diciptakan oleh Allah. Karena kita tidak boleh menyembah apapun juga selain daripada Allah Subhanahu

0: Terdakwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni PRA S1 dan di Madrasah Ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk transformasi menjadi UIN nyata. 58 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana berasah I yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Berabupati. Saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal.

0: Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menjerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari atau dilihat kurang lebih dari 3 awal pemakaian, Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Karena itu Pak, mulai dari sekarang Pak, dibersih-bersihin Pak. Yang musyrik-musyrik dibersihin ya. Jangan ada yang besok ratib masih ngancak. Ada yang masih ngancak nih Pak, ada nggak? Ada? Buang-buangin Bu. Buang-buangin dah. Udah dah, mau haji, mau apa? Mau haji, buang-buangin itu dah. Ngancak-ngancak. Ya, itu kita namanya menyembah setan. Namanya mbak apa? Kalau kita mau kirimin sama orang tua kita, pahlanya mau sampai, ya bukan caranya diancakin. Caranya apa? Didoakan. Kita undang sanak famili, undang ulama, undang kiai, undang ustad, kita berdoa, berzikir, sampaikan pahlanya buat apa? Almarhum, nanti disampaikan. Pahlanya sampai.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan umroh hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji. Merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Jadi semua benda-benda al-muhdatsah, al-muhtaja ilah muhdatsin, benda-benda yang baharu, yang berhajat kepada yang membaharui, itu enggak pantas dijadikan Tuhan. Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah kepada benda-benda. Padahal benda-benda itu adalah barang yang muhdats, barang yang baru, yang dibaharui atau diciptakan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak pantas kalau Tuhan itu ya, yang disembah adalah benda-benda yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya yang harus kita sembah adalah Allah itu sendiri, bukan yang diciptakan oleh Allah. Maka kita tidak boleh menyembah apa-apa juga selain daripada Allah Subhanahu

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 juta. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813 1929 8284.

0: 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi yang diakui oleh Nabi itu Khulafaur Rasyidin adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Adapun Umar bin Abdul Aziz itu sebagai generasi penerus berikutnya tidak masuk dalam kategori Khulafaur Rasyidin, tetapi juga adalah seorang khalifah yang memang luar biasa mengikuti jejak daripada Khulafaur Rasyidin. Kalau dibilang bahwa ada 5 khalifah yang kemudian membawa kita kepada kebahagiaan, itu maksudnya adalah khalifah yang 4, adapun Umar bin Abdul Aziz adalah yang mengikuti khalifah yang 4. Nah, seperti itu. Sebab setelahnya Sayyidina Ali itu kan terjadi konflik dulu, lama itu. Sayyidina Ali kemudian pada saat itu beliau terjadi peperangan baik dengan Muawiyah, kemudian dengan Siti Aisyah dan seterusnya, yang terjadi fitnah kubro di sana sampai pada akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh Muljam ya. Pada saat beliau mau keluar dari rumahnya hendak melakukan sholat subuh, ini terjadi fitnah kubro yang pada akhirnya lahirlah dinasti Muawiyah.
1: M1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah.

0: Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Reza ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Reza ACC. Toko online Reza ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reza ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reza spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reza ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-981.
3: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan kepada orang tua agar anaknya melaksanakan sholat, kata Nabi, muru auladakum bisholat disabi sini. Perintahkanlah anak kamu untuk melaksanakan sholat kalau sudah usia 7 tahun. Wadribuhum li asyri sinin, dan pukul mereka kalau sudah umur 10 tahun tapi tidak mau apa sholat. Itu pukul. Tapi tentunya pukulan dengan pukulan tadi dia berbeda. Ya. Maka ketika kita memberikan pukulan kepada anak kita karena tidak mau melaksanakan ibadah sholat, maka pukulan yang kita berikan bukan bersifat ancaman, tapi bersifat takdib agar anak tadi mau melaksanakan apa?
4: Sholat.
3: Nah, tentunya pukulan takdib tadi, sebuah pukulan yang kira-kira membuat anak tadi takut sama orang tua sehingga dia mau melaksanakan apa? Sholat tadi. Nah, kalaupun kita harus memukul, hindari. Jangan sampai yang

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.

0: Ia'iyah dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam sehatan ginjal, jantung, paru-paru, hafegu, batuk, semua jenis luka, alergi, dan lain-lain. Cara pemakaian di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit derita. Pemesan minyak mor.
4: Di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

pernah zaman Nabi begini terjadi. Orang bertengkar masalah air. Dia di depan, dia di belakang. Yang depan tutup, nah masih perlu dia. Yang belakang minta supaya dibuka itu. Kan bertengkar. Dia mau buka, dia mau tutup. Akhirnya oleh Nabi diberikan nasihat kepada yang di depan supaya bagilah kericikin. Oke. Sama sekali. Nah, orang yang di belakang karena dia minta supaya dibuka, anjuran Nabi supaya dikericikin saja, itu merasa gak puas. Sehingga dia menuduh Nabi itu gak adil. Ya, Nabi itu berasa marah. Terus kata Nabi malah, tuh itu sudah bijaksana sekali, itu hak dia. Selama dia masih perlu, selama itu dia berhak makan. Kalau gue perintah kritikin sedikit, muka itu sudah bijaksana. Dianggap Nabi gak adil. Dia perintah karena haknya bertutup mati sekarang. Haknya dia tuh. Jadi dibuka juga, dibuka. Itu saudara-saudara.

0: Lah madak mendi menusane sang ema. Malah wong ngilep bae kaya lawang kembu. Dek, madak.
1: Woi, siapa kowe?
0: Beli ketenger karo suarane reang apa cici ki?
1: Ae, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing bu apa galawange dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, ari sira dadine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa tiak?
1: Empu sira tira. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek, kare kaya konon mah. Ki, coba dek.

0: toko jamu tetesnya kita. Arane Bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Sing arane Bio HSA ku lan sayuran di Indonesia. Sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo Bio HSA mah.
1: Pahit beli sih. La ilaha illallah.
0: Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya koron ga wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
2: Yang sudah kronis serta menjaga kesehatan HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu
5: untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak vertigo, batuk, organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya
8: warna.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan punya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak, itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu

selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti, nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum

0: Hari ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan Selalu Ada. AM 1368, Attaqwa, Ramah Berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 136.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822 4545 5858, 0822 4545 atau www.

Kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengernya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama.
1: Udah lama.
0: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Yeah. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati ngriming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
1: Iya.
0: Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu,
1: buktiannya.
0: Iya. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
0: iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencras-pencras itu pohon bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu itu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapkan. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.

0: hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kekan mereka, rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan. Dan kami jadikan generasi yang lain, setelah mereka itu, sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.

0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: أم اتخذوا من الأرض هم ينشرون.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: الله رب العرش عما يصفون.
1: Kepada keduanya di langit dan Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
0: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
1: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau, Muhammad. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku.

0: malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahulunya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Ya Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap paling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Oh Muhammad, maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

0: الخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang

0: orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu, padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan sungguh, Rasul-Rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa Rasul-Rasul yang selalu mereka perolok-olokan.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri. Apakah mereka yang menang?

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna abana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qalu

0: Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."
1: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim.
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim.
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan.

Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

0: lakum.
1: Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?

Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.

0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
1: Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.
1: Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing, kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim."

0: Maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."

0: يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
1: Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

0: Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.
1: Waqtaraba

0: Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.
1: Innal ladzina sabaqat lahum

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini. La

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya. What?

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadha labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.

0: Ia Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan."
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول هل

Dia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

wabarakatuh. Kok lemes banget jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait pesantren At-Taqwa di Ujung Harapan, Bapak Kiai Haji Amin Nur MA, Kakanda yang terhormat Ustazah Atikah Nur Ali MA, yang saya hormati Kanda Ustazah Maria Ulfah Nur Ali, yang saya hormati Ustazah Wardah, Ustazah Abidah, yang saya hormati Ibu Bupati kita yang cantik dan energik. Baru kali ini ada bupati perempuan ya. Alhamdulillah. Ibu, maaf nyontek dulu namanya belum kenal. Ibu dokter, Masya Allah, Haja Eneng. Siapa nih, gak jelas. Minta maaf ya Bu ya. Masya Allah, minta maaf. Dan kanda kami Ustazah, sudah pergi kali yang mengaji tadi, Sayyidah Ahmad. Dan para Ustazah yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Ibu-ibu yang saya hormati, senang rasanya ngelihat ibu-ibu yang cinta Allah, cinta Rasul, datang dari pagi. Saya kebetulan juga ada datang 6:30 ibu kemari. Satu persatu saya lihat datang dengan semangat. Senang banget ya bu ya. Senang gak bu? Walaupun panas-panas sedikit ya gak? Alhamdulillah, saya bangga sekali datang kemari. Sebenarnya sahibul Darut Taqwa ini gak asing bagi saya, karena Ustazah Atikoh dulu guru saya waktu saya sekolah di Kairo. Saya kenal dengan Ustazah Ulfah, saya kenal dengan yang lain. Saya kenal nama bapak kita, kakek kita, Bapak Kiai Haji almarhum Kiai Nur Ali, yang mencanangkan pendidikan benar. Kalau bahasa Arabnya benar itu soleh. Soleh, benar, pintar, dan terampil. Ternyata apa yang beliau canangkan sekarang bisa kita buktikan dengan mata kepala sendiri. Di mana ada perempuan bisa mengumpulkan perempuan segini banyaknya. Ya Kak Bu? Alhamdulillah. Hari ini kita berbahagia. Kita memperingati haul. Kita memperingati berdirinya Majelis Taklim Rusdatul Ummah. Namanya aneh, tapi pengikutnya Masya Allah. Mudah-mudahan betul-betul bisa memberikan pencerahan, karena makna Rusdatul Ummah adalah kematangan pemikiran buat umat, sehingga kita menjadi umat yang cerdas Insya Allah. Yang ketiga, kita berkumpul di sini adalah dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang agung, nabi yang mulia,
Nabi yang diakui keagungannya bukan hanya oleh orang Muslim, tapi juga oleh orang non-Muslim. Ibu-ibu hadirat sekalian, peristiwa Isra Mi'raj dari zaman Nabi sampai sekarang masih kontroversial, masih diperdebatkan. Apakah betul Nabi manusia biasa terdiri dari badan dan ruh pergi dari Makkah ke Palestina, Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, tempat di mana para malaikat pun tidak bisa mencapai tempat tersebut. Luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj menimbulkan banyak orang yang beriman jadi tidak beriman. Kita lihat bagaimana ocehan mereka ketika Nabi menyampaikan bahwa beliau baru datang dari Isra dan Mi'raj. Ah, kamu bermimpi Muhammad. Mana mungkin manusia bisa menempuh perjalanan Mekah, Masjidil Aqsa satu malam. Mereka menempuh selama satu bulan. Kalau sekarang mungkin bisa 5 jam dari Mekah ke Palestina. Pulang pergi 10 jam. Tapi ke langit berapa jam? Nah, mereka mengatakan Muhammad sudah gila. Muhammad ini error otaknya. Nah, tapi apa kata Nabi, kata orang-orang yang benar imannya? Di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mendapat predikat Siddiq karena membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang mengadu Abu Bakar, itu Muhammad ngaco. Baru datang katanya dari Palestina, dan dari Palestina naik ke langit. Apa jawab Abu Bakar? Jangankan peristiwa Isra Mi'raj, yang lebih dari itu saya pasti percaya. Itu makanya dia mendapat gelar As-Siddiq. Nah, orang yang tidak percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj itu adalah orang yang mengukur kekuatan akal manusia dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memperkenalkan dirinya Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Jabbar. Diukur dengan otak manusia yang menurut Ibnu Khaldun, salah seorang tokoh Islam yang sudah berlanglang buana, otak manusia itu hanya dipakai untuk menimbang gram-graman emas. Mana mungkin otak manusia dipakai untuk menimbang peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirat hadirin sekalian, coba kita lihat apa reaksi dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika umatnya memperdebatkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mungkin ayatnya sudah terpampang di sini. Allah menjawab keraguan umatnya tentang Isra dan Mi'raj dengan mengatakan atau dengan berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana, Allah memulai surat Al-Isra dengan kata-kata Subhana, maha suci engkau dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi seorang sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Allah itu suci dari sifat-sifat kekurangan, suci dari sifat-sifat kelemahan, suci dari sifat-sifat ketidakmampuan, gak ada alasan bagi kita
untuk tidak mempercayai Isra dan Mi'raj. Kemudian firman Allah, Asra bi'abdihi lailan. Kalau kita datang dari rumah kemari dibawa oleh kendaraan, saya datang dari Ciputat sampai kemari naik mobil. Kalau saya jalan kaki mungkin 3 hari baru sampai. Betul gak Bu? Betul. Tapi Nabi Muhammad dijalankan. Kalau kita yang menjalankan mungkin mobil, motor, pesawat, kapal laut, Nabi dijalankan oleh buruk. Bukan babu pakai rok ya. Sekarang babu gak ada lagi yang pakai rok. Semua udah pakai celana pendek. Ya gak? Tetapi adalah kendaraan yang dituntun oleh malaikat Jibril. Kata-kata bi'abdihi tentu menunjukkan Nabi Isra bukan mimpi. Karena kata-kata bi'abdihi, abdon itu terdiri dari jasad dan ruh. Mana mungkin Allah mengatakan bi'abdihi kalau hanya mimpi. Dan kalau mimpi gak akan diperdebatkan. Tapi karena Nabi Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya, itu yang menjadi fitnah bagi manusia. Apa tujuan dari Isra Mi'raj? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kebesaran dari tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika perjalanan baik dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, banyak hal-hal yang diperlihatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diperlihatkan kepada nabi-nabi berikutnya. Nah, untuk lebih singkatnya saya akan menjelaskan bahwa ada 3 hal yang dapat kita peroleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah termasuk nabi yang mendapatkan keutamaan. Kalau Al-Qur'an mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba', maka Nabi Muhammad salah satu yang mendapat kehormatan. Nah, kita tahu Nabi Ibrahim mendapat kehormatan apa, Bu? Nabi Ibrahim mendapat kehormatan apa? Sebagai Khalilullah. Nabi Musa mendapatkan kehormatan sebagai Kalimullah. Nabi Muhammad mendapatkan kehormatan sebagai Ru'yatullah. Karena Nabi mendapatkan penghormatan melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh nabi-nabi lain. Bahkan di Sidratul Muntaha, di tempat yang suci, yang mana malaikat saja tidak bisa masuk ke situ, Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Allah banyak memperlihatkan bahwa kita beriman kepada Allah benar. Kita beribadah kepada Allah benar. Kita menundukkan semua kehendak dan kemauan kita karena mengharapkan keridhaan Allah benar. Yang kedua adalah bahwa kesulitan itu bisa menghasilkan kebaikan atau bisa menghasilkan kebahagiaan. Kalau di Quran mengatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka apa yang menjadi latar belakang Isra dan Mi'raj, yaitu hal-hal yang menyedihkan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa sangat sedih. Mengapa? Karena sang paman Abu Thalib radhiyallahu anhu yang selama ini membela beliau, yang selama ini menjadi pendamping beliau, yang selama ini selalu membesarkan hati beliau, pulang ke rahmatullah. Kemudian istri beliau Khadijah yang setia membantu beliau, yang setia menghibur beliau ketika pulang
yang setia membela perjuangan Nabi besar Muhammad berpulang ke rahmatullah. Yang berikutnya, Nabi merasa gagal berdakwah ketika dalam kesedihan itu dia pergi ke Taif untuk mendakwahkan ajarannya, tapi bukan sambutan seperti yang kita lakukan sekarang dengan puji-pujian, tetapi cacian dan lemparan batu yang beliau dapatkan, sehingga beliau sedih. Beliau duduk sambil mengelap darah yang keluar dari kaki beliau. Di sini beliau merasa sedih, sehingga beliau berdoa, ya Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata haylati wa hawani 'alan nas, ya arhamar rahimin, anta rabbal mustadafin, anta rabbi, ila man takilluni ila ba'idin yatajahamuni au ila aduwin ballaktahu amri. Seorang nabi yang sudah dijanjikan masuk surga, seorang nabi yang dijamin akan mendapatkan kemuliaan, masih mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan nasibnya. Ya Allah, ya Allah, saya mengadukan kelemahan dari kekuatanku. Ya Allah, aku mengadukan kurangnya usaha dan tipu dayaku. Engkau ya Arhamar Rahimin adalah Tuhan dari orang-orang yang lemah, dan engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa aku bersandar? Kepadamu orang-orang kerabatku yang menjauh dan memasamkan muka, atau kepada musuh-musuh yang telah engkau berikan kekuasaan kepada mereka atasku? Coba bayangkan, Nabi berdoa, Nabi tadarruk, Nabi takhasyuk, meminta pertolongan Allah. Maka subhanallah, maha suci Allah, balasannya sangat besar, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Kalau kita lagi sedih, Bu, ada anak kita ngajak pergi rihlah, piknik, senang gak, Bu? Senang. Apalagi ini pikniknya kemana? Ke Sidratul Muntaha. Ini jadi pelajaran nama kita. Ketika kita menerima kesedihan, jangan galau, jangan curhat kemana-mana. Angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha sami'un basirun. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kalau kita niat baik, kalau kita berjuang, kalau kita berdakwah, kita mendapat cacian, jangan sedih. Angkat tangan kita, adukan kesedihan kita. Peristiwa ketiga yang kita peroleh dari dakwah adalah sholat. Sholat yang perintahnya tidak diberikan di dunia. Ibu bupati ini kalau dapat perintah dari wali kota, senang gak, Bu, pakai telepon? Senang. Kalau dapat perintah dari presiden pakai telepon, senang gak, Bu? Senang. Tapi kalau dipanggil ke istana, lebih senang gak, Bu? Lebih senang. Rasul juga begitu. Sebenarnya perintah sholat bisa diturunkan melalui wahyu, tapi khusus untuk sholat, Rasul yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa? Karena sholat adalah imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kita gak ngebayangin nih, ruangan kita kalau gak ada tiang, bisa ambruk gak? Ambruk. Itu makanya tiang agama adalah sholat. Tiang agama adalah sholat. Barang siapa yang menegakkan sholat, dia telah menegakkan agama. Sholat yang dianjurkan kepada kita, itu adalah mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi mi'raj pakai buruk, kita mendekat kepada Allah dengan sholat lima waktu. Sholat yang Allah katakan dalam Al-Quran,
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Salat yang bisa mencegah al fahsya. Apa itu al fahsya? Yaitu kejahatan-kejahatan yang biasanya terkait dengan seksual. Sekarang ini banyak banget pelecehan seksual terhadap anak kecil, remaja, ibu-ibu, ya enggak? Terjadi banyak perselingkuhan. Kenapa? Banyaknya kesempatan berdua-duaan. Padahal kalau dia sholat benar, tidak akan pernah terjadi perselingkuhan. Yang kedua, sholat mencegah kemungkaran. Sekarang banyak sekali kemungkaran di sekeliling kita.

0: ada pencurian, ada pembegalan, ada kezoliman. Kita jadi berpikir, apa mungkin orang Indonesia yang katanya 80% muslim, tapi yang melakukan kejahatan juga muslim. Yang minta-minta di jalanan anak kecil, muslim. Yang nipu-nipu pakai SMS, muslim. Di mana fungsi sholat kalau begitu? Padahal awwalu ma yuhasabul 'abdu bi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluha saluhal amal sa'ira amali. Fa in fasada fasada sa'ira amali. Yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat kita. Sholat kita. Kalau sholat kita sudah lulus, semua amal soleh kita diterima. Sebaliknya kalau sholat kita tidak diterima, maka semua amal soleh kita menjadi tidak diterima. Rasanya kalau melihat ajaran sholat, sangat simple Islam itu. Cuma dengan sholat 5 waktu, mi'raj kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa terhindar dari semua al-fahsya wal munkar. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, yang menjadi PR kita saat ini, sholat yang bagaimana yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sholat yang bagaimana yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sholat yang bagaimana yang bisa mencegah kita dari al-fahsya wal munkar? Sekarang momentum Isra Mi'raj di pesantren At-Taqwa ini adalah momen yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai bahan introspeksi, muhasabah. Apa sudah benar sholat kita atau belum? Apa sudah paham sholat kita atau belum? Apa sudah menghayati sholat kita atau belum? Apa sudah betul dijalankan sholat kita dalam kehidupan sehari atau belum? Nabi ketika dalam perjalanan mi'rajnya ke langit, itu sempat melihat hal-hal yang terkait dengan dosa-dosa yang dilakukan umatnya kelak di akhirat. Nabi melihat ada orang yang membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Begitu hancur, dihidupkan kembali, dibenturkan lagi, hancur. Ya Rasulullah, Rasul Nam bertanya kepada Jibril, ya Malaikat Jibril, siapa dia sebenarnya? Itu orang yang sholatnya tidak benar. Apa di antara sholat yang tidak benar? Tentu kita baca di surat Al-Ma'un. Wailul lil musallin. Jangan diputus sampai situ bacanya. Dilanjutin. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang sahun, ngelamun sholatnya, lalai sholatnya, nggak paham sholatnya. Masih ada nggak bu di sini ibu-ibu yang nggak paham sholat maknanya? Oh, nggak kedengeran ya. Kalau tadi bu bupati ngomong bersambutan, pasti tanya ada nggak ibu yang belum paham makna sholat. Ya nggak berarti alhamdulillah. Berarti semua apa? Paham sholatnya. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman yang ada di otak kita, kita turunkan ke hati kita, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nampaknya gak sulit menjalankan agama. Hanya dengan sholat, Indonesia bisa aman. Indonesia bisa sejahtera. Gak ada yang korupsi, gak ada yang begal, gak ada yang cuci uang, ya kan? Dan lain-lain. Hanya dengan sholat. Mudah-mudahan pesan dari pesantren At-Taqwa ini semuanya mengilhami kita, menginspirasi kita untuk mengecek kembali sholat kita. Apakah sudah sesuai dengan ajaran agama? Atau seperti tadi, masih sahun, masih belum khasyi'un. Padahal di surat Al-Mu'minun Nah, itu dikatakan orang yang sukses itu ada ulaika alaihim shol apa? Allazina hum ala salatihim khashi'un. Yang kedua yang menyebabkan salat enggak diterima adalah wailul lil musallin allazina man salatihim sahun, yaitu orang-orang yang salatnya riya. Apa itu riya? Bukan mengharapkan ridha Allah, tetapi mengharapkan penghargaan dari manusia. Maka Allah menyiapkan kita 5 waktu sholat wajib dan 16 waktu sholat sunnah. Tujuannya apa? Menjadi kendaraan kita untuk taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita yang berkisar antara khauf dan roja, takut dan harapan. Tapi beda antara takut dengan harimau dengan takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada harimau, kita lari, Bu. Kita lari apa kita diam? Lari. Tapi kalau takut kepada Allah, kita sebaliknya malah mendekat. Jadi salat yang Allah siapkan bagi kita itu adalah buruk-buruk yang akan mengantar kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa ibu-ibu dah pada kegerahan. Saya cukupkan sambutan saya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diterima sholatnya, yang dijauhkan dari dosa al-fahsya wal munkar, yang diterima semua amalnya karena sholatnya diterima, yang kelak akan disambut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya. Sebab Nabi akan menyambut kita dan Nabi akan dibangkitkan pertama kali untuk memberi syafaat kepada umatnya insya Allah. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya ke tempat yang sangat-sangat apa itu membuat hati saya terharu ya. Mudah-mudahan ini silaturahmi kita yang pertama dan bukan terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan semua tugas sehingga tercipta peringatan Isra Mi'raj yang sangat megah ini. Dan juga sebelum saya tutup, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk kiai kita Bapak Kiai Haji Nur Ali, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang yang ikut membangun pesantren Darut Taqwa dan orang-orang yang sampai saat ini menjadi donatur dari pesantren ini. Sebab pesantren ini dari kecil tumbuh menjadi besar tidak lain karena semua berkat doa dan bantuan kita. Ala hazihi niyya wa kullu niyyatin hasanah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhallina amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fi lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen Kita tahu jauh besar pahalanya ya. Tapi segan. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.
2: Masih di AM 1368 Attaqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
2: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
3: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya 2N Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

langkah pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu

0: berkah nanti ngundang berkah. Ya, yang terakhir adalah tawakal, tawak. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Beres. Buang-buangin dah, udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi. Wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Bapak apa namanya nih, Pak?
5: Pak Nalim.
4: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
5: Bojong.
4: Dari Bojong?
5: Tarumajaya.
4: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
5: Ya, beli obat.
4: Obat apa, Pak?
5: Obat HSA.
4: Bio HSA?
5: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
4: Udah sering apa baru, Pak, beli?
5: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
4: Yang bener, Pak?
5: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
4: Udah 100 botol lebih?
5: Iya, minyaknya udah 2 botol.
4: Cocok gitu, Pak?
5: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
4: Cepet?
5: Iya. Ya saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
4: Iya.
5: Iya pernah, emang ya alhamdulillah enak sih badannya.
4: Rasain sendiri gitu,
5: iya,
4: enak?
5: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
4: Iya.
5: Kayak mau nangis rasanya, di sini ganjel, di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya enakan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa, enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
4: Oh, diecer?
5: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
4: Udah 3-4 ya, bulan?
5: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
4: Uh-huh.
5: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
4: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu,
5: butuh
4: Pak?
5: Butuh waktu ya.
4: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
4: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
4: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
5: udah enak, udah mau sembuh gitu.
4: 2 bulan.
5: Taruh ya, 80% dah.
4: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa.

0: pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin radio Atakwa Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya Bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Yeah. Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya, gitu. Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan ada, gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Iya.
0: Jadi rasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
0: Marangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
0: iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil Islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kan kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi lanain kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang sekuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai qadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang ema. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicik.
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID, tempat toko Raisa Acece tanpa spasi di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 admin di 02-810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan, salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, Assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi, Assalamualaikum, kita tunggu.

Tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum. Beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam pisahan.

0: membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KPIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Sehat bersama sabun Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
7: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah produk dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi gen wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan

0: kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Zilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Zilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Zilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Zilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Zilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya denganmu, dan aku ini berada di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk.

0: semua jenis luka, alergi, dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga haram. Mak ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: produk minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah.
0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari

dari Abi Hurairahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia perkara yang baik-baik atau hendaklah ia diam, dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari.

Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sohib Karib At-Taqwa, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Bukan orang Bekasi namanya kalau tak mengenal sosok pejuang sekaligus ulama Kyai Haji Nur Ali sebagai ikon perjuangan di tanah Bekasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Bekasi. Beliau dijuluki sebagai si belut putih. Karenanya beliau selalu bisa lolos apabila ditangkap Belanda. Beliau juga sangat terkenal di mata masyarakat non-muslim karena sikap tolerannya. Hal itu dibuktikan ketika beliau sangat melindungi masyarakat Tionghoa yang muslim yang berada di Bekasi dari penjajah Belanda. Hikayat kali ini kita akan mengangkat sekilas biografinya Kyai Haji Nur Ali. Kyai Haji Nur Ali dijuluki pula Singa Karawang Bekasi. Lahir tahun 1914 di kampung Ujung Malang yang sekarang menjadi Ujung Harapan. Masuk dalam kewedanaan Bekasi, Kabupaten Mester Cornelis, Keresidenan Batavia. Ayahnya bernama Haji Anwar bin Layu, seorang petani, dan ibunya bernama Hajah Maimunah binti Tarbin. Meskipun ayahnya hanya seorang petani,

lawannya yang keras untuk menuntut ilmu, beliau pergi ke Mekah dengan meminjam uang dari majikan ayahnya yang harus dibayar, dicicil selama bertahun-tahun. Selama 6 tahun, dari tahun 1934 sampai dengan 1940, Kiai Haji Nur Ali belajar di Mekah. Saat di Mekah, semangat kebangsaannya tumbuh ketika ia merasa dihina oleh pelajar asing yang mencibir. Mengapa Belanda yang negaranya kecil bisa menjajah Indonesia? Harusnya Belanda bisa diusir dengan gampang kalau ada kemauan. Kiai Haji Nur Ali pun marah dan menghimpun para pelajar Indonesia, khususnya dari Betawi, untuk memikirkan nasib bangsanya yang dijajah. Kemudian, ia diangkat teman-temannya menjadi ketua perhimpunan pelajar Betawi di Mekah. Sekembalinya ke tanah air, Kiai Haji Nur Ali mendirikan pesantren di ujung Malang. Ketika Indonesia merdeka, ia terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah atau yang disingkat KENID Cabang Babelan. Tanggal 19 September 1945, ketika diselenggarakan rapat raksasa di lapangan IKADA Jakarta, Kiai Haji Nur Ali mengerahkan massa untuk hadir dalam mempertahankan kemerdekaan. Ia menjadi Ketua Laskar Rakyat Bekasi, selanjutnya menjadi Komandan Batalion 3 Hizbullah Bekasi. Bung Tomo saat itu dalam pidato-pidatonya dalam radio pemberontak menyebutnya sebagai Kiai Haji Nur Ali, sehingga selanjutnya beliau dikenal sebagai Kiai Haji Nur Ali. Peranan pentingnya muncul ketika terjadi agresi militer Juli 1947. Kiai Haji Nur Ali menghadap Jenderal Urip Sumoharjo di Yogyakarta. Kemudian beliau diperintahkan untuk bergerilya di Jawa Barat dengan tidak menggunakan nama TNI. Kiai Haji Nur Ali pun kembali ke Jawa Barat dengan berjalan kaki dan mendirikan serta menjadi komandan markas pusat Hizbullah Sabilillah untuk Jakarta Raya dan Karawang. Saat itu Belanda menganggap tentara Republik sudah tidak ada. Kemudian Kiai Haji Nur Ali meminta kepada rakyat Rawagede untuk memasang ribuan bendera kecil-kecil dari kertas minyak lalu ditempel di pepohonan. Kemudian tentara Belanda melihat bendera-bendera itu terkejut karena ternyata Republik Indonesia masih eksis di wilayah kekuasaannya. Belanda mengira hal itu dilakukan oleh pasukan TNI di bawah Komandan Lukas Gustario yang memang bergerilya di sana. Maka pasukan Lukas diburu, dan karena tidak berhasil menemukan pasukan itu, Belanda mengumpulkan rakyat Rawagede sekitar 400 orang yang kemudian dibunuh. Peristiwa ini membangkitkan semangat rakyat sehingga banyak yang bergabung dengan markas pusat Hizbullah Sabilillah. Kekuatan pasukan markas pusat Hizbullah Sabilillah sekitar 600 orang, malang melintang antara Karawang dan Bekasi, berpindah dari satu kampung ke kampung lainnya, menyerang pos-pos Belanda secara bergerilya. Disitulah Kiai Haji Nur Ali digelari Singa Karawang Bekasi. Ada juga yang menyebutnya sebagai Belut Putih karena beliau sulit ditangkap musuh. Tahun 1948, Presiden Jakarta Raya mengangkat Kiai Haji Nur Ali sebagai Koordinator Kabupaten Jatinegara. Ketika terjadi perjanjian Renville, semua pasukan Republik harus hijrah ke Yogyakarta atau ke Banten. Lalu beliau hijrah ke Banten melalui Leuwih Liang, Bogor. Di Banten, Kiai Haji Nur Ali dan pasukannya diresmikan menjadi satu batalion TNI di Pandeglang. Saat akan dilantik,
tiba-tiba Belanda menyerbu dan Kiai Haji Nur Ali pun bersama pasukannya bertempur di Banten Utara sampai terjadinya perjanjian Roemrooyen. Dalam konferensi meja bundar yang mengakhiri perang kemerdekaan dari tahun 1946 sampai 1949, Kiai Haji Nur Ali diminta oleh Muhammad Nasir membantu delegasi Indonesia. Selain itu, beliau pun masuk keluar hutan untuk melakukan kontak-kontak dengan pasukan yang masih bertahan. Ketika pengakuan kedaulatan ditandatangani Belanda, markas pusat pasukan Hizbullah Sabilillah dibubarkan. Jasa-jasanya selama masa perang kemerdekaan dihargai orang, termasuk oleh Ahan Nasution yang menjadi komandan Divisi Siliwangi waktu itu. Kemudian dimulailah perjuangan Kiai Haji dalam mengisi kemerdekaan melalui pendidikan maupun melalui jalur politik. Pemikiran Kiai Haji Nur Ali untuk memajukan pendidikan di negeri ini sebenarnya sudah dimulai sejak ia mendirikan pesantren sepulang dari Mekah. Setelah merdeka, peluang lebih terbuka. Tahun 1949, ia mendirikan Lembaga Pendidikan Islam di Jakarta. Selanjutnya Januari 1950, mendirikan Madrasah Diniyah di Ujung Malang, dan selanjutnya mendirikan Sekolah Rakyat Indonesia di berbagai tempat di Bekasi, kemudian juga di tempat lain hingga keluar Jawa. Di lapangan politik, peran Kiai Haji Nur Ali cukup menonjol. Saat negara RIS kembali ke negara kesatuan, beliau menjadi ketua panitia amanat rakyat Bekasi untuk bergabung ke dalam NKRI. Tahun 1950, Kiai Haji Nur Ali diangkat sebagai ketua Masumi cabang Jatinegara. Tahun 1956, Kiai Haji Nur Ali diangkat menjadi anggota Dewan Konstituante, dan tahun 1957 menjadi anggota pimpinan harian atau Majelis Syura Masumi Pusat. Tahun 1958 menjadi ketua tim perumus Konferensi Alim Ulama Umaro se-Jawa Barat di Lembang, Bandung, yang kemudian melahirkan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Tahun 1971 sampai dengan 1975 menjadi ketua MUI Jawa Barat. Di samping itu, sejak 1972 menjadi ketua umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Jawa Barat. Dalam perkembangan selanjutnya, beliau bersikap sebagai pendamai, tidak pro satu aliran dengan para Kiai Muhammadiyah, NU maupun Persis. Beliau bersikap sangat baik. Itulah sekilas biografi Kiai Haji Nur Ali. Masih di 106,4 At-Taqwa FM. Jangan ngaku orang Bekasi kalau kagak kenal engkong Kiai Haji Nur Ali.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya, kelihatannya banyak yang sedang puasa sunat. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mau wa ala. Jadi kalau ujungnya ah, mesti sama semua. Gak boleh tiba-tiba ajmain. Yang besar tidak dapat saya sebutkan gelarnya, yang kecil tidak disebut namanya. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang datang jauh-jauh semua, korinya Ustadz Darwin Hasibuan dari Sumatera Utara, penceramahnya Ustadz Abdul Somad di bawah Sumatera Utara, Riau. Lalu kemudian tadi di undangan saya sudah ngelihat itu ada Bang Haji Roma, kemudian ada Ustadz Somad fotonya di bawah. Dalam bayangan saya Bang Haji akan nyanyi, saya ceramah. Ketika sampai saya kaget, loh kok Bang Haji ceramah, berarti saya nyanyi. Ini salah susun. Mudah-mudahan insya Allah, saya terus terang gak pandai nyanyi ini. Tapi di ujung tadi yang terakhir Bang Haji tadi lagunya apa tuh? Ibumu, ya. Ibumu. Ah, maka kita bahas judul kajiannya agar nyambung. Judulnya adalah 10 keutamaan perempuan. Oh, yeah. Saya kenapa Ustadz bahas perempuan? Karena saya lihat perempuan semua. Yeah. Ntar kalau bapak-bapak saya robah judulnya 10 keutamaan bapak-bapak. Saya hanya bahas 10 ini saja. Oh, yeah. Saya kenapa Ustadz bahas perempuan? Karena saya lihat perempuan semua. Yeah. Ntar kalau bapak-bapak saya robah judulnya 10 keutamaan.

masuk ke dalam surga, maka kemudian Nabi melihat imra'atan badaratsni, ada seorang perempuan yang ingin mendahului saya, ingin melomba saya masuk surga. Maka dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama masuk surga itu laki-laki apa perempuan? Perempuan, bukan laki-laki. Tapi yang masuk pertama laki, Nabi. Yang masuk surga pertama adalah perempuan. Dan Nabi bertanya, kamu siapa? Maka perempuan itu menjawab, saya adalah orang yang menyantuni anak yatim. Seorang perempuan, suaminya sudah meninggal, tapi pada saat foto acara wisuda anaknya, lalu tukang moto nanya, bu, suaminya mana? Kata si ibu, suami saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Loh, kok sekarang bisa tetap bertahan? Karena saya tidak pernah merasa suami saya itu meninggal. Walaupun kami sedang buka bersama, seolah-olah papa ikut makan sama kami. Walaupun kami sedang wisuda, enggak kelihatan orangnya, tapi seolah-olah dia bersama kami. Makanya sekarang sudah disurvei, angka janda lebih banyak daripada duda. Kenapa? Karena duda biasanya begitu istrinya meninggal, langsung mati. Tapi ibu-ibu bisa bertahan menyantuni anak yatim. Tapi ibu yang sudah menikah lagi, jangan minta cerai pulang dari pengajian ini. Tetap jaga santuni anak ya, yatim. Ibu-ibu, santuni anak yatim. Ya, ana wakafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah. Seperti ini dekatnya dalam surga. Setiap diusap kepalanya, ya hasanat. Kalau kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, satu. Tapi dalam hadis itu dikatakan, setiap helai rambutnya hasanat, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Makanya setiap nyantuni anak yatim, usap kepala. Setelah ngusap kepala, kenapa? Karena setiap helai rambutnya ada pahala. Tapi jangan dipahami hadis ini tekstual. Ada ibu-ibu yang mahamin hadis ini tekstual, yang dia usap, yang gondrong-gondrong aja. Yang gundul dia enggak usap. Yatim itu gondrong atau gundul, pahalanya sama. Jangan dibeda-bedakan. Nanti yang anak yatim perempuan dia enggak usap. Kenapa? Pakai jilbab Pak Ustaz, enggak kena rambutnya. Maka ini sama. Maka santunilah anak yatim. Perempuan yang menyantuni anak yatim, maka dia sama dengan Nabi dalam surga. Seperti jari tengah dan jari telunjuk. Kira-kira berapa jarak jari telunjuk dengan jari tengah? Ada 10 cm? Gak ada. Tapi beginilah dekatnya. Masa semuanya dekat dengan Nabi seperti ini Pak Ustadz? Tergantung sodakohnya. Kalau 5 juta dekat. Tapi kalau 5 ribu ya nonton layar tancap lah. Seperti nonton sepak bola pakai tiket. Kalau tiketnya itu tiket VVIP, very very important person, itu dekat betul. Jangankan pemain sepak bola, bulu kaki pemain bolanya kelihatan. Tapi kalau dari jauh, kadang-kadang bolanya bulat, kadang-kadang bolanya lonjong. Tiba-tiba datang angin kencang, terbang layar tancapnya sekalian. Oleh sebab itu, ibu-ibu mau cepat masuk surga? Mau dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh sebab itu santuni anak yatim. Dah, selanjutnya kita bahas yang keberapa? Yang kedua. Kalau saya lupa ingatin. Kalau sudah bosan lanjut aja. Yang ke-10 Ustaz. Yang kedua. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Man a'aqqun nas bi husni suhbati?" Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Apakah ustadku? Apakah guruku? Apakah kiaiku? Apakah ayahku? Lalu Nabi mengatakan, "Ummuka." Summa man? Ummuka. Summa man? Ummuka. Your mother, emakmu, ibumu, mbokmu. Saya belum pernah ketemu hadis yang nyuruh ustadmu, ustadmu, ustadmu. Saya manggil anak saya, "Hai anakku, sini. Kamu harus berbakti kepada ayah. Karena nabimu pernah berkata, ayahmu."

Ayahmu, papamu belum ada, tapi ibu. Kenapa ibu dapat tiga? Karena ibu melakukan tiga yang tidak bisa dilakukan laki-laki. Melahirkan, mengandung, menyusukan. Kalau ada laki-laki yang pengen dapat tiga, cobain nih yang tiga. Ngandung, saya kalau disuruh ngandung 9 bulan 10 hari, ambil kelapa, diikat. Menyusukan anak, melahirkan anak. Ibu-ibu zaman dulu melahirkan anak bersimbah darah. Nyawa taruhannya. Bukan seperti ibu zaman sekarang, operasi sesar. Melahirkan seperti lahir langsung. Nah, oleh sebab itu maka sayangi ibumu. Sayangnya saya gak bisa nyanyi. Ibumu, sayangi ibumu. Nanti saya coba ibu-ibu ketawa semua, saya grogi. Sayangi ibu, sayangi ibumu. Kan? Keluar juga lagu saya jadinya. Maka tidak ada kemuliaan kalau engkau tidak memuliakan ibumu. Tanya orang-orang yang berhasil itu. Tanya Ustadz Solmen, tanya Mbak April, bagaimana mereka mengabdi kepada ibunya. Datang seorang nanya ke saya, Ustadz, ya, emak saya sudah tua Pak Ustadz. Umurnya berapa? 80 tahun. Terus kami beri makanan enak. Malah dia ngomong ke tetangga, anakku gak ngasih makan. Kami belikan baju cantik, bagus. Dia pakai baju sobek, ngomong, lihat nih anakku, baju yang dia beri seperti baju Valentino Rossi. Yang sobek habis ngebut 120 km per detik. Gimana nih Pak Ustaz? Saya lama-lama emosi juga nih Pak Ustaz. Saya balas dengan 10 kata SMS. Orang tua seperti Quran lapuk. Dibaca enggak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran lapuk, dibaca enggak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana caranya? Diam aja, nikmati sampai hilang sendiri. Nanti sampai masanya kita juga akan tua, kita akan punya anak. Ada satu dosa yang dapat di dunia, di akhirat dapat lagi. Kalau ada pecandu narkoba di dunia, hidupnya nyaman, ayam, adam, tenteram, di akhirat nanti. Tapi orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dapat, di akhirat dapat. Itu janji Allah pada Rasulullah, Rasul yang nyampaikan ke kita. Siapa yang durhaka di dunia dapat, di akhirat juga akan dapat azabnya. Kenapa? Ustaz, Allah kok gak adil? Masa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia dapat. Lalu di akhirat, di dunia itu DP-nya. Nanti di akhirat akan dapat lagi. Tidak ada gunanya kau kaya, mewah, hebat, tapi kau lukai ibumu, maka akan berenang engkau dalam penderitaan sebagaimana meleleh air matanya. Insya Allah anak, ibu, bapak semua berbakti pada orang tua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang ke? Yang ketiga. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihi salam punya bapak seorang yang sangat jahat. Bukan nyembah berhala, malah tukang buat berhala. Namanya siapa? Azar. Namanya Fir'aun, dia bilang. Namanya Azar. Nama bapak Nabi Ibrahim Azar. Tapi ibunya seorang yang solihah. Namanya Umailah. Bagi yang hamil, kasih nama anaknya. Nama anaknya siapa, Jeng? Umailah. Panggilan Om. Loh, kok Om? Umailah, Mela. Siapa itu Umailah? Ibunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa maknanya? Bapaknya boleh brengsek. Bapaknya boleh jahat. Bapaknya boleh nakal. Tapi kalau ibunya solehah, Masya Allah, akan lahir seorang anak. Namanya siapa? Ibrahim. Tapi orang kita enggak pede pakai nama Nabi. Waktu lahir dikasih nama Ibrahim. Di internet dicari enggak ketemu Ibrahim. Nama kamu siapa? Bram. Waduh. Yang sudah Ibrahim ya Ibrahim aja. Dikasih nama waktu lahir namanya anaknya siapa? Muhammad Nuh. Dicari di Twitter Noah. Gimana ini orang? Oleh sebab itu nama itu adalah doa. Namanya baik-baik, insya Allah nasibnya juga
baik. Makanya nama yang paling baik itu nama yang dinisbatkan kepada Asmaul Husna. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Ada lagi nama yang bagus, namanya Saleh. Makanya kita selalu berdoa, Saleh. Maka anak itu pun dipanggil Saleh. Tapi orang yang saleh itu terpuji di sisi Allah, maka disebut Saleh Mahmud. Orang selalunya bilang Rabbi habli minas salihin. Waktu salam, salam pertama untuk Nabi, Assalamu alayka ayuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Yang diminta itu saleh. Makanya berilah nama anak saleh. Ini namanya saleh, tapi kelakuannya toleh. Toleh lawan dari kata saleh. Ah, ini jadi ibu-ibu yang baik-baik. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman yang subur. Mana contoh tanah yang subur? Nih, nanti saya tunjuk ke tanca, ibu tersinggung. Mana tanah yang subur? Nih, tanah yang subur keluar durian, keluar palem, keluar ibu-ibu yang warna-warni. Tanah yang subur mengeluarkan tanaman yang subur. Masya Allah. Tapi tanah yang tandus, yang dikeluarkannya adalah pohon kaktus. Bunganya enggak harum, kalau dicium hidung bengkak karena kena durinya. Tapi kalau harum bunga mawar semerbak, oh indahnya di kau bagaikan mawar yang harum semerbak, so sweet. Maka ibu-ibu yang soleh dan solihah, ibu-ibu kok soleh, ibu-ibu yang solihah inilah yang akan melahirkan anak-anak yang soleh. Makanya saya senang sekali berada di tengah pelangi merah, kuning, kelabu, hijau dan biru. Hitam, ya sama. Pokoknya semua warna lah. Maka inilah yang akan melahirkan. Tapi kalau bapaknya nabi, istrinya enggak soleh, lahirlah anak namanya Kan'an. Bapaknya nabi, tapi istri tidak soleh, lahir anak Kan'an. Apa kata nabi? Siapa nama nabinya? Nabi Nuh memanggil, ya bunayya, oh my son, ya bunayya irkam ma'ana. Lah naik ke perahu bapa. Lalu apa kata jawab Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku enggak perlu naik perahu bapa. Aku cukup naik metro mini. Naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan dari air yang banjir bandang. Tapi dia tenggelam juga. Maka ini gara-gara apa? Istri tempat menyemai benih tanaman yang baik akan tumbuh yang baik. Maka ibu kalau punya anak laki-laki, mau menikahkan anak, jangan salah. S1, S2, S3, es cendol, es teler. Masalah istri bukan urusan saya, cari sendiri. Nggak bisa, Bu. Memangnya nanti kalau dia punya nggak baik pendidikannya, emangnya ibu nggak tahu? Ibu tetap. Makanya bagi yang anak laki-lakinya belum nikah, buat tim fit and proper test. Ketua Ustadz Soleh, Ustadz Solmen. Tim dari jauh Ustadz Somad. Saya hanya melihat fotonya aja. Gimana nih Ustadz? Boleh? Oke, oke. Jadi, masalah fit and proper test, isinya, kualitasnya akan dites oleh Ustadz Solmen. Begitu juga dengan yang anak perempuan mau nikah sama laki-laki, tes juga. Yang pertama ditanya adalah din, agama. Karena kita ketika berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, agamanya duluan. Makanya orang dulu kalau datang calon mantunya, dia nanya agamanya apa. Sekarang pertanyaannya berubah, wani piro. Ini yang jadi masalah. Maka pandanglah pada agamanya. Kalau agamanya kau cari, dunia akan bersimpuh di kakimu. Tapi kalau dunianya kau cari, agama belum tentu kau dapat. Mana contohnya? Inilah sahibul bait yang sedang kita berada di halaman ini. Dunia kau cari, belum tentu kau dapat akhirat. Agama kau cari, dapat dua-duanya. Keberuntungan. Rabbana hablana minas salihin. Selanjutnya yang ke? Itu empat. Tapi nanti jangan ketika pulang ada yang nanya, tadi yang ceramah siapa di rumah Ustadz Solmen? Siapa tuh Ustadz Pikun nanya-nanya mulu?
Nama saya mudah ngingatnya karena selalu dalam Quran. Kul wallahu ahad, Allahus somad. Ini orangnya.

0: Yang keempat, Nabi Ibrahim, Nabi Musa nanya sama Allah, "Ya Allah, ya, antar kalau gua masuk, kalau masuk surga sama ustaz masuk akal. Masuk surga sama pemimpin yang adil, oke. Masuk surga sama tukang jual daging." Nabi Musa penasaran, dia pergi ke pasar. Dia telusuri alamatnya. Waktu itu GPRS belum ada. Dia lihat, oh itu tukang jual daging. Dia lihat penampilan dari jauh, gak meyakinkan. Kok bisa masuk surga sama dia ya? Tapi kita gak boleh nilai orang dari casingnya. Yang penting signalnya. Untuk apa HP mantap S7 tapi Cina? Lalu kemudian ketika Nabi Musa mengikuti tukang jual daging ini, akhirnya sampai ke rumah, ternyata tukang jual daging itu tutup kios warung dagingnya sore. Selesai itu dia pulang ke rumah, dia potong daging. Dia ternyata chef juga. Berarti masih sadar. Kalau bisa meluruskan omongan saya, berarti sadar. Tapi kalau sudah saya bilang, "Cep, terserahlah Ustaz, mau cep, mau cep, memang gua pikirin, yang penting cepat selesai." Tapi ketika dia masih bisa kritik, itu berarti antena masih lurus. Nah, selesai dia masak sup, lalu dia suap ke mulut ibunya. "Mama, makan, Ma." Selesai emaknya makan, emaknya berdoa, "Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Musa." Orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa ibu. Pertanyaan, ibu pernah gak ngedoain anak, "Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Ustadz Solmed"? Ntar sholat zuhur doa, "Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia masuk surga ke dalam. Ketika dia masuk ke dalam, "Kenapa aku masuk, ya Allah?" Tapi tentu dengan pendidikan baik. Jangan dia minum kamput, minum tua, dibiarin aja. "Ma, mau pergi sebentar ya." "Ya pergilah nak, engkau sudah kudoakan masuk surga." Bukan gitu maknanya. Tetap ada. "Kemana? Pulang jam berapa? Dengan siapa?" Jangan hanya doa, tapi tetap ada pendidikan protek. Gak berhenti, unlimited edition. Walaupun di HP-nya dia gak buat nama mama. Ketika ibu miss call, kebetulan HP-nya tinggal, ibu lihat, "Loh, security dia." Gak apa-apa, yang penting dia selamat. Dunia, akhirat, doakan. Jangan pernah mendoakan dia yang buruk-buruk. Karena ibu itu mulutnya luar biasa. Kelanjutannya, yang ke?
1: Lima.
0: Yang kelima, perempuan walau dikabulkan Allah. Loh, kok bisa begitu Pak Ustaz? Ada seorang laki-laki ahli ibadah, namanya Juraij. Siapa namanya?
1: Juraij.
0: Di barat berubah menjadi George. Juraij. Juraij kerjanya ibadah aja, ibadah non-stop, gak berhenti. Suatu ketika emaknya lewat, "Juraij." Diam dia. Karena dia mikir, ibu atau Allah? Allah lebih utama. Ibu pokoknya enggak penting. "Ya Juraij." Dia diam juga. Dia panggil ketiga, "Ya Juraij." Dia diam juga. Akhirnya emaknya gondok. Terus apa kata ibunya? "Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat." Jangan kau matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tuna susila WTS PSK. Ini kan gak mungkin terjadi. Mana mungkin Ustadz ngelihat PSK kecuali nonton Metro Tipu. Dari mana dia bisa ngelihat? Tapi ternyata mukjizat itu nyata, saudaraku. Apa yang terjadi? Tidak lama sesudah itu ada seorang perempuan kekenyangan. Ada perempuan, amin. Lalu dia ditangkap. "Siapa yang menghamili kamu, hai perempuan nakal?" Dia menjawab, "Josh." Juraij yang sudah melakukan ini. Akhirnya mereka datang. Akhirnya rumah ibadah dipancung. Kata Juraij, "Tunggu dulu bro. Kalian jangan pancung aku. Tunggu anak itu lahir. Kita akan tanya anak itu." Dan ketika anak itu lahir, Juraij menusuk pusar anak itu. "Ya hulam, hai anak kecil, man abuka, who is your father?"

bapak sampean sopo? Bapakmu siapa? Lalu anak itu menjawab, apa kata anak itu? Ra'il ghanam, pengembala kambing. Maka ada anak dua yang bisa bicara ketika masih kecil. Pertama Isa alaihissalam, yang kedua anak kecil yang ditusuk oleh Juraij. Maka begitu dia dapat membuat anak kecil bicara karena punya karomah luar biasa, mereka bersimpuh sujud memuliakan Juraij dari kalangan Bani Israel. Juraij, kami akan bangun rumahmu dari emas. Jangan, cukup tanah liat seperti semula. Aku hanya ingin menunjukkan begitulah kabulnya doa ibu. Jangan pernah mengatakan yang buruk. Hei anak setan, memang dia jadi setan beneran. Hei anak hantu, kalau marah, hei gubernur DKI, maka dia insya Allah akan jadi gubernur. Dalam undangan itu kan ada terlampir yang akan datang, Pak Anies Baswedan, Bang Haji Roma. Beberapa teman ngirim saya foto. Saya sangka tadi Pak Anies sudah datang. Dari gambar itu nampak Bang Roma salaman dengan Pak Anies. Lalu Bang Roma nanya, apakah engkau Ani? Bukan, aku Anies. Ada fotonya sih Pak. Saya tadi menduga sudah terlambat. Ini mereka udah foto-fotoan. Ternyata tidak. Itu artinya jangan percaya kepada foto. Nanti juga kalau ada yang nanya sama saya, apakah engkau soulmate? Aku soulman. Dah, yang keberapa nih? Keenam. Yang keenam. Hah? Ikhtilaf nih NU sama Muhammadiyah. Hah? Itulah makanya ustaz gak boleh pikun. Kalau ustaznya pikun, jamaahnya error. Oke, kita yang keenam. Yang keenam adalah ketika seorang, kata Nabi, nanti kalau dia datang ke sini minta doa sama dia karena doanya makbul. Sahabat heran, wong kami yang perang sama Nabi kok masa doanya yang makbul? Pokoknya kalau dia datang ke sini minta doa sama dia, doanya makbul. Akhirnya sahabat penasaran, siapa sih orangnya? Setelah dia datang baru mereka terkejut. Ternyata dia adalah Uwais Al-Qarni yang datang dari Yaman. Selama hidup tidak pernah ketemu Nabi, matanya gak pernah ngelihat Nabi, gak pernah perang dengan Nabi, tapi doanya dikabulkan Allah. Kenapa? Karena dia merawat ibunya sampai mati. Maka kalau ada ibu punya ibu, ibu kok punya ibu? Ibu punya ibu, ibunya ibu sekalian. Maka jaga dia di rumah sampai mati. Ma, walaupun engkau enggak pernah berhenti bobo, aku tetap merawatmu sampai mati, Ma. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni doanya makbul. Makanya setiap habis acara majelis, kepada Tuan Habib Fulan bin Fulan, harap berdoa kepada Allah. Doa itu dikabulkan Allah karena lidah Habib, tapi juga karena ada ibu-ibu yang merawat ibu-ibu, lidahnya dikabulkan Allah. Dan kita gak tahu itu. Kita gak bisa lihat dari casing orang. Ada orang jilbabnya panjang, ngomongnya lembut, di rumahnya ngomongnya nyelekit. Bu, puasa bu! Loh, kamu kok maksa ibu kamu puasa? Dulu waktu saya kecil dia paksa saya puasa. Bapak. Sekarang saya balas puasa. Ya gak bisa. Bu, ibu bisa puasa, bu. Bisa, puasa, ma. Mama gak bisa puasa. Enggak, sabar, ma. Saya akan bayarkan fidyah. Begitu orang tua kita, jangan dipaksa. Orang tua saya paksa, Pak Ustaz. Sebagaimana dia dulu memperlakukan sekarang, baru dia tahu sekarang saya. Ini anak durhaka. Yang paling hebat namanya durhaka. Di atas durhaka ada lagi, duralek namanya. Dah, maka ibu kalau mau makbul doa. Ibu mau makbul doa? Maka rawatlah ibumu. Rawatlah ibumu. Nah, selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh ini adalah luar biasa. Apa dia? Asmaul Husna. Ibu hafal Asmaul Husna? Tidak ada Asmaul Husna yang diambil untuk anggota tubuh laki-laki. Biar Jenderal Bintang 7. Bintang 7 kan obat sakit kepala, Pak Ustaz.
Biar kate kiai kagak ada tuh. Nah, bahasa Betawi juga. Bahwa anggota tubuhnya diambil dari Asmaul Husna. Tapi yang ketujuh ini ada. Siapa dia? Perempuan. Ana Rahman. Aku Rahman. Sakaktu rahim min ismi. Rahim diambil dari namaku. Rahim yang ada di kantong. Mohon maaf. Itu bukan dari bahasa Indonesia. Ini rahim. Itu diambil dari Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip enggak kayak Ustaz Darwin? Kalau enggak mirip, ngangguk aja. Untuk menyenangkan hati saya. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa maknanya? Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim di dalam. 9 bulan 10 hari bisa dia jaga. Padahal ini adalah tempatnya bakteri kuman penyakit terbesar di dunia. Tapi kita belum pernah dengar berita bahwa ada anak janin mati terkontaminasi bakteri. Pernah? Kenapa? Karena dia dijaga oleh rahim. Bayangkan kalau enggak ada rahim di dalam. Di dalam ada ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam pop. Maka dia sudah bercampur dengan itu semua. Kalau enggak ada rahim di dalam, bayangkan lambung, usus besar, usus panjang, usus buntu, segala usus di dalam. Anak itu bercampur dengan sambal terasi di dalam. Maka dia dijaga oleh rahim. Tempat yang paling nyaman di dunia adalah rahim. Inilah yang paling diingin-inginkan oleh IBI, Ikatan Bencong Internasional. Kalau masalah wajah, bisa operasi plastik. Di Thailand, Miss Universe lebih cantik daripada perempuan. Tapi untuk buat rahim, no. Kau tak bisa, saudaraku. Makanya kalau ada perempuan diponis sama dokter, ibu, rahimnya mesti dibuang karena ada operasi kista. Nanti rahimnya akan hilang. Jadi saya rahimnya hilang. Si ibu nangis, bapak senyum. Agar buktinya banyak yang senyum. Maka oleh sebab itu ibu yang punya rahim, jagalah rahimmu. Oh ibu-ibu, jaga rahimmu bu, jangan sampai dia dikotori oleh kanker serviks. Ustadz kayak tahu aja, pura-pura tahu aja. Nah, jaga dia, karena dia akan diminta pertanggungjawaban. Dan manusia hanya ada satu Asmaul Husna, diambil dari akar katanya, Ana Rahman, aku Rahim, Syakuktur Rahim, Ana Rahman, aku Rahman, Syakuktur Rahim, Waja'altu lahu isman min ismi, Rahim diambil dari namaku, Man wasalahu wasaltuhu, siapa yang menyambung tali silaturahim, maka aku sambung hubungan dengan dia. Makanya disebut dengan silaturahim. Kajian di kediaman kita Ustadz Solmed setiap hari, hari Sabtu awal bulan. Maka setiap Sabtu awal bulan, niat datang untuk silaturahim. Ketika ibu ketemu, Assalamualaikum ibu. Assalamualaikum. Itu enggak benar secara tajwid. Tanya Ustadz Darwin. Assalamualaikum. Karena enggak ada huruf waw di situ. Kecuali Assalamualaikum. Atau, oh atau. Assalamualaikum. Jangan semua dipanjangin. Makanya belajar tajwid. Alhamdulillah, ntar Ustadz Salmet menghadirkan Ustadz dari Riau, Ustadz dari Papua. Papua ada Ustadz? Ada. Kirain Papua koteka doang. Ada. Terceramah ada yang qori mengingatkan kita. Nah, ini semua amat sangat penting. Nah, disitulah kemuliaan silaturahim. Silatu nyambung, lengket, erat, rapat, dekat. Rahim, rahim. Saya masuk ke rahim ibu saya. Ibu masuk ke rahim ibu, ibu, ibunya, ibu-ibu, ibu-ibu sekalian. Lalu kita terpisah oleh rahim yang banyak. Kebetulan ibu masuk ke rahimnya orang Jawa. Begitu lahir, jenenge siapa? Juminten. Kebetulan bapak masuk ke rahim orang Minangkabau. Begitu lahir, jadi orang Padang. Siapa namo kok? Orang Awak Bana.
Kebetulan masuk rahim ke dalam rahim orang Tapanuli Selatan. Jadi orang Mandailing. Ahadu margam. Margarin. Olo masude. Kebetulan masuk ke rahim orang Australia. Begitu lahir. Wow, amazing. Welcome to the world. Masalah kita masuk ke rahim siapa, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah subhanahu. Dan kita gak pernah bisa request. Kalau bisa, gak pernah malaikat datang bawa kertas multiple choice. A, Afrika. B, Asia. C, Australia. Kalau pengen, saya maunya ya paling gak kayak David Beckham lah. Mata biru, hidung mancung, rambut pirang. Siapa yang mau pesek, pendek, hitam, hidup lagi? Oleh sebab itu, syukuri saja nikmat Allah ini. Ada hikmah di balik itu. Tapi yang jelas, sambung silaturahim. Setiap Sabtu awal bulan 4D. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, diampuni Allah SWT. Karena biasa Ustadz ngajak.

0: Sayang. Wis, ngantuknya hilang. Nggak hilang juga, cuci muka. Airnya mana? Tuh. Lanjut lagi, yang keberapa? Yang kedelapan, perempuan itu menjadi masuk surga karena menutup aurat. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Dayus. D, pakai D, bukan G. Dayus. Kalau gayus, nah itu hari gini enggak bayar pajak apa kata gayus. Yang enggak masuk surga itu dayus. Sahabat nanya, "Man dayus ya Rasulullah?" Dayus itu siapa ya Rasulullah? Alladzi yuqirru su'a ala ahlihi, membiarkan perempuan tidak menutup aurat. Maka ibu menjadi penentu suami ibu masuk surga apa enggak. Ibu ingin suaminya masuk surga? Ibu pengen anaknya masuk surga? Penentunya adalah ibu, anak perempuan. Saya senang bukan main. Dari depan pintu sampai ujung sampai ke dalam ngelihat semuanya menutup aurat. Dari ujung sono sampai ujung sini jilbabnya panjang. Padahal ini DKI, ibu kota negara, katanya metropolitan. Saya enggak ngebayangin nih semua nutup aurat. Bayangan saya seperti di sinetron-sinetron. Di sinetron kami kan di daerah enggak tahu Jakarta. Taunya di sinetron itu orang pakai baju minimalis. Ada dulu pasang bendera setengah tiang, rok setengah tiang sekarang. Ada model baju dari Inggris namanya You Can See. You, kamu. Can, bisa. Si, ngelihat. You can see, kamu bisa ngelihat ketiak bini saya. Tapi ternyata begitu sampai di majelis, Masya Allah, Ar-Rawdatul Mahmudah. Rawdah artinya taman. Dan ciri dari taman itu karpetnya hijau. Ciri taman Rawdah, hijau. Alhamdulillah, sampai ke dinding, hijau. Lalu kami yang di sini, Pak Ustadz, masih dalam taman Rawdah. Ar-Rawdatul Mahmudah, taman yang terpuji. Oleh sebab itu maka datang, jaga, tutup aurat. Tanpa ditulis, Allah yang nulis kawasan wajib berbusana muslimah. Tapi ini enggak ditulis, orang langsung datang. Ada juga perempuan sekarang pakai jilbab, tapi namanya hijab, hijabers. Mantap. Tapi ada model hijab namanya hijab pasrah tapi tak rela. Gimana tuh Ustaz? Belakang pasrah, depan gak rela. Adik pergi dulu ya. Itu namanya hijab pasrah tapi tak rela. Ada lagi model hijab, namanya hijab sakratul maut. Jadi ada kain panjang, itu dililit ke atas, lilit sampai di leher. Terus kemakan. Dia yang makan, kita yang khawatir. Tadi saya diajak sama Ustadz Solmed, Ustadz ntar jangan sampai gak makan di sini. Saya jawab insya Allah. Kenapa saya mau? Karena saya lihat gak ada yang mengkhawatirkan. Saya terus terang kalau melihat ada perempuan pakai begini, saya khawatir. Dia yang kita yang mati. Nanti dipanggil kepada Ustadz Somad, Arab bersedia menjadi imam sholat jenazah. Masya Allah. Ibulah yang menentukan suami masuk surga atau tidak. Makanya ibu jangan galak-galak sama suami, karena dia mengajak ibu untuk menggiring masuk ke dalam surga jannatun salamun qawlam mir rabbir rahim. Dia ngajak ibu ke jalan yang benar. Jangan marah. Masalah aku masuk surga atau bukan, itu bukan urusanmu mas. Kamu cukup kasih uang belanja aja. Gak bisa gitu. Ketika sudah menikah, maka semua jadi tanggung jawab dia. Kadang kita kasihan juga sama laki-laki ini. Sudah bebannya berat, gak ada yang bela. Perempuan sekarang ada yang bela, namanya apa? Komisi Pembela Perempuan. Kami ini gak ada. Maka tolong Ustadz Solmed usulkan ke gubernur supaya dibuatkan Komisi Pembela Laki-laki. Sudah banyak betul laki-laki ini teraniaya. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap polisi, di rumah ditekan istri, akhirnya stres, stroke, mati. Kasihan nasibmu laki-laki. Menetes air mata kita. Saya baru kali ini ceramah, padahal mestinya saya grogi nih depan Ustaz Solmed Coy. Tapi kenapa saya rasanya plong aja? Rasa-rasa sudah lama bertemu dan berteman. Ustaz aja yang kepedean. Karena Bapak Ibu hatinya terbuka. Hati terbuka namanya open heart. Berapa banyak orang buka open house. Rumah terbuka, hati tertutup. Dibuka open house Idul Fitri, ayam panggang, ikan gulai semua, tapi orang enggak mau datang. Kenapa? Hatimu tertutup, Mas. Maka bukalah hati. Buka hati. Jangan buka jilbab. Buka hati. Kepala tetap kau tutup, tapi hati terbuka. Selanjutnya yang ke? 9. Yang ke-9 itu adalah man tazawwaja, siapa yang menikah. Tentu laki-laki menikahi puan. Kalau laki-laki menikahi laki-laki namanya hombreng. Bagi yang masih lajang segeralah berobat. Nama programnya Be a Man. Jadilah lantan yang perkasa. Kalau ada bakat anak menantu ponakan kita yang mulai melambai-lambai, ikutkan karate. Ikut karate. Hai! Walaupun awal-awalnya mungkin hai! Terus, big man, latih, masuk sepak bola. Kalau dia memang benar laki-laki, gitu nampak bola, dia akan kejar, dia tendang, dia goreng, masuk. Tapi kalau dia ambil bola, untuk kamu aja ya. Oh, ini harus diobati, diperbaiki. Nih, ini saya yakin jamaah banyak yang heran lihat ceramah saya. Kok tiba-tiba berubah nih Ustaz? Maka jagalah anak cucu, kenapa? Laki-laki imannya setengah. Laki-laki imannya setengah, lalu setengahnya di mana? Man tazawwaja, ketika dia menikahi ibu sekalian, barulah imannya sempurna. Makanya seorang suami akan berkata kepada istrinya, oh dikau penyempurna iman. Mama pergi sebentar ya pak, jangan lama-lama ya setengah imanku. Karena aku khawatir kalau kau pergi lama, aku akan cari setengah yang lain. Nah, oleh sebab itu, maka jagalah setengah iman ini dengan baik, insya Allah. Dulu yang lajang-lajang, yang masih belum menikah, yang masih bujangan, ketika dia sholat sendiri, ngadap ke arah kiblat. Mana kiblat nih? Usolli, bagi yang NU, usolli sunnatat tahajjud rokataini lillahi ta'ala. Yang NU, yang Muhammadiyah, enggak pakai usolli. Niat saja dalam hati. Tapi setelah dia menikah, maka imannya sudah sempurna, karena dia sudah punya mak. Bukan mak-mak. Mak-mak. Akhirnya dialah yang akan membangunkan istrinya di tengah malam. Dia ambil air, dia siramkan ke wajah istrinya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru 2 bulan, oh, wake up my honey, wake up my darling. Masya Allah. Apa judul kita malam ini Kanda? Di bawah mihrab cinta. Di bentangnya sajadah. Oh, bentang sajadah. Istri di belakang, suami depan. Majulah Kanda. Baiklah. Memang dulu banyak yang datang ke rumah ingin meminangku. Ada yang datang naik Pajero Sport, kutolak. Ada yang datang naik Fortune, kutolak. Kaulah yang kuterima, karena kulihat wajahmu tanda-tanda primus. Pria muka soleh. Akhirnya, dia pun majulah ke depan. Bibit, bebet, bobot. Sudah hujan. Sabar. Maju dia ke depan. Majulah si imam tadi ke depan. Allahu Akbar. Sampai salam enggak bunyi. Loh, ini kan imam sholat tahajud itu bunyi apa enggak bunyi? Ketahuan enggak pernah tahajud sama suami. Ketahuan. Sholat tahajud bunyi, Bu. Lihat sholat tahajud di Masjidil Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bunyi tahajud. Selesai sholat, istrinya nanya, Mas, kok enggak bunyi? Kata suaminya, bersyukurlah Adinda, kebetulan engkau dapat imam silent. Hanya bergetar-getar aja dikit. Allahu Akbar. Ibu jangan nuntut macam-macam. Dia sudah mau bangun malam tahajud sudah, alhamdulillah. Jangan, itulah aku menyesal nikah sama kamu. Kenapa enggak kori internasional yang dari Medan itu kemarin? Ibu sudah mau, daripada dapat suami pecandu narkoba, pulangnya malam mulutnya bau hantu, bau setan. Masih syukur dia mau jadi imam. Maka ibu katakan dengan ketenangan hati, aku senang melihat mukanda walaupun kau imam silent. Dia sedang dalam proses. Dia sekarang sedang dalam latihan di kantornya. Kata ustadznya, bapak kalau mau latihan jadi imam, mulai dari sholat yang gak bersuara, sholat zuhur. Kalau mau jadi imam jangan langsung sholat subuh, walaupun dua rakaat tapi kunutnya panjang. Maka langsung sholat zuhur. Yang laki-laki mau latihan imam, langsung jadi sholat zuhur. Allahu Akbar. Modalnya Allah aja. Masalah bacaannya siapa yang tahu? Orang enggak bersuara kok. Nah, kalau doa belum hafal, maka pakai mazhab yang doanya enggak kuat. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya jadi imam, kita pakai mazhab yang doanya enggak kuat. Tapi kalau sudah hafal tapi agak kurang-kurang lancar, boleh cepat, enggak apa-apa. Mau. Ustaz. Sekarang soalnya banyak banjir, acara sambar petir, angin puting beliung. Setelah doanya hafal baru, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Saya khawatir hujan sudah hampir ditumpahkan malaikat dari atas. Tapi kata malaikat, jangan dulu karena ada yang ceramah. Tinggal satu lagi habis itu selesai. Ahlan wa sahlan bihudur habaib al-afadil. Nafa'anallahu bi ghaziri ulumihim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ke 10. Ibu-ibu mesti siap nerima resiko. Berani hidup, berani nerima resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani nerima resiko. Resiko cantik adalah jelek. Resiko jelek mati. Perempuan itu seperti bunga. Bunga itu akan kembang. Setelah kembang harum semerbak. Setelah itu layu mati. Maka ibu-ibu yang sudah layu, jangan memaksakan diri untuk tidak layu. Satu-satunya bunga yang gak layu cuma satu, bunga plastik. Sekarang banyak perempuan ingin gak layu-layu, akhirnya pipi plastik, dagu plastik. Udah jelas dagu orang Indonesia pendek, mau dagu Joda Akbar. Akhirnya dibelah tengah, oh cut bray. Hidung panjang, itu yang plastik cuman bertahan paling lama 2 tahun. Setelah itu, maka dia tidak menyatu dengan kulit, karena dia silikon plastik. Akhirnya misah, hidung panjang, dagu panjang. Tinggal ambil sapu lidi, ikut main film Harry Potter. Sekarang orang semuanya cantik, luar biasa. Tapi semuanya plastik, sampai alis mata plastik. Lentik bukan main. Oh, ketika ada bakar sampah lain. Ini jangan sampai ada plastik di atas. Maka suami mesti tegar mengatakan, hai istriku, bagaimanapun keadaanmu, aku tetap menerimamu apa adanya. Karena yang penting bagiku adalah inner beauty, kecantikan dari dalam. Untuk apa wajahmu putih tapi tanganmu hitam? Karena bedak Kelly 2 inci. Ayo, ayo, ayo, cepat, cepat, cepat. Ini hari Sabtu pertama, ntar macet. Kita gak ketemu dengan kajian Ustaz Somad. Ayo berangkat. Kosong, kosong, kosong. Lupa. Sampai di tempat kajian, orang senyum, kita senyum. Yang disenyumin orang kita. Ketika dilihat di kaca, waru. Sebelah biru, sebelah hijau. Astagfirullah. Kata orang Melayu, perempuan yang cantik itu luar biasa. Rambutnya terurang, terurai bak mayang merekah. Mayang merekah, Pak Ustaz. Mayang terurai rambutnya. Itu ada mayang palem terurai. Tapi itu yang sudah rontok. Kalau mau lihat mayang sedang terurai, indah. alis matamu bak semut beriring, bibirmu bak delima merekah, pipimu bak pauh dilayang, kata sastra orang Melayu. Tapi sekarang setelah 20 tahun apa yang terjadi? Alismu tak lagi seperti semut beriring, seperti PNS bubar barisan. Bibirmu tak lagi seperti delima merekah, seperti semangka hampir bosok. Maka pada saat itu suami, jangan kau beralih kepada yang lain, kaulah yang pertama dan terakhir. Kalaupun berpisah, biarlah kita berpisah karena Allah. Kalaupun kita berakhir, berakhir karena nyawa putus sudah. Jangan seperti yang tertulis di gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi cara yang gak enak. Oleh sebab itu, maka insya Allah jaga yang baik. Ini udah jelas rambut. Ustaz sudah bolak-balik mengatakan, jangan cukur alis mata. Jangan potong. Ini Ustaz Somad, mohon maaf ya, cuman dikit doang. Tapi tangan udah gemeteran. Akhirnya salah potong. Habis. Waduh, gimana nih? Gak mungkin satu, gak mungkin pergi kondangan sebelah. Emang gaya apa Deddy Corbuzier? Akhirnya dipotong dua-dua, hilang. Wah, gimana nih? Teman dah bolak-balik miss call. Gimana jam berangkatnya berapa? Akhirnya untung ada terlihat whiteboard, ada spidol. Alhamdulillah. Selamat. Ya, jadi kita berangkat. Kami udah nunggu depan. Oke, okay, I'm coming. Berangkat sampai di tempat pesta walimah hakikah. Makan daging rendang panas, AC mati. Panasnya rontok keringat. Panas sekarang ya? Iya. Akhirnya pulang ke rumah. Sampai di rumah mati lampu, ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami buka dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini gara-gara perempuan. Pas saya sudah ceramah 1 jam. Di mana-mana saya ceramah 1 jam sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Ini enggak sampai 1 jam, setengah jam. Ngomong saya banyak yang tidak berkenan di hati para ahabaib, para ulama, para ibu bapak, saya mohon maaf. Masya Allah, Habibuna Nabil. Masya Allah, Barakallah Fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Barakallah Fikum.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368, At-Taqwa, ramah berbudaya. M1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa

0: berupa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telepon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio SA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: AM 1368

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa ini? Asal. Arba dombe. Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kang Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang Somad?
0: Itu, romanannya keringetan apa gue bios banget itu Kang? Lah, apa itu?
1: Orang kata lagi, dandanin kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Aki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Ah, emang masih kuat gawe kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa lo. Lo lihat di belakang lo asam kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kong?
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya?
0: Emang umur udah berapa kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mak. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah, bukan saya
1: Gundam.
0: Gundam bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan enggak percaya. Kiatan gitu. Emang ya namanya masih gagah, masih seger buger gitu udah seabad lebih. Saya mah namanya rahasianya apa kok? Rahasianya kok?
1: Enggak ada rahasia, cuman engkong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya. Itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti de manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Agar disemutin kagak, gak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu kong?
1: Belah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Allah.

0: Rabbing firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sahib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.

علينا وسلطانه في الشام لبص الجار رحمته خير الأمم.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dalam suatu majelis tafsir yang diasuh oleh imam yang juhud, Ya'qub Al-Qishai. Dikisahkan bahwa Hasyim bin Walid tengah sakit. Seorang tabib didatangkan untuk mengobatinya. Ia tak sakit. Cobalah tanyai dia, kenapa ia menderita? Seseorang paling tahu siapa dirinya. Mereka kemudian bertanya pada Hasyim, aku memang tak sakit. Sakitku adalah rasa takut kepada Allah yang maha mulia dan maha memberi. Takut membanggakan amal, takut memperhitungkan amal, takut kehilangan iman dari sanubariku. Takut termasuk golongan yang menerima azab. Alangkah beruntungnya orang yang mati dengan membawa iman dan langkah ke surga.

Toha bin Ubaidillah menurut Ibnu Mundi menyatakan, pada suatu hari saya bermaksud akan mengambil hartaku di sebuah hutan. Karena hari sudah malam, maka saya berlindung ke kuburan Abdullah bin Amr bin Haram. Kudengar bacaan Al-Quran dari dalam kubur itu, sangat bagus bacaannya. Belum pernah kudengar bacaan sebagus itu. Lalu saya pun melaporkannya kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, itulah dia Abdullah. Tidak tahukah anda bahwa Allah telah mencabut nyawa mereka, lalu memasukkan roh mereka ke dalam lampu-lampu kandil yang terbuat dari permata dan tergantung di tengah-tengah surga. Pada waktu malam, roh-roh itu dikembalikan kepada mereka, dan bila fajar terbit, dipulangkan kembali ke dalam surga. AM 13.6

Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam sedang berdiri di atas puncak sebuah gunung. Tiba-tiba datang seorang iblis dan berkata kepadanya, "Bukankah engkau mengatakan, jika Allah menghendaki kematian pada seorang manusia, pasti hal itu akan terjadi?" Lalu Isa menjawab, "Ya, betul sekali. Jika Allah tidak menghendaki, tentu tidak akan terjadi." Lalu kata si iblis, "Coba engkau menjatuhkan diri di atas gunung ini. Jika Allah menghendaki kematian kepadamu, mati. Tapi jika tidak, pasti kamu juga tidak akan mati." Lalu dengan marah kepada setan itu, "Hai, setan yang laknat, hanya Allah yang dapat menguji hambanya, tetapi hamba tidak pantas menguji Allah."

Al-Aqwa bin Habis menemui Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab. Ia menemukan Umar sedang bermain dengan anak-anaknya. Anak-anak Umar menempel di punggungnya dan Umar merayap. Lalu Al-Aqwa berkata, "Ya Amirul Mukminin, apakah seperti itu yang engkau lakukan bersama anak-anakmu?" Umar pun bangga bertanya, "Ya, memang. Lalu apa?" Al-Aqwa menjawab, "Jika saya pulang ke rumah, anak yang sedang berdiri cepat-cepat duduk. Anak yang sedang berbicara mendadak diam. Dan anak yang sedang tidur-tiduran mendadak bangun. Saya mempunyai 10 orang anak, namun tidak ada satupun yang pernah saya cium." Umar lalu berkata, "Kalau begitu, engkau tidak pantas menjadi pemimpin kaum muslimin." Maka Al-Aqwa diperintahkan oleh Umar untuk segera dipecat dari jabatannya sebagai kepala daerah saat itu.

Abu Hanif Juyang sudah oleh salah seorang teman dekatnya. Ketika orang-orang dan tidak ada seorang pun di tempat itu kecuali mereka berdua, Abu Hanifah berkata kepadanya, "Angkat sejadah." Temannya mengangkat sejadah tersebut. Tiba-tiba ia menemukan di bawahnya 1000 dirham. Kemudian Abu Hanifah berkata, "Ambil dan perbaikilah kondisi dan penampilanmu." Akan tetapi temannya kemudian berkata, "Sesungguhnya aku seorang yang mampu, dan sungguh Allah telah memberiku nikmatnya sehingga aku tidak membutuhkan uang tersebut." Abu Hanifah, "Jika Allah telah memberimu nikmat, maka di mana bekas dan tanda nikmatnya itu? Tidakkah sampai kepadamu bahwa Rasulullah telah bersabda, 'Sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmatnya pada diri hambanya.' Karena itu, seyogianya kamu memperbaiki penampilanmu agar temanmu ini tidak sedih melihat."

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, semakin kuat bentengannya. Nah, itu satu.

0: banyakin belajar ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi sabaqat rahmatuhu ghadaba wa bidzalika indahu kitabun kataba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidu wa ala habihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu likulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar almarhum Bapak Haji Hamim, sebab keluarga besar beliau malam ini kita bisa bersilaturahmi dengan seluruh para alim ulama, baik yang maupun meninggalkan tempat ini, guru kita Kiai Haji Muhammad Amin Nur M. Besok pagi beliau akan menuju Jambi. Begitu juga segera meninggalkan tempat ini Al-Mukarram Kiai Haji Muammar ZA. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindung ilmu beliau yang barusan disampaikan di hadapan kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadir malam ini para orang-orang soleh. Kehadiran orang soleh menjadi keuntungan bagi almarhum Bapak Haji Hamim. Sofyan bin Uyainah berkata, "Inda zikri ahli sholah tatanazzalur rahmah." Ketika disebutkan nama para orang-orang soleh, baik yang tidak ada namanya disebut maupun yang orangnya ada namanya tidak disebut, menyebabkan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling berbahagia malam ini bukan hanya kita yang masih hidup, tapi kebahagiaan juga milik orang yang sudah tiada. Almarhum Haji Hamim malam ini istabsyaru, girang dia senang mendapatkan kiriman pahala dari berbagai macam bacaan yang man qara'a kitabillah palahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, Allah Ta'ala balas satu hasanah. Satu hasanah itu sama dengan 10. Ini dibacakan Al-Qur'an setahun. Berapa kali hatam itu tadi Kiai Maturi dibilang. Luar biasa. Pahala begitu banyak didapat oleh almarhum. Pantes kalau malam ini dia girang. Girangnya orang tua yang sudah tiada. Anak yang bikin acara seperti itu, orang tuanya bukan makin kurang, justru semakin bertambah. Anak terkal duduk dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

rajulin razaqahullahu ta'ala malan summa barra liwalidayhi kana ma'i bil jannah. Anak yang Allah Ta'ala kasih rezeki, rezekinya dia buat bikin sedekah seperti malam ini, maka itu anak nanti bersama Rasulullah di dalam surga. Maka beruntung anak yang masih punya orang tua, punya kunci surga. Rugi anak yang masih punya orang tua tetapi tidak bisa menyebab dia masuk surga. Ada orang tuanya sakit, kagak ditengokin. Sampai pulang ke rumah kagak juga nongol tuh anak. Sampai dikirimin salam, mana sih abang lu? Gua udah pulang gak dateng juga. Ini kagak enak si Udin. Itu orang tua boleh capek-capek besarin, ngelahirin. Begitu dia sakit, anak gak nengokin, setengah sakit hatinya. Anaknya datang, kagak sedikit pun mukanya bergerak buat melihat tuh anak yang kagak nengokin. Takut disumpahin nama orang tua, ini anak berusaha untuk bisa membujuk orang tua yang baru pulang. Bu, ibu pengen apa? Habis sakit, barangkali mulut antak pengen makan apa, sebut saya cariin. Mulut gua asem, pengen makan pecak tai burung dara. Saking pengen dapat kesenangan dari orang tua, dicariin nih. Udah dapat kira-kira di daun pisang batu. Kalau buat mepes pisang batu, jangan pisang kepok. Kasih cabai hijau. Asem supaya kagak amis. Serai 2, daun salam 2. Garamnya yang rada banyakan. Digarang di genteng di atas kompor, daunnya udah rada layu, diangkat mateng, dibawa ke orang tua. Ibu, yang ibu pesen, apaan gua lupa. Pepes tai burung dara. Udah mateng? Udah. Ya lu duluan dah, Din, cobain, Din. Si Udin nyobain, baru nempel di lah. Ngapa, Din, muntah, Din, pahitnya? Lu aja pahit, apalagi gua. Rugi itu anak yang tidak masuk surga. Kunci surga adalah orang tua, keramat di atas keramat. Dunia sepakat bahwa dan mereka berempat, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, sepakat apa mereka? Ala annal istighfar lil mayyiti, sesungguhnya membaca istighfar buat orang yang sudah meninggal dunia. Nabi waktu baru nguburin sahabat enggak buru-buru pulang, diri di mesan. Kata Nabi, istaghfiru li akhikum, mintakan untuk saudaramu. Kenapa ya Rasul dimintakan ampun? Rasulullah menjawab, li sebentar lagi saudara kita bakal ditanya oleh dua malaikat Allah. Kalau kita mintakan ampun, mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari hadis itu, kita begitu selesai nguburin, kita baca talqin dulu. Itu dalilnya. Wa du'a alahu, dan mendoakannya. Habis baca talqin, zikir, doa. Wa sodako, bikin sedekah. Habis nguburin siang jam 2, ntar malam ada sedekah. Di kitab Al-Hawi, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu sedekah malam pertama namanya sodakoh sultanah. Karena dulu ngajinya gak pakai speaker, capek. Dan Pak

bermanfaat alam. Itu empat imam ulama dunia udah sepakat, enggak ada perbedaan, udah ikutin aja. Jangan segala imam. Dia mah bukan bikin fatwa, bikin bom. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Nihayatul Zain, jika kamu tidak punya potensi untuk menjadi mujtahid, wajib hukumnya taklid kepada empat imam tadi dalam urusan ini. Udah jangan pakai nanyain dalil. Empat imam udah sepakat. Kita mah gak bisa apa-apa, ikutin aja. Maka haul itu memiliki tiga manfaat. Pertama buat almarhum haji, seluruh keluarganya. Yang ketiga buat kita. Dari seluruh bacaan yang malam ini telah kita baca, pahalanya tumplek. Ke tempat, ke makom orang tua. Almarhum Haji Amin. Ayat kursi yang dibaca oleh guru kita tadi. Dalam tahlilnya ke Haji Muhammad Amin Nur. Sekali baca ayat kursi, kata Nabi, man qara'a ayatal kursi wa ja'ala thawabaha li ahlil kubur adkhalahu Allahu ta'ala fi kulli qabrin mu'minin minal masyriq ilal maghrib arba'ina nuro. Siapa yang membaca sekali ayat kursi diniatin pahalanya untuk almarhum Haji Hamim, Allah Ta'ala sampai beliau waktu hidup banyak. Nah, kita nih yang masih hidup jangan ambil. Hujatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya membagi manusia di hari kiamat ada tiga tuh. Yang paling menyesal, yang menyesal, dan menyesal. Ada tiga. Yang menyesal.

sampai jahanam Allah juga. Jahannam khalidina fiha selama-lamanya. Waktu hidup di dunia perasaan lapar ada, perasaan aus ada, kembali menjelma di neraka. Dia minta-minta minum pada Allah, dikasih makanan zakum. Inna syajarata zakum tu'amul athim kalmuh liyagli fil butun kaghalil hamim. Itu makanan penduduk neraka namanya buah zakum, kerana nikmat. Begitu dimakan seluruh isi perutnya keluar, perutnya terkelupas, menjerit, menangis. Ya Rabb, bukan ini yang kami minta, kata Allah, yang telah kami haramkan di dunia, telah kau halalkan. Sekarang makan ini nih, enggak ada lagi yang lain. Kulitnya terkelupas, isi perutnya keluar, dijadiin lagi. Kulama nabijat juluduhum badalnahum ghairaha liyadukul adzab. Perutnya keluar, dagingnya mental, kulitnya terkelupas, dibikinin lagi, dikejak baru lagi, minum lagi, meledak lagi. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba ya rab, jadiin abu aja dah saya. Kata Allah, enak aja lu mau jadi abu. Abu neraka aja lu gak kasih. Itu yang paling menyesal. Yang kedua yang menyesal. Wa amman khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Yang menyesal nanti yang ringan timbangan kebaikannya ada di neraka Allah. Wama adraka ma hiya narun, api yang besar. Nyesal. Yang pertama yang paling menyesal, yang kedua.

dua yang menyesat. Timbangan kebaikannya dikit. Hidup di dunia, sholat Jumat, sujada doang sama tasbih dibawa. Duit kagak. Kotak amal lewat pura-pura husuk, wiridan. Mata merem, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang kanan dibuka dikit, masih jauh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makin dekat, astagfirullah. Udah lewat mata kiri dibuka, alhamdulillah. Malaikat sambil geledek loh. Dalam urusan ibadah kagak pakai materi, rajin sampai ngajak jamaah, ayo sholat jamaah. Ibadah yang gak pakai materi rajin sampai 3 hari buat iktikaf. Gila. Pelit kan sifat penghuni neraka, baik sifat penghuni surga. Alinar, 4 sifat untuk penghuni surga. Yang pertama, wajahnya manis, tangannya murah, ngomongnya enak, hatinya bertakwa. Sifat penghuni surga. Makanya umat-umat dahulu, nabi-nabi rasul terdahulu iri sama umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek, pahala ibadahnya mengalahkan umat-umat terdahulu. Umurnya 500, umat Nabi Muhammad mabaina sittin wa sab'in, antara 60-70. Kalau orang dulu mah lebih dari 70 nih yang ada di depan orang dulu semua nih. Makanya pada panjang-panjang, kalau ini kan orang sekarang. Yang makan bayar kayak kimia, nyak, mati. 55 mati. Jarang yang sampai 70. 1004. Yang ketiga, menyesal. Enggak pakai yang, enggak pakai paling. Siapa yang enggak pakai yang ini, menyesal doang. Fa amman sakulat mawazinuhu bahwa fi isatir. Tangan kebaikannya hidup di dalam keredoan Allah, ada di sorga, nyesal. Ya Allah, kalau saya tahu pahala puasa Sa'ban begini, saya mau puasa terus seumur hidup. Ya Allah, kalau saya tahu pahala sholat subuh berjamaah, enggak kesiangan dah saya. Ini masih banyak kesiangan, masih masuk surga juga. Misal, kayak orang kawin umur 40, temennya udah punya anak 3, dia baru kawin. Lewat malam pertama seminggu ditanya, gimana loh kawin? Ngajok gua. Kalau gua tahu enak kawin dari dulu aja gua kawin. Gue baru ini ngerasain gerah dari jempol kaki. Atau Ustaz Maturidi. Nah, emang gerah dari telapakan kaki duluan kan? Ya, itu menyesal. Jangan sampai menyesal. Besok masenin nisfusa, Yasin 3 kali. Kenapa 3 kali Yasin? Supaya ntar Ramadan baca Quran kagak kaget. Nggak ribut kebanyakan. Wah, udah 6 lembar nih. Kagak Yasin aja 3 kali kuat. Puasa sunat supaya ntar Ramadan puasa nggak kaget. Hanya untuk kekuatan 7 jam di tubuh manusia. Kalau makan jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kebanyakan orang puasa sakit perut jam 10 pagi. Makanan habis. Makanya tukang ketoprak bukanya jam 9, jam 10 tuh. Pasang hordeng, palanya kelihatan. Badan gak kelihatan, kaki yang kelihatan. Lalu apa yang memberikan kekuatan sampai waktu buka? Satu, nilai keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, timbangan berat badan kurang 3 kilo. Lemaknya buat nambel waktu sampai maghrib. Beruntung yang gemuk ada Ramadan kurus. Itu nabi-nabi, rasul-rasul, umat-umat terdahulu pada iri sama umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek 5 waktu. Pahala 50 waktu. 2 rakaat pakai siwak.

Sama dengan 70 rakaat kagak pakai siwa. Nah, boleh pakai ujung lengan baju. Sayang lengan baju, boleh pakai ginian. Pakai ginian sayang, ujung kain boleh. Ujung kain sayang, ujung baju sayang, lengan baju sayang, boleh minjem telunjuk orang yang di sebelah. Dapat pahala siwak juga. Hah? Terus. Sadawi udah. Ah, terus. Enggak, dia kalau udah ngeliatin saya udah dah. Itu pada iri umat-umat terdahulu sama umat Nabi Muhammad umur pendek, pahala ibadah mengalahkan mereka yang umurnya 700 tahun. Maka Nabi Rasul terdahulu pada mintenti jadi Nabi. Pada mau jadi umat Nabi Muhammad aja. Nabi Musa yang punya mukjizat tongkatnya bisa membelah lautan. Bila ditancapkan di bumi keluar air, umat Nabi Muhammad kagak pada kagak pakai tongkat. Nabi Nuh bisa bikin perahu. Perahunya ngambang di atas air. Waktu umatnya yang menyisikan yang melawan, begitu ditenggelamkan oleh Allah, kata Nabi Nuh di atas perahu, ya bunayyar kam ma'ana, hai anakku sini nak, naik di atas perahu. Enggak, sa'awi ila balin yaksimuni alma, saya mau naik ke atas gunung aja pak. Enggak bakalan, air sampai ke gunung, kelelep tuh gunung. Nabi Nuh tetap ngambang. Nabi Nuh bisa bikin perahu, umat Nabi Muhammad bisa bikin perahu, bukan hanya ngambang di atas air, bisa tenggelam di dasar laut samudra, bahkan bisa terbang di angkasa. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang, kita juga pada bisa. Isawa ngomong sama binatang, cangcorang, cangcorang, rumah lu di mana? Lu cangcorang nengok. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang, bisa ngomong sama semut. Maka ada surah, surah semut. Bukan surah semut namanya. Itu surah di dalamnya ada cerita dua komunikasi makhluk Allah yang berbeda jenis. Semut sama Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, ya ayyuhan namlud hulu masakinakum. Hai semut, masuk, masuk, masuk. Eh, tumben-tumbenan ya Nabi Allah, siapa itu? Itu tim penyidik dari KPK. Oh, menyelidikin apa itu? Ada rumah gede. Dicurigakan orangnya terlibat dalam kasus impor daging. Kata semut, ya Nabi Allah, daging semut. Bukan, daging semut mah pedas. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama semut. Umat Nabi Muhammad di Jakarta ada pasar pramuka, pasar burung. Asal pagi tuh murai Medan. Warna dua, hitam coklat. 2,5 juta. Itu beo diajarin. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu beo, assalamualaikum aja 3 juta harganya. Berak agak cebok. Agak sembahyang assalamualaikum 3 juta. Tahu ini gua berapa ini? Ya Allah. Kehebatan umat Nabi Muhammad. Maka orang yang beriman di dalam dunia, di dalam kuburan, di alam akhirat dimuliakan oleh Allah. Idza matal mu'min fi qabrihi raudatun khadra. Orang yang beriman umat Nabi Muhammad di dalam dunia, di dalam kuburan, di alam akhirat dimuliakan.

dimakan oleh Allah. Idza matal mu'min fi qabrihi raudatun khadra. Orang yang beriman umat Nabi Muhammad bila meninggal dunia kuburannya Allah Ta'ala jadi

Wa yuwassi'u lahu arba'ina dhira'an, itu kuburan umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah digedein 40 hasta. 40 hasta 40 meter. Makanya orang dulu tingginya 7 meter lebar dari. Kayak dipikirin, wah kalau perempuan 4 meter dadanya. Kayak dipikir. Pokoknya kalah aja Melinda di. Melinda di yang terlibat korupsi. Buat nyuntik payudaranya aja sebulan itu 30 juta. Sebelah doang 30 juta. Setiap bulan. Maka gedenya beratnya 7 kilo sebelah. Baca Quran. Digedein kuburan hamba Allah yang beriman 40 hasta. Ya Allah. Makanya waktu ziarah di Jeddah tuh, di makam Siti Hawa panjangnya aja 60, lebar 40. Tuh hadis Nabi menjelaskan di dalam kitab At-Tadhkira fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah Al-Imam Al-Qurtubi bab janaiz. Hadirin jamaah yang mulia, berbahagia beruntung orang tua meninggal dunia melahirkan ada anak soleh, ada anak pinter. Dua-duanya bisa, pinter juga bisa. Cuman doanya beda waktu dilantik. Kalau anak soleh jadi pejabat, selesai dilantik doanya nawaitu saumallah. Puasa dari tanah apa jadi makan. Makanya tinggalin udah pinter juga, soleh juga. Tinggalin warisan ilmu. Al ilmu khairu miratsin, ilmu itu adalah sebaik-baiknya warisan. Dia yang akan bacain doa kita. Orang soleh mimpi melihat seluruh penghuni kuburan keluar dari kuburannya. Begitu keluar dari kuburan pada berebut makanan di pojokan. Ada satu yang gak berebut, duduk manis di atas kuburannya. Itu orang soleh nanya, kenapa kamu kagak berebut? Ana ghaniyun an dzalik, aku udah kaya gak perlu berebut. Kali sehari anakku ngirim. Habis sholat astaghfirullahalazim li waliwah. Anak soleh. Ntar baca yasin pahala buat orang tua. Dapat lagi. Baca doa. Dapat lagi. Anak beda sama kiai. Anak soleh. Ada seorang Asy-Syairul Kabir, Uduli Al-Baghdadi. Dia menulis dalam risalahnya, ya ahibba'i lau muttu ana walam uqabbil yadaihil barakatasna'u min turabi qabri kuban. Wahai orang yang aku cintai, seandainya aku keburu mati, belum sempat mencium dua tangan Rasul yang penuh keberkahan. Dalam suatu ghazwah peperangan, 1500 tentara haus, itu jari tangan Rasul mengeluarkan air. 1500 orang minum air yang keluar dari jari tangan Rasulullah. Itulah tiga suman nilu, sungai Nil, air sungai. Kalau aku belum sempat mencium tangan Rasul, aku keburu mati, itu tanah kuburanku bikinin gelas. Kalau udah jadi gelas, isiin air, bawa kepada Rasulullah. Ntar gelasku yang dibuat dari tanah kuburanku dipegang Rasul, seakan-akan aku telah berpegangan kepada Rasulullah. Ketika gelas itu yang sudah diisi air diminum Rasulullah, bibir gelasku nempel di bibir Rasul yang mulia, seakan-akan aku telah mengecupnya. Sedemikian cintanya seorang sahabat kepada Nabi. Mau cium tangan aja kagak dapat-dapat, sampai dia berpesan begitu. Anas bin Malik, pembantu Rasul, itu tangannya direbutin, diciumin sama sahabat-sahabat. Karena Anas bin Malik setiap hari selalu bersentuhan dengan Rasul. Imam Syafi'i nyiumin tangan dan baju muridnya.

0: Ya Allah, Imam Syafi'i nyium tangan muridnya, Imam Ahmad bin Hambal, diciumin tangannya, ditiumin bajunya. Asyaihu yatabarraku tilmidihi. Itu guru yang lebih tua mengharapkan berkah, dia cium tangan muridnya. Ya Allah, cium tangannya begini. Ini anak kita sekarang pulang sekolah begini salaman. Ya Allah, tuh dikurang-kurangin, kita kagak berasa. Kita nerima aja. Orang pada berani sekarang. Sifat Rasul aja dikurangin tinggal 3. Tinggal Siddiq, Amanat, Tabligh. Patonannya di KPK udah. Jadi malam ini berbahagia, beruntung orang tua meninggal dunia, di belakangnya anak-anaknya yang soleh, yang tiada henti selalu berdoa, mengirimkan berbagai macam pahala dari bacaan-bacaan yang kita baca. Mudah-mudahan malam ini seluruh bacaan yang telah kita baca diterima Allah, pahalanya disampaikan kepada almarhum Haji Hamim, dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: AM 13, nama Atakwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama MA nomor 1858 tahun 2005 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi, pendidikan agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu. Informasi pendaftaran mahasiswa baru hubung 0822-4545-5858. 0822-4545.
1: Berbagai macam penyakit yang diderita, bahkan itu saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan penyakit. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di toko obat di kota seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang song yang berada di dalam jiwa manusia. Hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab taklif, bahwa fitrah itu adalah ada di dalam dua manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak,
1: gembretan aja.
0: Katanya sholat mau ada hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang mau menang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih... Oh, toko online tuh.
0: Iya, online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan toko Gudang Raisa ACC 2-14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9796-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Mengkonsumsi sebuah HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat aja nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tawarin obat bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi

0: nggak merasakan nyilu di kaki, terus tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya nggak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqua, Komplek Pondok Pera, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, Bio HSA, Jamu Tetes.
2: Akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak.
1: AM 1368 Attaqua, ramah berbudaya.

0: semua anggota kelurahan, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra 2 juta bisa dapat. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa muka. Dan tanah nganggur, hubungi PT Cahitra. Bangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji 39-8280.
1: Pendengar, berikut
2: agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu.
3: Kita pun akan dihadapkan pada 1 tahun baru Masehi. Bukan tahun barunya umat Islam, orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong di kampung kita ini.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali yang berprogram studi baram studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan dengan bertambahnya dua prodi ini maka upaya IAN Bekasi untuk izin penyelenggaraan program sarjana dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan dengan bertambahnya dua prodi ini maka upaya IAN Bekasi untuk izin penyelenggaraan

0: Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan dan mahasiswa baru. Hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa?
2: Iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih memang itu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA. Apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau tahiyat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA lama ya. Sebenarnya udah belum pernah ngerasain kalau enggak pernah ngerasain sakit. Gitu. Sama sih saya juga sama penyakitnya kayak ya, saya juga semua. Tapi sekarang apa enak semua dah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit butuh
2: ya,
1: waktu gitu?
2: Betul, ya.
1: Butuh kayak berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya
1: udah mendingan ya, gitu.
2: Oh, udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80% enggak?
1: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril kan. Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang. Susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya. Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebarbiya babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat wa adan hadpis Umar kepada Nabi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 70 Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
5: Engkong Ahmad Fauji
4: dari Muara Gembong.
5: Dari Muara Gembong.

0: Umur udah berapa kong umur?
1: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
1: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
1: Ya 6 lebih dah.
0: 60 lebih ya kong ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
0: Masih gagah kong ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
0: Jadi kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqua.
1: Radio Attaqua. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqua. Punya obat gini ini.
0: Dari kapan kong dengerin Radio Attaqua kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya BOHSA apa tuh?
0: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
1: Ya anu, baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
0: wasir.
1: Jadi rasanya iya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
0: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
1: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan.
0: Kurang.
1: Itu hasilnya enak
0: gitu.
1: Itu jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana anu beli anu bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim gitu.
0: Tetangga.
1: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada kata kita yang anu ntar kita beliin yang paket apa tuh 10 anu
0: juga. Yeah.
1: Beli itu ntar kita anu
0: bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong
1: di sana, iya, Pak ya. Iya.

0: ketika kita ruku kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok. Tak, tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi

0: Lenen kaki balai ini pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
1: Ah, lagi ngapain?
0: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin. Ah.
1: Emang, ah, emang masih kuat gawe kok?
0: Ya, ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin, gitu kan? Mukanya ngampakin.
1: Uang bener kok?
0: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
1: Emang umur udah berapa kong, umur?
0: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa korma. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
1: Lah bukan, saya
0: Gundam
1: bae begitu, kata aneh tapi nyata gitu, dikata kagak percaya, kiatan gitu. Emang ya namanya masih gagah, masih seger buger gitu, umur udah seabad lebih. Saya mah namanya rahasianya apa kong?
0: Gak ada rahasia, cuman kong mah sabanari itu madu Yaman tuh yang spesial.
1: Madu Yaman?
0: Yaman itu bukan rahasia, emang pokoknya melek mata itu kong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Ngadu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Limis kan, belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uwan sih lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu kan itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia oles-olesin di muka?
0: Ah, iya, biar klimis kagak ada neniran sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, gak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu kong?
0: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
1: Beli di mana kong?
0: Redio. Di Redio loh, Atakwa. Coba cono dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
1: Iya. No,
0: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
1: Boleh cucu beli.
0: Setengah itu tuh. Iya. Cucu mau beliin lagi buat enggong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak. Bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah, emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah, ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo, ada apa? Mau ngasih bansos apa-apa?
1: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
0: Ntar
1: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
0: kong. Amin.
1: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa. Madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, ganggu jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman, istimewa. Semangat baru, jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes.

0: es yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
1: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
1: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat daripada apa? Mengucapkan salam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, menti manusia nih sang emang. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Aih, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing bu apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Oh sirat-sirat, bejekan lara banget. Kil pada linu padang greges awak kok.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah durian asli Indonesia. Mari bakal
2: ngapain beli ki.
1: Ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode wedi ben singaran pait tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayur asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol.

0: Radio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
1: Kini tersedia paket hemat sepantipia.
2: Tersedia Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra.
1: 1317620217762.
2: HSA Jamu Tetes, harapan selalu.
3: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadzarra. Yang kedua, walkazimina al-ghayz wal'afina an-nas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi bagi kita tahunya ya, kita gak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'a. Berarti

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti...
0: Dede mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Bagus dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu

terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan. Dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya untuk berbuat yang baik. Antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antu'min nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213281600.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak

di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya, taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup itu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: Bahkan, sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimali ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli.
2: Benarkah Habib itu keturunan Nabi? Maka ada namanya Maktab Alawiyin di Jakarta. Jadi Raja Sultan Siak itu kan katanya keturunan Habib As-Sagab Ban Hasan. Dimintakan silsilah nasabnya ke Jakarta, ditelusuri ternyata memang Habib keturunan dari Imam Ja'far Shadiq, sampai nasabnya kepada Zainal Abidin, anak dari Husain, anak Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib diambil dari kata hub, cinta, sayang. Habib kan kita sayang betul dengan dia. Sayang kita dengan datuknya, sayang kita dengan cucu cicitnya. Tapi kalau ada orang mengaku-ngaku Habib, kita tak salah juga untuk menengok. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Ada syahadah dari Maktab Naqabah Alawiyin dari Jakarta. Oh ada nih. Jadi jangan dia modal hidung panjang aja. Rupanya dari Pakistan. Tapi kalau saya mengaku Habib, tak akan ada orang percaya. An asila qarabati ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya, an asila ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya min an asila ila qarabati, kata Sayyidina Abu Bakar. Menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Zaid bin Sabit ketika Nabi meninggal umurnya 20. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15. Mana lebih tua, Zaid bin Sabit atau Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas lebih tua. Tapi ketika bersalaman, Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa ente cium tangan saya? Karena kami ingin memuliakan keluarga Rasulullah. Jadi kalau ada jamaah cium tangan saya, kenapa ente cium? Saya bukan keluarga Rasulullah. Ustaz sudah mengajar kami. Banyak ustaz-ustaz lain yang lebih alim. Oleh sebab itu maka Habib itu adalah keluarga Rasulullah kalau dia punya silsilah nasab. Kalau dia tak punya silsilah nasab, mengaku-ngaku, maka dia sudah menyiapkan tempat duduk dari kursi neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa ma'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Ustaz, apa hukumnya kita ngurus beasiswa? Ada persyaratan SK, surat keterangan miskin, tapi kita mampu. Jadi banyak teman saya memalsukan SKTM. Jadi masalah miskin dan tak miskin itu standarnya apa di Republik Indonesia? Tanya dulu. Kalau kata dia yang dapat beasiswa ini kalau pendapatan orang tuanya di bawah upah minimum regional, di bawah UMR. Tanyalah ayah kita, gaji ayah berapa? 2,5 juta. Ini katanya di bawah 2,5 juta layak dapat. Apa standarnya? Kalau bohong-bohong, tipu-tipu, tak usahlah. Allahumma ghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak terjerumus kepada yang haram. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, kami minta kepada engkau salamatan fiddin, tapi ketika masalah rezeki, wa barakatan fir rizqi, ada barokahnya. Jangan ragu. Limadha akhsal faqra wa ana abdul ghani? Mengapa aku takut ketiadaan harta sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya? Apa kata Imam Syekh Mutawalli As-Sya'rawi? Kalau orang yang punya ayah saja tak khawatir, mengapa orang yang punya Tuhan khawatir? Petantang petenteng dia. Kenapa? Ayahnya kaya, dia lebih kaya lagi. Siapa dia? Wahuwal ghaniyul hamid. Berarti ada masalah dengan imannya. Orang yang korupsi, orang yang menyuap menyogok, dia bukan masalah akhlak, tapi masalah akidahnya rusak. Ragu dia tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa beda aswaja dengan syiah? Ahlussunnah wal jamaah berpegang kepada Quran dan sunnah. Sedangkan syiah, kata Syekh Ali Jum'ah, beda kita pada 5 titik. Titik yang pertama, kita mengatakan rukun iman itu 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Dia tidak wajib beriman kepada imam 12. Ali, meninggal Ali, Hasan, meninggal Hasan, Husain, meninggal Husain, Zainal Abidin, meninggal Zainal Abidin, Imam Ja'far Sadiq, meninggal Ja'far Sadiq, Imam Batir, sampai ke bawah. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12, kafir, halal darahnya. Situ letak persimpangan kita. Di mana letak simpangnya antara ahlu sunnah dengan syiah ini? Pada rukun iman. 2, masalah Quran. Kita mengatakan Quran itu asli. Dia mengatakan Quran itu sudah diobok-obok, diotak-atik oleh Abu Bakar dan Umar. Banyak nama-nama Ali yang dibuang dari situ, kata dia. Dalam kitabnya Al-Kafi yang ditulis Al-Kulaini, dikatakan bahwa Quran kami itu 3 kali lipat. Sekarang sedang dipegang oleh Imam Al-Qa'im, dia nanti turun. Tapi sementara imam itu bawa Quran yang asli, pakai aja yang palsu ini dulu. 3, dia memaki-maki sahabat Nabi. Kita mengatakan Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menyebut Abu Bakar Siddiq lahnatullah alaih. Maka kata Syekh Yusuf Qardawi, aku tak bisa duduk sama mereka. Kenapa? Aku mengatakan Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, dia duduk di sebelah Abu Bakar lahnatullah alaih, Umar lahnatullah alaih. Mana bisa kita duduk sama dia? Kalau ada orang ahlu sunnah bisa duduk sama syiah, 2 kemungkinan. Pertama jahil, 2 pokak. 4, mereka menjadikan nikah kontrak sebagai akidah. Mut'ah. Al-mut'atu dini wa dinu abai. Nikah mut'ah itu adalah agamaku dan agama bapak moyangku. Siapa yang tak meyakini nikah kontrak, maka dia bukan bagian dari kami, kata dia. Nikah kontrak ini bahaya. Itu sama dengan legalisasi prostitusi, penyebaran virus HIV/AIDS. Berapa banyak perempuan-perempuan yang disangka solehah, jilbab panjang, tapi kena penyakit kelamin karena gonta-ganti flash disk. 5, apa dia? Mereka memakai taqiyah. Taqiyah itu adalah, kalau kebetulan di sini banyak orang NU, kamu apa? Saya NU. Banyak Muhammadiyah, saya Muhammadiyah. Kamu Sunni ya? Ya, saya Sunni. Lama-lama saya Susi. Sunni Syi'i. Gabungan antara 2. Nah ini letak persimpangan kita. Ingat yang lima. Jadi kalau ada yang nanya, di mana letak persimpangan kita dengan Syiah? Ada lima kata Ustaz kemarin. Apa dia? Itulah tak perlu aku ingat tahap. Bagaimana solusi supaya lepas dari riba? Jangan minjam. Allah Ustaz Somad tu pandai ceramah aja tu. Ustaz selama pulang dari pekan dari Mesir, dari Kairo, dari Maroko pulang ke Pekanbaru Ramadan 2008. Sampai sekarang pernah tak minjam duit riba? Tak pernah. Jadi Ustaz beli mobil duit dari mana? Saya pinjaman tanpa bunga. Di mana? Amak bank. Amak ambo. Mak, aku mau beli mobil nih. Jual gelang mak nih. Iyalah. Nanti ada kubayar. Iyalah. Pinjaman lunak tanpa bunga. Cuman kadang-kadang lebih besar pula bunga dia daripada. Tapi tak riba. Jangan bangga kaya tapi sebenarnya terjerat riba. Kalau sudah sempat Pak Ustaz bagaimana? Inilah nangkene rosai. Banyak orang bertanya ini sesudah tapi tak riba. Jangan bangga kaya tapi sebenarnya terjerat riba. Kalau sudah sempat Pak Ustaz bagaimana? Inilah nangkene.

itu salam. Dua bulan lagi Ramadan nih. Sedangkan sholat tarawih itu sholat sunnah. Apakah Rasulullah pernah mengerjakan 4 rakaat satu salam? Kalau pernah, mazhab Imam Maliki mengatakan makruh karena tak sesuai. Tolong Pak Ustaz jelaskan dulu. Cari di YouTube Shomat Tarawih, dapat nanti videonya. Tulis di YouTube Shomat spasi Tarawih, share, bagi ke kawan-kawan. Ini siaran ulangannya nih. Menurut mazhab Syafi'i, 4 rakaat satu salam batal. Nama kitabnya Al-Fiqhu Alal Madzahibil Arba'ah Abdurrahman Al-Jazairi. Menurut Hanafi sama Hambali makruh karena lebih, tapi tetap sah. Oleh sebab itu, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, mufti Saudi Arabia, kata mereka ini berdua, sholatul laili mathna mathna, sholat malam dua dua. Tapi dalam hadis riwayat Aisyah itu 4 rakaat, 4 rakaat, maksudnya tetap 2 rakaat satu salam, tapi setelah 4 rakaat Nabi duduk istirahat. Duduk istirahat itu namanya tarawih, maka disebut solat itu solat tarawih. Tapi sebetulnya solatul laili makna makna. Begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin dan Abdul Aziz Ibnu Bas. Tapi kalau ada yang membuat 4 pun, hanya mazhab Syafi'i saja mengatakan batal. Sedangkan Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan tetap sah. Hanya saja makruh karena terlalu lama, tegak dan panjang. Itu saja. Saya tak pernah mempermasalahkan itu selama tak keluar dari mazhab yang 4. Suatu hari saya masbuk solat asar, ketinggalan 1 rakaat. Saya masuk rakaat 2. Setelah itu imam salam, saya pun ikut salam. Nah, inilah tak sadar tadi. Salam imam itu salam dia. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Tambah 1 rakaat lagi. Pernah Nabi melakukan? Ya, Nabi solat zuhur 2 rakaat. Salam. Yang membuat Nabi lupa itu siapa? Allah. Kenapa dibuatnya Nabi Muhammad lupa? Supaya kita tahu caranya kalau lupa sujud sahwi. Nabi tak mungkin lupa. Kalau dia lupa, itu karena untuk mengajarkan syariat sujud sahwi. Jadi jangan katakan Nabi lupa. Nanti kalau katakan Nabi lupa banyak, berarti wahyu yang hilang. Ah, wahyu itu banyak yang hilang ternyata. Betul Syiah itu? Tidak. Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Selesai salat 2 rakaat, sahabat bertanya. Tapi sahabat itu tidak kasar. Sahabat tak mengatakan, ya Rasulullah, engkau tertidur tadi ya? Ya Rasulullah, apakah turun wahyu? Kenapa? Kenapa zuhur 2 rakaat? 2 tadi ya? Iya. Nabi tegak lagi, tambah 2 rakaat lagi. Selesai itu sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dalam kitab mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yasbu. Allahu Akbar, duduk. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud sahwi karena lupa. Bagaimana cara kita tetap istiqomah menjaga hati agar tetap dalam ketaatan dan ingat senantiasa terjaga? Tadi kan sudah kita kaji, yang membuat orang terjaga itu siapa? Ada kawan yang menjaga. Yang membuat terjaga siapa? Pasang telinga. Yang membuat kita jaga sadar, pasang mata. Habis itu sholat, zakat, puasa, umrah, ibadah-ibadah buat kita jaga. Maka berkawanlah sama orang yang menjagakan kita. Jamaah ini menjagakan ustaz, ustaz menjaga jamaah. Ustaz Somad, kapan kita pengajian di An-Nur? 18 Maret. Kapan kita di An-Nur? 18 Maret. Kapan kita di An-Nur? 18 Maret. Dia sedang mengingatkan kita. Siapa? Jamaah. Saling ingat mengingatkan. Maka

berkawanlah dengan orang yang mengingatkan kita. Sekarang kawan ini terbagi dua. Pertama mengingatkan pengajian, yang kedua mengingatkan kapan kita main gaple lagi. Datang SMS ke anak muda, malam ini ayo kita karaoke yuk. Ah tidak, saya mau pengajian ke Masjid Gunung Merah. Alhamdulillah selamat dia. Jadi kau tak ikut dengan kami, nanti pulang dari masjid kita. Itu belum lagi. Maka berkawanlah dengan orang yang memperhatikan jilbab kita. Kok kenapa jilbabnya pendek? Berkawanlah dengan orang yang memperhatikan sedekah kita. Ente sudah sedekah atau belum? Tapi sesama laki-laki, sesama perempuan. Ustaz Somad, boleh enggak kalau saya SMS teman saya bangunkan tahajud malam? Jangan. Setan tak pernah mengajak berzina. Setan mengajak berawal dari langkah step by step. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Apalah salahnya ustaz? Kan cuma bangunkan dia, miskol aja kok. La talbisul haqqa bil batil. Kalau mau suruh dia beli jam. Banyak jam waker bisa. Saya sudah lama bekerja, tapi pimpinan yang baru ini mencari kesalahan saya untuk mengeluarkan saya. Pertanyaan saya, apakah saya boleh melawan atau membiarkan dia? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Pak, boleh saya bicara empat mata sama Bapak? Ya, ada apa? Setelah saya perhatikan Pak, selama sebulan ini Bapak mencari kesalahan saya aja. Apa maksud Bapak ini sebentar? Insya Allah kalau tegap badan kita pucat deh. Tapi kalau kering macam Ustaz Somad, haruslah. Sebenarnya saya bukan cari kesalahan kamu, saya hanya menguji kamu saja. Oh begitu. Jadi jangan melawan isu membicarakan ke orang lain. Tanya dia baik-baik. Apa maksud Bapak? Ustaz begitu ya? Di kampus kah? Di jamaah kah? Saya tanya. SMS macam-macam. Saya tanya. Nama saya Abdul Somad. Saya sehari-hari di UIN. Subuh Sabtu di An-Nur. Saya datang ke kamu atau kamu datang ke saya? Kalau saya datang ke kamu, sebutkan alamatnya biar saya datang. Kalau yang cari gara-gara itu laki-laki, kalau perempuan tak. Bahaya itu kalau perempuan itu. Islam itu tidak memberatkan umatnya. Apakah itu bisa menjadi dasar bahwa Islam itu fleksibel? Ya, tak bisa tegak sholat. Duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa berbaring, telentang pakai isyarat mata. Tak bisa telentang, hati saja pengingat. Tak juga bisa, kita sembayangkan ramai-ramai. Siapa bilang Islam itu keras? Yang bisa, mandi. Tak bisa mandi, wudhu. Tak bisa wudhu, tayamum. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Bawakan tanah. Mak, ditayamumkan mak ya. Ya, tayamum. Tayamumkan tanah. Kapan kita berbakti sama orang tua? Jangan orang tua itu terbujur di ruang ICU, dibawakan jus mangga. Untuk apa dia jus mangga? Waktu sehat inilah senangkan dia. Dia sedang sakit itu dia ingin tenang. Bawa dia berzikir. Saya masuk ke ruang ICU. Di ruangan itu saya tengok anak muda pakai kaos ketat. Pakai celana jin, saya nengoknya sudah suuzon. Ini orang tak betul. Masa nengok orang sakit pakaiannya macam dia keluarkan HP-nya. Keluarkan HP pula. Yasin Astor. Ternyata casingnya metal. Signalnya mantap. Baca tafsir Ibnu Katsir mukaddimah surat Yasin. Siapa yang membacakan surat Yasin pada orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkan dia. Bapak pembacakan di ruang ICU.
Tenang. Ustaz, doakan nih keluarga kamu ya. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkanlah orang yang sakit ini. Sifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqalan, tidak akan susah, tak akan kumat untuk selamanya. Islam fleksibel, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ente tak solat, pejam mata aja Pak Ustaz. Eling, oh tak bisa. Maka belajar fikih. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh fikih, Ustaz Doni fikih, Ustaz Masri Hadi Hasan fikih, Ustaz Samsudin Muir fikih. Tak paham belajar kitab fikih bahasa Arab semua, datang belajar bahasa Arab sama Ustaz Sutrisno Badrun. 1, 2, 3 bahasa Arab. Kuliah di Al-Azhar yang paling susah adalah jurusan bahasa Arab. Nah, beliau selesai di Gontor 7 tahun bahasa Arab, di Al-Azhar 4 tahun bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, buka kursus-kursus. Bagaimana menurut Ustaz tentang dahi yang hitam? Ya kalau dia sholatnya di atas aspal, orang Mesir itu kalau dia pedagang di pasar, mereka tak pakai sajadah. Orang Mesir itu bukan sekedar hitam, kapalan keningin. Dia langsung aja di atas Allahu Akbar. Yang tak boleh itu sengaja digonyoh-gonyoh. Itu yang tak boleh. Kalau memang udah hitam, ya tak apa-apa. Sebagian kita tak sholat pun hitam. Memang hitam. Ustaz, kenapa tak hitam? Mungkin sebagian kulitnya lembut, saya keras. Yang tak boleh itu sengaja dihitam-hitam kan. Asal berkaca, udah hitam belum ya? Itu yang tak boleh. Kalau memang bawaan kulitnya lembut, hitam, ya tak salah. Jangan risau gara-gara itu. Gara-gara sibuk di WhatsApp, siapa yang keningnya hitam, riak. Asik membeli Nivea, memutihkan. Biarkan aja. Kapilah berlalu. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Ustaz, apa hukumnya menaburkan bunga di kuburan? Kata orang yang berdalil, kata dia, Nabi kan mencucukkan pelepah korma. Kenapa Nabi menusukkan pelepah korma? Karena pelepah korma itu bertasbih. Maka dikiaskannya dengan pelepah korma. Kalau pelepah korma bertasbih waktu basah, bunga-bunga itu pun kata dia bertasbih juga. Bagi yang menolak, dia tak mau pakai kias. Pokoknya pelepah. Pelepah apa? Pelepah korma. Sawit tak bisa. Harus korma. Dia tak terima kias. Orang ini pakai kias. Yang tak boleh itu, dia buat ajaran baru. Siapa yang menyiramkan bunga 7 macam, maka akan datang 7 malaikat, turun 7 rahmat selama 7 hari. Bid'ah mungkarah balalah. Ustaz sendiri bagaimana? Kalau saya mati nanti, tak usah siram-siramkan itu. Adapun menyiramkan air, dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya, namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur, digali serigala memakan daging mayat. Setelah disiramkan air, padat tanahnya. Itu guna menyiramkan air. Bukan disiram tu minum jadi bawah. Itu guna siramkan. Nah, supaya padat tanahnya. Itu kata ulama. Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati yang penuh dengan bintik-bintik hitam maksiat? Apakah ada zikir dan doa khusus? Istighfar. Kalla balrona. Ada 1 titik hitam ala qulubihim, dalam hati mereka. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ada istighfarnya pelan, ada cepat, ada model menyanyi.

tergantung masing-masing lah. Kan ada orang tuh modelnya tegas aja. Orang Batak tegas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang Jawa pakai lagu, astagfirullah. Macam-macam. Kamu maunya yang mana? Yang penting kita beristighfar karena Allah. Sekarang banyak orang istighfar karena orang. Kalau orang banyak baru dia istighfar. Tak ada orang kiri kanan pu. Man lazamal istighfar? Siapa yang melazimkan istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan hati diberikan solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah rezeki dari yang tak disangka-sangka. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kapan waktu yang paling bagus? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Bangun jam 4 salat tahajud. Saya jam 2 udah bangun. Mantap. Jam 3 hebat, jam 4 oke, habis itu istighfar menjelang azan subuh. Astagfirullah. Matikan TV, matikan HP, banyak-banyak istighfar. Bagaimana karyawan bank konvensional atau bank syariah? Apakah termasuk riba? Konvensional riba, bank syariah tidak. Begitu fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Saya Pak Ustadz di bank konvensional, pindahlah ke bank syariah. Caranya Pak Ustadz? Nah, caranya enggak tanya ke saya. Tanyalah di bank Anda. Itu kan bank sudah membuka divisi syariah. Jadi bank-bank konvensional membuka divisi syariah, kontraknya 15 tahun. Dalam rangka menumbuhkan ekonomi syariah. Jika dalam waktu 15 tahun, bank konvensional yang membuka divisi syariah tidak bisa memisahkan diri, maka dia dianggap gagal, tutup. Jadi sebetulnya dia seperti skoci perahu kecil di samping perahu besar. Nanti diharapkan setelah 15 tahun dia akan berdiri sendiri seperti bank muamalat. Muamalat tidak menginduk ke bank konvensional. Beda dengan HSBC syariah, BCA syariah, bank syariah mandiri, bank Riau Kepri syariah, itu masih menginduk ke konvensional. Limit waktunya 15 tahun. Setelah itu mesti dia berdiri sendiri. Karyawan untuk cari keluarga nafkah, kata Syekh Yusuf Qardawi, darurat boleh. Anak mau melahirkan, istri yang lahir, anak lahir, istri melahirkan, hamil sudah 8 bulan, kerja tak ada, rumah kontrak, kredit, oke, darurat. Tapi berusahalah, nanti kalau sudah dapat, keluar. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi ulama Saudi Arabia tak ada ampun. Syekh Ibn Usaimin, Syekh Ibn Bas, tak ada itu darurat-darurat. Pokoknya resign, kata dia. Tapi saya condong ke Syekh Qaradawi. Berkaitan hadis, seorang teman bisa menyelamatkan temannya di neraka. Apakah ada syarat dan ketentuan pada hadis ini? Bagaimana jika teman tersebut sholatnya masih jarang, Pak Ustaz? Mungkin di ruang tunggu itu agak di... Dia kan nyari itu, dicarinya. Disuruh-suruhkan Allah lah. Supaya tak jumpa. Udah agak-agak lama, udah gosong-gosong sikit, baru jumpa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Jadi jangan dengan hadis ini orang yang tak sholat pede. Kamu kenapa tak sholat? Ah, nanti kita akan diselamatkan ustaz itu. Dicarinya kita insyaAllah. Sering-sering aja SMS. Itu tak bisa. Karena ada syarat dan ketentuan berlaku. Maka berusahalah supaya kita masuk ke dalam surga, masuk dalam kategori wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, digiring mereka menuju surga. Kini bukakan pintunya, salamun alaikum,
Jangan berharap kepada orang. Kenapa Ustaz sampaikan hadis itu? Saya mau menceritakan orang beriman tidak egois. Kan itu ceritanya tadi. Tajuk saya sampaikan itu kan supaya orang beriman tak egois. Bukan orang tak sholat minta selamat kan? Kenapa di akhirat banyak yang ingin kembali ke dunia untuk bersedekah? Kenapa sedekah? Karena pahala yang ditengoknya langsung dari sedekah. Belum lagi hari kiamat. Mati ya, langsung nampaknya pahala sedekah. Kama tadi abah satu biji. Ambatat sabah asanabil. Tumbuh tujuh bulir. Wafikul ni sumbulatim mi'atu abah. Begitu dia menengok, maka dia katakan, ya Allah hidupkan aku, aku mau bersedekah. Itulah kenapa dia minta sedekah. Tak ada orang minta, ya Allah hidupkan aku mau pergi haji. Ya Allah hidupkan aku lagi, aku mau bangun masjid. Karena pahala bangun masjid nanti di surga. Tapi ketika orang tadi mati, langsung dia tengok tumbuh sedekahnya, maka dia pun ingin, kalau kau hidupkan aku mau bersedekah. Maka yang ada duit sekarang bersedekahlah. Mana kotaknya? Ada di pintu? Dari mana asal muasal pergi takziah membawa beras? Isna'u ta'aman li ali Ja'far, meninggal Ja'far. Kata Nabi, bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Kamu mau datang, bawakan makanan. Innahu yushriluhum, karena Ja'far meninggal, keluarganya sibuk, bawakan makanan. Seelok-elok, serancak-rancak nyobana, awak bawakan nasi. Bapak, ibu, susah anak mati. Jangan susah. Nih kami bawakan nasi. Makan. Kami tak sanggup masak, Pak Ustaz. Kami bawakan ini beras. Bagus. Itu yang bagus. Jangan kita menyusahkan dia. Udahlah dia kematian. Datang pula kita bawa perut kosong. Pak, bu, jangan ngutang. Nih, nanti malam bapak itu yang ngasih nasi. Makan besok siang, bapak itu. Ini bapak itu. Bapak ngasih apa? Saya ikut makan sama kalian. Apakah sah hukum akikah tiga orang laki-laki, satu orang perempuan, pakai satu sapi? Tiga laki-laki, satu perempuan, pakai satu sapi. Menurut Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah tak sah. Karena akikah tak boleh berkongsi, mesti kambing per kepala. Tapi kata mazhab Syafi'i sah dalam dua kitab, Qalyubi wa Umairah dengan Hasyiah Al-Bujairini. Kalau ada ustaz nanti mengatakan yang akikah pakai sapi tak sah, dia pakai fikih sunnah Said Sabiq mazhab Hanafi. Yang mengatakan boleh pakai sapi, dia pakai mazhab Syafi'i, kitab Qalyubi wa Umairah dan Hasyiah Al-Bujairini. Ustaz pakai mana? Anak saya kemarin pakai kambing. Belum pernah saya pakai sapi. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai sapi. Kalau pakai rusa Pak Ustaz? Mengada-ngada. Banyak kambing tempat kita. Apakah gugur hukum akikah bagi anak yang sudah meninggal? Kalau anak itu meninggal umur 3 hari lahir mati, maka sunnahnya akikah itu yuhlak kullu mauludin rahinatun, setiap anak tergadai bi aqiqatihi dengan akikahnya, tuzbahu anhu yauma sabihi, potongkan kambing hari ketujuh. Kalau sudah lewat hari ketujuh dalam fikih sunnah Said Sabiq hari ke-14, lewat hari ke-14 hari ke-21, lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, terserahlah. Kalau dia mati meninggal sebelum tujuh, bagaimana? Mau disembelihkannya? Hukumnya mubah, boleh. Gugur anak itu di dalam, umur berapa? 5 bulan. 5 bulan sudah ditiupkan ruh, boleh. Tidak sunnah, tapi mubah hukumnya. Potongnya kambing, sedekah dia, boleh hukumnya. Bolehkah dalam sholat, bagaimana supaya satu keluarga masuk surga, istri, anak? Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum, jaga dirimu,
wa ahlikum istrimu, anakmu naro, dari api neraka. Ajak istri sholat berjamaah, suruh dia nutup aurat, ajak anak pengajian, jauhkan dia dari narkoba, tak berhenti tunjuk ajar, kenapa pakai celana pendek, mau pergi kemana, sama siapa, pulang jam berapa, tak boleh berhenti. Bolehkah dalam sholat kita pakai empat macam mazhab? Saya tak pandai sholat empat mazhab. Hebat. Kalau alim, alim kuliah di jurusan perbandingan mazhab, silakan. Siapa di Pekanbaru ini yang lulus perbandingan mazhab? Dr. Mawardi Muhammad Saleh, usul fikih. Ustaz Samsudin Muir, fikih Syafi'i. Ustaz Mustafa Umar, tafsir. Yang empat mazhab setahu saya tak ada. Inilah yang bisa empat mazhab. Boleh mencampur mazhab, namanya talfiq, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam muqaddimah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Syaratnya beda qadiyah. Wudu dengan solat, jual belinya Hanafi, solatnya Syafi'i. Oke, yang kedua, paham mazhab. Kalau tak paham tak bisa. Yang ketiga, tidak saling membatalkan. Kalau saling membatalkan tak bisa. Itu intinya, paham mazhab. Saya sampai sekarang mazhab Syafi'i saja, walaupun saya tak menyalahkan yang mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau saya imam, saya pakai mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya tak menyalahkan Ustaz Sondri, dia pakai Hambali, mazhab Hambali, bismillahnya sir. Saya dengar tadi bismillahnya sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau Maroko, Maliki. Maroko tak pakai bismillah sama sekali. Allah.

din, mimnya pendek. Kita baca panjang, maliki yaumiddin. Kalau maroku pendek, qiraat warsh, maliki yaumiddin. Selama masih Ahlussunnah wal Jamaah, maka masih empat mazhab. Baru-baru ini ada pembubaran ceramah Ustaz Khalid Basalamah. Bagaimana pendapat Ustaz? Dua-dua tak bisa dibela. NU tak bisa dibela. Ustaz Khalid Basalamah pun tak bisa juga dibela. Karena dia membid'ah-bid'ahkan Sayyidina. Membid'ah-bid'ahkan yang tak bid'ah menurut kesepakatan ulama. Jadi belaga antara ini sama ini. Yang ini pun tak juga bisa dibela. Ustaz yang membid'ahkan dia ngamuk, tapi gereja diamankannya. Ah, jadi dua-dua ini tak bisa kita masuk. Makanya saya tak ada saya komen-komen. Daripada hancur FB saya, cukuplah yang sudah itu hancur. Apa pandangan Ustaz tentang non-Muslim yang mengatakan umat Islam menyembah Ka'bah? Dia menyembah patung Yesus. Karena dipegangnya patung itu, dibuatnya liontin, dimintanya, oh Yesus, dimintanya ke patung Siddhartha Gautama, oh Sang Buddha, dimintanya ke patung Hanuman Dewa Monyet. Ada orang Islam minta ke Ka'bah? Mana ada? Itu yang dia sujud, itu penunjuk arah kiblat. Kalau kamu sholat, cucukkanlah pedang tombak sutroh di depan. Tusuk. Hukum membuat sutroh itu, kata Syekh Abdul Aziz Ibn Bas, sunan mu'akkad. Kata Syekh Albani, wajib. Ikhtilaf Syekh Albani dengan Syekh bin Bas tentang sutroh. Kata bin Bas, sunan mu'akkad. Kata Syekh Albani, wajib. Sekarang saya cucukkan tombak. Bukan cucuk, Pak Ustaz, tusuk, tusuk. Allahu Akbar. Apa ada orang bilang, tengok tuh, Ustaz Somad nyembah sutra? Ada? Mana ada? Ini dunia nih, pusatnya itu, Makkah itulah pusat dunia. Jadi sebenarnya jam 00 itu dimulai dari Makkah, bukan London. Sekarang Greenwich GMT dimulai dari mana? London. Kenapa London? Karena Inggris paling banyak menjajah. Bahasa internasional bahasa apa? Inggris. Salah siapa? Salah kita. Coba kalau orang Jawa dulu yang menjajah dunia ini, pasti kita bahasa Jawa. Ripun kapari api, wis perang-perang deno, orang kepetuk sampean. Sekarang awak belepotan lah belajar present, past tense, continuous tense, go, goes, gone. Usah kita. Itu faktor penjajah. Dia yang membuat dunia ini. Setelah diukur menurut ilmu geologi, pusat dunia ini adalah Ka'bah. Tapi tak ada orang Islam menyembah Ka'bah. Kalau Anda tidak paham tentang suatu agama, jangan bicara tentang agama. Orang Islam tidak menyembah Ka'bah, tapi Ka'bah sebagai pusat, satu titik, kiblatnya satu, Tuhannya satu, bahasa yang dipakai satu, bahasa Arab. Allahu Akbar. Mengarahnya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kalau menyembah Ka'bah baru sah salat, berarti salat di Gunung Merah tak sah. Mana Ka'bah situ? Ah, oh, tadi Ustaz Sodri nyembah dinding. Pahami baik-baik. Saya tak paham agama kalian. Kau mau paham agama kami? Iya, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti ku ajarkan. Bagaimana caranya agar niat kita terlaksana dalam melaksanakan perintah Allah? Bagaimana caranya biar terlaksana? Niatnya mau apa? Mau pergi umroh, nabung. Habis itu doa. Niatnya mau apa? Puasa sunat. Malam ini bangun, ganti puasa qadha kemarin. Orang yang melaksanakan puasa qadha di bulan Rajab dapat dua pahala. Pahala qadha-nya tunai, pahala Rajab-nya dapat sunnah puasa di bulan haram. Bagaimana caranya menahan emosi, Pak Ustaz? Kalau marah sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Padamkan apinya dengan air wudhu.
siram api jilatan kobaran neraka dengan wudu. Tak mempan wudu, mandi. Tak ada air, pergi ke Sungai Siak, cumplung ber. Insyaallah, kalau di tengah mandinya bukan cuma emosi yang hilang, orangnya hilang sekalian. Bagaimana cara kita dapat melaksanakan sholat seperti nyamannya Ali bin Abi Thalib, Pak Ustaz? Bahkan beliau bisa menahan tercabutnya anak panah daripada beliau ketika sedang sholat. Apakah sahabat Nabi itu merasakan semua yang dirasakan Ali bin Abi Thalib? Tidak. Abu Bakar punya kelebihan, Umar punya kelebihan, Utsman punya kelebihan. Abu Bakar bersama Nabi di Jabal Sur diberi gelar As-Siddiq. Umar, setan takut lewat di jalan yang pernah dilalui Umar. Ali punya kelebihan yang lebih utama, punya sahabat itu masing-masing kelebihan. Lalu kemudian apakah sahabat Nabi itu hilang kesadaran waktu sholat? Tidak, mereka tak hilang kesadaran. Mereka tetap sholat dan menengok Nabi di depan. Mana bukti Pak Ustaz? Mereka tak hilang. Ketika Nabi membuka selopnya, mereka semua di belakang membuka selop. Selesai sholat, Nabi tanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa kalian buka selop? Lihat, tadi kami tengok engkau buka selop ya Rasulullah, maka kami pun buka. Itu menunjukkan mereka sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku tadi sholat sampai tak sadar, berarti nanti tidur. Lebih hebat daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi aja tak hilang kesadaran. Ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi sakit. Datang Nabi dari kamar. Mereka sholat. Mereka mau ngasih tahu Abu Bakar, Nabi datang. Ngomong tak boleh. Mereka pukul tapak tangan mereka. Mau ngasih tahu Abu Bakar. Abu Bakar tu Nabi datang. Selesai sholat, apa kata Nabi? Bukan gitu cara ngasih tahu imam. Bukan tepuk tangan. Innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan untuk perempuan. Kalau laki-laki, subhanallah. Artinya apa? Sahabat itu tahu bahwa ada Abu Bakar lah. Bukan hilang kesadaran. Nah, jadi kasus-kasus yang ada pada Ali bin Abi Thalib itu bukan standar umum. Pakai standar umum. Bahwa Allah memberikan keutamaan kepada bapak seperti Ali, karamah, kemuliaan. Tapi bukan setelah itu menjadi bahan perbincangan. Tadi saya sholat sampai tak sadar saya HP saya berbunyi. Kok bisa tak dengar apa-apa? Saya tengok ada miss call Ustaz Somad. Rupanya saya dah. Itulah tak dengar. Makna dari Ahlussunnah wal Jamaah itu apa Pak Ustaz? Mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak melakukan bid'ah-bid'ah mungkarah batilah. Bolehkah kita mengikuti paham campuran dari empat imam besar? Misalnya ketika kita menghadapi masalah, kita pakai Imam Syafi'i. Kita menghadapi masalah B, kita pakai. Ngasih contohnya aja tak bisa. Gimana mau tahu mazhab? Siapa di sini yang jual beli pakai mazhab Syafi'i? Saya kira tak ada. Kalaupun ada sikit. Bagaimana jual beli pakai mazhab Syafi'i? Aku beli aqua 600 ml dengan harga 3500 tunai. Aku terima. Siapa? Mana ada? Kalau memang betul, berarti tadi jual belinya pakai mazhab Hanafi. Sholatnya pakai mazhab Syafi'i. Tanpa sengaja, entah sadar tak sadar, entah tahu tak tahu, dia sudah mencampur mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, satu pekan baru ini sholat Jumatnya mesti satu, hanya di masjid Jami An-Nur saja. Sekarang di pekan baru berapa masjid yang paling dekat dengan An-Nur? Tuh, nampak menaranya di sini. Sini ada sholat Jumat, situ ada sholat Jumat, sana ada sholat Jumat. Itu mazhab apa itu? Hanafi. Hanafi yang membolehkan banyak Jumat dalam satu kota. Jadi sebenarnya kita sudah menjalankan beberapa mazhab. Apa pandangan Ustaz tentang umat non-muslim? Apa hukumnya seorang pesepak bola melakukan sujud syukur padahal dalam keadaan membuka aurat? Tidak sah.
Wudu tidak disyaratkan wudu untuk sujud syukur, menutup aurat. Pesepak bola yang muslim biasanya dipakainya celana karet sampai lutut, nanti baru pakai celana itu sampai ke pangkal paha. Maka kalau disampainya sampai lutut, tertutup pusat, tertutup lutut, sujud syukur dia sudah gul. Boleh sujud itu tiga: sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Apakah kami yang menonton perlu ikut sujud bersama pemain itu, Pak Ustaz? Hebat betul lah candunya ini. Sebagai orang tua, kami sudah berusaha mendidik anak laki-laki kami dari umur 3 sampai 4 tahun. Sholat, mengaji, guru ngaji pakai rotan, kami beri contoh baik sholat. Sekarang anak laki sudah SMP kelas 2, tiap subuh saya bangunkan sholat sunat subuh, zuhur, asar di sekolah. Tak bisa saya awasi di absen guru. Maghrib dan isya dibawa ke musola, dinasehati baik-baik, dibawa setiap ustaz ceramah sampai ke Panam sana. Kami tinggal di Kulim, masya Allah. Kami bahkan tak memberi anak kami HP sampai sekarang. Oh, ini belum lagi masalahnya. Tapi ha, kan mulai masuk. Saya sedih, Pak Ustaz. Anak saya ketahuan menengok film porno di HP kawannya. Apalagi caranya, Pak Ustaz, agar saya, anak saya ini, pisahkan dia sama kawan yang jahat itu. Sampai kapan kita mendidik ini? Sampai malaikat maut datang. Tidak pernah berhenti, tak pernah bosan. Itulah yang mengantarkan kita ke surga Allah nanti, insyaAllah. Amin. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'ah, putus. Tapi ada yang tak putus. Inilah yang bapak pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang menjaganya ini. Inilah yang akan menjadi anak soleh nanti. Jatuh dia, naikkan balik, belajar berjalan. Jatuh dia, gendong balik. InsyaAllah meninggal kita, dia akan baik. Itulah yang akan dikenangnya nanti. HP yang kita belikan dia lupa, motor yang kita belikan dia tak ingat. Tapi dia bawa, kita bawa ke masjid, sampai mati dia ingat. Sampai hari ini saya masih ingat orang tua melarang bercelana pendek. Tak boleh bercelana pendek. Solat saya di samping, menggaru saya. Habis itu dia marah menggaru. Itu ingat sampai sekarang. Berapa dia kasih uang jajan tak ingat. Tapi tentang masalah dia mendidik kita, 20 tahun umur, insya Allah tak akan hilang dari ingatan. Tolong Pak Ustaz jabarkan mudarat dan dosa besarnya dalam Islam agar anak saya mendengar. Tolong doakan Pak Ustaz, nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat film porno karena otak itu memproduksi zat kecanduan, sama seperti orang pecandu narkoba. Game online, film porno dengan narkoba, ketiga-tiga ini sama. Maka kita jaga dia. Zaman dulu orang tua tak terlalu susah menjaga anaknya. HP tak ada, internet tak ada. Sekarang anak tak dikasih HP, HP kawannya ada. Oleh sebab itu jagalah baik-baik. Sampai kapan? Setan lebih cerdas daripada kita. La atiyannahu min baini aydihim, datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an shamalihim, dari kiri. Kalau dia datang dari 4 penjuru, kita datang dari 8 penjuru. Apakah boleh makam makmun baca ayat sesudah Al-Fatihah lain dari imam ketika berjamaah? Makmum baca keras-keras ketika berjamaah. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Cukup Fatihah Ustaz Sodri saja tadi. Cukup, makmum tak perlu baca. Mazhab Syafi'i baca. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mazhabnya Hambali. Hambali tak perlu baca. Tapi kata dia dalam fatwa Syekh bin Baz, saya dalam hal ini tetap mewajibkan makmum baca Fatihah. Waladhalin amin. Baca Fatihah. Jangan sampai dengar kawan sebelah, kita saja baca. Dah, tak dengar kan?
Apakah boleh bayar zakat kepada adik kandung? Tak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Istriku, ini duit untuk adinda, belanja kita bulan ini sekaligus zakat abang. Tak bisa. Adapun kepada yang wajib kita nafkahi itu siapa? Istri, anak, orang tua, mertua kalau dia susah. Adapun adik tak wajib dinafkahi. Maka kalau dia bagi zakatnya boleh, tapi jangan semua untuk adik. Fakir miskin kasih, buat prosentasi, fakir miskin bagi. Saya baru berhenti kerja di bank, punya aset rumah dan kendaraan, sudah menunaikan haji. Apakah haji saya harus ditunaikan? Harus ditunaikan haji dan rezeki yang tidak riba? Bagaimana aset saya yang diperoleh dari riba yang lalu? Mohon saran Pak Ustaz. Ini berat. Semua orang kafir yang masuk Islam suci. Nabi tak ada menyuruh orang Arab jahiliyah yang masuk Islam tinggalkan rumahmu, tak ada. Itu beda orang Islam yang taubat dengan orang kafir yang mu'alaf. Mu'alaf itu mulai dari nol, walaupun sebelumnya kerjanya penyamun, perampok, lanun, bersih. Tapi orang Islam, maka semua harta sebelum dia berjudi, maka dia mesti balikkan itu semua kepada umat. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Saya mendadak miskin lah nanti. Kan masih ada yang halal-halal dulu. Carilah yang halal-halal. Harta dari bapak warisan, harta istri, harta dari ada kebun dulu sempat dibeli waktu sebelum dari haram. Itulah. Begitulah cara taubat. Apa beda nazar dengan hibah? Aku bernazar kalau anakku ini nanti lulus PNS, maka akan kuwakafkan satu rukun ini untuk masjid Gunung Merah. Tapi kalau tak lulus sampai mati aku tak bersedekah. Itu nazar namanya. Kalau hibah tak ada terkait apa-apa. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid MGM. Ini ada tulisan MGM, Masjid Gunung Merah. Yo, ada apa? Itu Pak, ruko saya satu, setahun ada uang sewanya 100 juta. Ambil, saya hibahkan. Mantap. Tak ada iming-iming. Itu namanya hibah. Bagaimana sebaiknya jika kita ragu apakah itu nazar atau hibah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ingat-ingatlah balik. Dulu ada ingat kontrak sesuatu tak? Tak ingat saya Pak Ustaz. Entah nazar, entah hibah. Condong ke nazar. Karena kalau hibah belum tentu selamat dari nazar. Tapi kalau sudah nazar selamat dari hibah. Serahkan aja ke masjid. Balik dari sini menetes air mata. Saking beratnya pengajian. Mengenai pemimpin seperti apa yang wajib kita taati. Atiullah wa atiur rasul. Baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli. Adil. Amanah dia, adil dia, patuh. Tak amanah dia, tak adil dia, tak wajib patuh. Wajib amar ma'ruf nahi mungkar. As-sakitu 'anil syaitan akhras. Diam menengok kemungkaran setan bisu. Berapa kali kita bergerak di dalam solat? Banyaklah. Kalau pertanyaannya berapa kali bergerak dalam solat? Banyak. Tapi kalau pertanyaannya berapa kali gerak baru batal? 3 kali berturut-turut bukan gerakan solat. Batal dalam mazhab Syafi'i. 3 kali berturut-turut bukan gerakan solat. Batal. Jadi kalau gatal Pak Ustaz, gatal juga keluar boli kalpana. Ada saya tengok orang dari sebelakang lari ke depan. Itu berarti sudah batal Pak Ustaz? Tidak. Karena dia ikut pendapat Syekh Albani, sutroh wajib. Dia ngejar sutroh. Tadi waktu di belakang sutroh dia, kawan dia yang di depan itu. Kawan itu bergeser, dia pindah ke depan. Kawan itu bergeser, dia pindah ke depan. Kawan ini bergeser, dia pindah ke depan. Sampai ke dinding. Untung tak tumpang dinding.
maka dia berlari. Kalau darurat tak batal. Uqtulul aswada ini, bunuhlah dua yang hitam. Walaupun kau sedang sholat, Allahu Akbar, nampak dua yang hitam, kala jengking sama ular, pukul. Bukan sekali pukul, berhenti, latilah dia. Pukul sampai dia mati. Lebih dari tiga kali, darurat. Apa hukumnya penerima bantuan dari non-muslim? Ini mesti hati-hati sekarang. Saya selalu menyampaikan yang dulu-dulu. Ini saya takut ceramah yang dulu-dulu dipelintir. Karena saya selalu menyampaikan, menerima hadiah dari non-muslim boleh. Karena Raja Mesir memberi Nabi hadiah madu, diminum Nabi, kain dipakai Nabi. Tapi ternyata sekarang banyak non-muslim ngasih hadiah. Yang dulu belum ada. Ngasih hadiah kenapa? Supaya dia dicoblos hari Tanu dengan Ahok. Nah, ini saya takut ceramah yang lama-lama sebelum kedua ini ada dipelintir. Kalau tidak ada unsur politik kristenisasi murni, dia kasih baju, dia kasih, boleh, tak masalah. Karena Nabi menerima hadiah dari Mukaukis, agamanya Kristen Ortodok Koptik dari Alexandria. Tapi kalau ada unsur kristenisasi, politik, beli suara, maka kita sudah menjual iman samanan qalila, dengan harga yang murah. Bagaimana dalam sholat berjamaah kita menangis dan dipikirkan kita hanya niat dosa dan akhirat? Kalau kamu mendengar bacaan Quran, menangislah. Kalau kamu tak sanggup menangis, tabaku, buatlah dirimu menangis. Syekh Abdurrahman Sudais berapa kali menangis?

0: menangis ya. Syekh Abdurrahman Sudais menangis, Syekh Su'un As-Surem menangis ketika membaca ayat-ayat tentang azab. Boleh, tak salah. Apakah wanita yang baru berhijrah berkemungkinan menikah dengan laki-laki yang soleh? Why not? Sementara wanita tersebut benar-benar sudah tobat nasuha, langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang sudah bertobat nasuha, perbaiki diri, banyak-banyak berzikir, minta kepada Allah dipertemukannya dengan laki-laki yang soleh, insyaallah. Amin. Tak semangat bapak-bapaknya bersama. Amin. Karena dia sudah nikah. Amin. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan sudah mempertemukan kita. So sweet. Langkah rezeki pertemuan maut. Berapa banyak pertemuan yang direncanakan tak jadi. Berapa banyak pula yang tak ada rencana bertemu. Bertemu. Kamu dulu di mana ketemunya? Saya ke Jakarta, Pak Ustaz. Terus sampai di Cengkareng tak ada yang jemput, duduk saja. Tiba-tiba ada perempuan di sebelah. Saya tanya, mau ke mana? Mau ke Ciledug. Di daerah mana? Dekat pasar terminal. Makcik saya di situ sama. Akhirnya kenalan nikah. Berapa banyak? Berapa banyak yang sudah tunangan? Malah tak jadi. InsyaAllah. Yang belum ketemu, yang soleh-solehah, kita doakan mereka ketemu. InsyaAllah. Baru agak semangat sih. Saya diajak ta'aruf oleh seorang laki-laki yang insyaAllah soleh. Dan sekarang saya minder, tapi mau. Saya minder karena saya baru berhijrah, dan mau karena dia laki-laki soleh. Apa yang mesti saya lakukan? Perbaiki jilbabmu panjang, perbaiki solatmu, banyak menuntut ilmu, maka di hadapan Allah kau suci dan bersih. Terima imammu yang baik itu, insya Allah dia akan membimbingmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang, banyak yang sudah meminang aku, tapi tak ku terima, karena kulihat kaulah imamku dunia akhirat. Apa judul kita? Ketika cinta bertalbiyah. Bertasbih kan udah. Bagaimana caranya yang baik untuk mengajak dan mengingatkan teman untuk sholat, Pak Ustaz? Ayolah kita sholat. Nanti kita tak lama nih, tak matinya kita besok pagi.
1: Jangan ceramah ya aku.
0: Kasih dia buku. Nih ada buku 77 tanya jawab salat, baru ku download dari internet, ku printkan untukmu. Coba tengok pertanyaan yang ke-77. Coba buka. Siapa yang tak salat? Kafir. Nyampaknya menyindir aku nih. Share pula ke WhatsApp dia. Cari di situ somat salat, nanti dapat hukum orang meninggalkan salat. Tiga cara. Langsung, buku, video. Cakap siapa yang dia dengar? Cakap nenek mama. Sampaikan ke nenek mama. Nenek mama, kasih tahu dia solat. Kata nenek mama, ambo pun lama tak solat. Bagaimana menyadarkan saudara kandung yang selalu membela Ahok? Sampai-sampai orang tua sendiri tak didengarkan. Dia sedang tidur lelap. Dan orang tidur itu biasanya mengigau. Ahok. Ahok. Ahok. Dia sedang tidur. Kira-kira kalau ada orang tidur mengigau, kita marah atau senyum? Senyum. Maka senyum aja nih. Senyum. Ustaz bisa ngomong gitu kan karena tak menghadapi. Senyum. Sampai dia dapat jalan. Jangan pernah muak. Dua saja. Kalau tak dia muak, kita muak. Apakah kita boleh berzikir waktu memasak, menggiling? Alladzina yaquruna Allaha qiyaman tegak, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim. Bapak sedang bawa mobil bis. Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum. Ibu senang menggiling. Subhanallah walhamdulillah. Apa pula halangan? Yang tak boleh berzikir di dalam WC. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setelah keluar dari WC baru Nabi jawab, Waalaikumsalam. Tiga kali dia salam tak dijawab. Kita pun begitu dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku kan dah batuk. Nanti tahu tak ni di WC. Apakah kita boleh masuk masjid lagi kita berhalangan atau datang bulan? Tidak boleh masuk masjid, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh solat, tidak boleh puasa. Begitu kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau ada ustaz lain yang mengatakan boleh, mungkin dia punya dalil. Saya tak berani. Saya bertaklid saja kepada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Maka dibuatkanlah teras masjid untuk perempuan yang berhalangan. Saya takut nunjuk ke sini nanti tersinggung yang di sana. Maaf ustaz, keluar tema. Ya tak apa-apa. Saya masih bingung. Di kajian satu menerangkan Nabi Muhammad miskin. Di kajian yang lain mengatakan Nabi Muhammad kaya. Yang mana yang betul nih Pak Ustaz? Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor unta, ditambah berapa uqiyah emas, di total sekarang 1 miliar. Kira-kira kalau ada anak lajang 25 tahun nikah, maharnya 1 miliar. Orang kaya atau orang miskin? Bukan saya yang jawab ya. Itu kan sebelum menjadi Nabi Pak Ustaz. Ketika Nabi pada perang Badar tahun kedua hijrah, pindah ke Madinah tahun kedua perang, dapat perang Badar hadiah ghanimah, rampasan perang, 50 ribu keping uang emas dinar. Satu keping 4,25 gram 2 juta kali 50 ribu keping sama dengan 100 miliar jatah Nabi. Fa'inna lillahi khumusahu. Nabi dapat seper khumus, seperlima, 20%. Kalau begitu Nabi dapat jatah 20 miliar. Kalau ada orang punya duit 20 miliar, kaya apa miskin? Ya. Jadi yang mana yang betul Pak Ustaz? Begitulah yang saya tahu. Lalu katanya Nabi tak ada meninggalkan apa-apa. Dia tak meninggalkan apa-apa bukan karena dia miskin, tapi karena dia hidup bersahaja. Bedakan antara orang yang hidup bersahaja dengan miskin melarat tak punya apa-apa. Nabi bukan miskin, tapi Nabi hidup bersahaja, sederhana, low profile. Bukan lopet, sekarang banyak orang lopet. Bagaimana cara membiasakan diri untuk bangun sholat subuh berjamaah di masjid? Tidur cepat. Balik dari sini jam 10, insya Allah sampai rumah langsung tidur. Gimana biar cepat tidur? Minum susu kental manis. Yang ngasih tahu siapa? Dokter. Dokter ini kasihan sama saya. Ustaz mau gemuk? Mau, mau. Minum susu kental manis Ustaz. Saya minum 2 bulan. Kenapa tak gemuk Pak Dokter? Ustaz terima ajalah takdir dari Allah. Karena kata dia banyak minum susu itu cepat tidur. Cepat tidur, matikan TV, matikan HP. Bagaimana mau tidur mata menengok HP terus? Tak akan bisa tidur. Matikan HP, matikan. Setel jam. Satu lagi jam pakai lagu, lagu Bila Israel. Asal sampai jam 4, jam 3 apa bunyinya? Bila Israel datang memanggil, mendengar Israel. Salah. Atau lagu pasal umum mati. Masya Allah banget. Padahal saya tiap jam subuh sudah pakai alarm dan berdoa sebelum tidur, minta bangun subuh berjamaah. Coba dulu jurus saya nih, cepat tidur pakai alarm. Kalau 3 malam tak juga mempan, minta bangunkan sama orang tua. Kalau anak lajang belum nikah sama mak sama ayah, ya ini ada air. Untuk apa? Siramkan aku pakai ini ya. Insya Allah sholat. Nanti kami doakan ramai-ramai supaya antum cepat bangun subuh. Apa hukum memajang foto keluarga di dalam rumah? bagi mereka yang menyamakan foto dengan patung, tak boleh. Patung, patung. Karena kata dia foto sama dengan patung. Adapun bagi yang mengatakan foto tak sama dengan patung, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kata dia foto bukan patung. Maka tak apa-apa. Tapi posenya tengok dulu, jangan dipajang foto yang pakai rok pendek, tak berjilbab, nanti kawan menengok tengok. Cantik juga bini ente ya. Kan sakit hati kita. Iya kalau cantik, kalau tidak kata dia. Saya pernah baca buku Muhammad Thohir, judulnya Sejarah Islam dari Andalus. Di sana disebutkan sewaktu pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ali dan Aisyah ada sedikit ribut. Hal itu terjadi kemungkinan karena Aisyah yang masih sakit hati karena dulu pernah ada isu bahwa Aisyah berselingkuh. Ali pernah menyarankan kepada Nabi untuk menceraikannya dan Aisyah bin Abi Thalib, Ali dan Aisyah ada sedikit ribut. Hal itu terjadi kemungkinan karena Aisyah yang masih sakit hati karena dulu pernah ada isu bahwa Aisyah berselingkuh. Ali pernah

Maka pada saat itu Ali yang mengantarkan Aisyah. Kalau ada konflik, tak mungkin Ali mengantarkan Aisyah. Hubungan mereka baik-baik saja. Kenapa Ali bersikap dingin, seakan tak peduli dengan kekhalifahan Abu Bakar? Siapa yang bilang Ali dingin? Yang bilang Ali dingin siapa? Ali merespon Abu Bakar dan Umar. Apa kata Habib Umar bin Hafiz dari Tarim Hadramaut, ahli bait asli, bukan KW. Mereka menggambarkan kakek kami itu, maksudnya Ali, sebagai orang pengecut. Ketika Nabi meninggal, umur Ali, Ali dengan Nabi jarak umur 30 tahun. Ketika Nabi meninggal umur 63, berapa umur Ali? 33 tahun. Anak muda yang perkasa. Kalau memang Abu Bakar merampas kekuasaan Ali, mustahil Ali diam. Maka kata Habib Umar bin Hafiz, mereka menggambarkan kakek kami Ali sebagai jantan yang pengecut. Tak betul. Seandainya Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan Ali, dia akan tegakkan pedang, dia pancung kepala awal. Fitnah luar biasa terhadap sahabat. Jangan percaya. Itu dari sumber-sumber Syiah. Saya ini sebenarnya sudah sadar, Pak Ustaz. Alhamdulillah, disadarkan oleh teman saya, disuruh ikut tabligh, ikut sholat dan lain-lain. Saya ini terkadang maksiat, Pak Ustaz. Berarti tak sadar. Apakah sia-sia saya ikut sholat, Pak Ustaz? Ada pula gambar air mata. Mata dua berair. Macam WhatsApp. Anak-anak mudaku, luar biasa zaman kalian ini. Lebih hebat. Saya kalau disuruh, datanglah malaikat Abdul Somad, mau tak engkau kustel muda balik? Tak sanggup. Andai muda lagi umur 20, tak sanggup saya menghadapi dunia yang luar biasa. Zaman kami dulu tak banyak godaan. Maka kalian yang sudah baik, berusahalah istiqomah. Gabungkan diri dengan Kodamara, FSRMM, IRMA, ikut pengajian. Besok subuh ikut pengajian subuh Dr. Saidul Amin. Habis itu dengan kawan-kawan datang cepat jam 11 salat Jumat, baca surat Al-Kahfi, berzikir. Datang kawan, putuskan yang kira-kira membawa kepada dosa, pacaran, narkoba. Cari, aktifkan diri dengan kegiatan. Libido seksual, tenaga kalian banyak, ikut lomba memanah, ikut berkuda, berenang kalian. Berenang agak 3 jam, insyaallah habis itu. Banyak-banyak puasa sunat. Naik kuda 1 jam itu sama dengan push up 1000 kali. Kalau sudah naik kuda itu sudah lemas. Datang kawan, tengok tu cewek cantik. Sudah tak nampak belum. Habiskan energi kalian untuk olahraga. Pakai celana panjang, tutup sampai lutut. Habis itu pergi ke futsal, main karate, ikut karate, judo, sumo, ikut yang gemuk-gemuk lah, sumo. Tolong ceritakan mengenai al-wala wal barra. Wala kita ikut siapa? Barra kita melepaskan diri kepada siapa? Siapa yang kita wala kita ini? Komitmen kita kepada siapa? Kepada pemimpin yang memperjuangkan hukum Allah. Kapan kita berlepas diri? Ketika dia tidak lagi menegakkan hukum Allah, maka kita barra. Wala komitmen, barra melepaskan diri. Kedudukan jihad dalam diri umat Islam bagaimana, Pak Ustaz? Sekarang ini umat mundur karena tidak ada lagi jihad. Jihad dihilangkan. Di Al-Azhar ada fikih jihad. Amerika menekan supaya fikih jihad dibuang. Al-Azhar tak mau, tetap diajarkan fikih ibadah, fikih siasah, fikih muamalah, fikih jihad. Tetap diajarkan. Jangan sampai kita hilangkan jihad. Jihad inilah isi ajaran Islam. Tapi jihad yang betul, bukan teroris. Jangan mau ikut cakap orang kafir, memburuk-burukkan umat Islam. Kalau orang tua nyuruh pacaran tapi kita maunya ta'arud, gimana Pak Ustaz? Padahal orang tua saya tahu dengan agama, tapi karena di keluarga belum ada yang ta'arud. Ma, kata Pak Ustaz, kami enggak boleh pergi berdua-duaan. Jadi bagusnya abang tuh suruh aja datang kemari. Mamah sama papah duduk di sini. Ah, duduklah suruh dia datang.

0: Tengoklah, dia dari mana, keluarganya apa, sukunya apa. Saya orang Melayu, Pak. Alhamdulillah, kami pun juga dari Melayu. Sudah lama kami menunggu. Sholat kan? Alhamdulillah, Pak, sholat. Apa Bapak tak nengok kening saya hitam? Dah. Izaja akum man tardawna din. Kalau kamu sudah tengok din agamanya bagus, wa khuluquhu akhlaknya bagus, fazawwiju, nikahkan dia dengan anak. Illam taf'aluhu, kalau kau tak lakukan itu, takun fil'atun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Jangan sampai makan di daun padahal sudah ada pinggan mangkuk. Pahamilah makna. Banyak lagi Pak Ustaz, entahlah. Jadi Ustaz jawab sampai habis, insya Allah. Kalau kami balik duluan, baliklah, tak apa-apa. Serius saya ini, bukan saya marah. Tak apa-apa, ini kan rekaman ada, nanti direkam. Pak Ustaz, kami nonton videonya aja lah nanti. Ya tak apa, baliklah, baliklah. Bercanda, mau pulang. Bapak besok mau berangkat keluar kota, anak mau sekolah. Saya ulang sekali, tidak apa-apa. Yang mau pulang ke rumah, anak-anak muda yang katanya payah bangun subuh, jangan gara-gara ini nanti. Gara-gara Ustaz Somad lah kami tak solat subuh. Nah. Apa Wahabi itu Pak Ustaz? Pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Pengikut Abdul Somad, Somadi. Muhammad bin Abdul Wahab, Wahab. Yang menyebut itu siapa? Abang kandungnya sendiri, namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Ditulisnya kitab Al-Wahhabiyah, kata dia. Yang ikut Muhammad bin Abdul Wahab. Nama Wahabi jelek, negatif, buruk, banyak tak suka. Maka nama dirubah menjadi Salaf. Dinisbatkan ke Salaf. Sudah saya tulis lengkap dengan dalil. Jahat mereka ini Pak Ustaz. Dah. Ada yang keras, ada yang sedang, ada yang lunak. Jangan main pukul rata sweeping. Bagaimana dengan orang tua yang kontra terhadap saya karena hijrah saya? Anak-anakku, adik-adikku, anak muda, remaja, perempuan, kalian istiqamah. Orang tua kalian marah, orang tekan benci, kalian istiqamah. Tapi jangan kalian lawan. Jangan lawan orang tua. Wa in jahadaka, kalau orang tuamu memaksamu, ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, ma laysa laka bihi ilmun, fala tuti'uma, jangan kalian ikut mereka tapi melawan jangan. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, buka jilbabmu itu, malu mama bawa kamu. Ma, jangan gitulah ma, pakai jilbab boleh ya ma ya, boleh ya, iyalah. Luna, baik. Jangan lupa doakan dia tengah malam. Ya Allah, lembutkanlah hati makku ini ya Allah. Apalagi kebetulan dia mengintip dari pintu. Agak kuatkan sedikit. Lembutkan hati makku itu ya Allah. Bukan main kerasnya dia. Aku tak ingin dia masuk neraka jahanam ya Allah. Didengarnya dari pintu. Ay, kata main. Mengenai salat tarawih 4 rakaat, 1 salam Pak Ustaz. Sudah dijawab tadi. Apa hukumnya mengganti nama anak karena alasan tak cocok? Sering sakit-sakit. Sakit bukan karena nama. Memang dia sakit aja. Ini nama ini terlalu berat ini nama. Kenapa? Namanya Muhammad Ali. Muhammad Ali itu kan dua orang yang hebat Pak Ustaz. Jadi kalau gitu digantilah. Siapa namanya? Charles. Tak betul. Semua baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit berobat. Berobat ruqyah, berobat herbal, berobat dokter. Apa hukumnya menjual anak kepada saudara sebagai simbol tradisi karena anak sering sakit-sakitan? Ini anakku ini karena sering sakit, ku juallah sama ente ya. Ku belilah anakmu ini. Setelah itu sehatlah dia, bukan ajaran Islam. sakit berobat, berobat ke dokter. Nabi menyuruh berobat kepada Haris bin Kaldah, berobat dengan herbal. Nabi menyuruh obat minum madu, berobat dengan ayat Quran, dengan ruqyah, berobat kepada minta doa kepada orang-orang soleh. Dah, jangan lakukan tradisi-tradisi yang batil. Apakah seorang suami berdosa? Suami telah memberi nasihat menyuruh istri sholat, tapi istri tak mau dengan banyak alasan. Pertama, nasihat tak mempan. Nasihat bisa tempat tidur, tak mempan juga tempeleng. Jangan tempeleng, nanti ditangkap polisi. Tak mempan juga mediasi, tak mempan juga talak satu. Insya Allah setelah itu hatinya lunak. Begitu aturan Islam, 5 langkah. Itu dari ayat Quran. Apa hukumnya meminjamkan uang dengan dalil jula-jula? Kembalinya melebihi uang yang dipinjamkan, riba. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, haram. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Apa hukumnya ditraktir kawan yang bekerja di bank konvensional? Haram. Enak Pak Ustaz. Berhenti. Ustaz pernah ditraktir? Belum lagi. Kalau Ustaz dikasihnya roti, saya kasih ke fakir miskin di lampu merah. Tak Ustaz makan? Tidak. Kemarin dikasihnya duit Ustaz bawa, saya simpan. Mau Ramadan saya bagikan ke fakir miskin. Tak pernah saya. Kenapa tak Ustaz ambil? Sikit. Kalau banyak tak juga saya, tapi belum lagi. Bolehkah membadalkan umroh orang tua yang sudah meninggal dalam 1 perjalanan umroh? Boleh. Enak aja Ustaz Somad bilang boleh. Mana dalilnya? Labbaik Allahumma subrumah. Aku membadalkan haji subrumah. Kau membadalkan subrumah? Iya. Subrumah itu siapa? Akhi, my brother, sedulurku, saudara. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan subrumah. Kalau haji boleh, maka umroh pun boleh. Boleh membadalkan umroh. Dalilnya qiyas kepada haji. Caranya Pak Ustaz, dari tempat berniat itu, labbaik Allahumma umroh an fulan bin fulan. Ustaz, saya punya anak lelaki kembar. Alhamdulillah, nikmat besar, umur 14 tahun. Tolong beri penjelasan tentang meninggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, kafirlah dia, jihara secara nyata. Orang yang dulu meninggalkan sholat, sekarang umurnya 40, dulu tinggal, maka sholat yang tinggal itu wajib diganti. Maka engkau anakku yang baru berumur 14 tahun, catatanmu belum banyak, jangan sampai kau meninggalkan sholat, sholat, sholat, sholat, sholat. Ustaz pernah meninggalkan sholat. Saya diuntungkan oleh nasib. Kelas 2 SMP saya pergi haji. Kelas 2 SMP pergi haji. Tahun 1992. Balik dari haji itu ditakut-takuti. Kalau tak sholat hajinya batal. Kalau pacaran hajinya batal. Takutlah. Nah, jadi saya diuntungkan keadaan. Jadi dari kecil saya sholat. Walaupun bukan karena Allah, karena takut aja. Nah, ternyata Allah bisa karena biasa. Maka anak-anakku, adik-adikku, yang kalian tinggalkan sholat. Jangan, jangan, jangan. Tak tahan kalian merasakan azab neraka jahanam. Kalau tak percaya, hidupkan nanti balik dari sini, hidupkan kompor, letakkan. Berapa lama kau tahan meletakkan telunjukmu di atas kompor, tinggalkanlah sholat. Letakkan, hitung. Kirimkan videonya ke WhatsApp saya. Berapa menit tahan? Kalau tahan 1 menit, tinggalkanlah sholat. Ustaz, saya punya mertua. Setiap hari selalu membuat anak istrinya tertekan. Selalu mencari-cari kesalahan. Umurnya sudah 72 tahun. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca. Dibuang berdosa. Ini 72 tahun ini Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi gimana Pak Ustaz? Tunggu ajalah sampai hilang sendiri. Jaga dia baik. Kami kasih makan, pergi dia ke tetangga. Sampai hati anakku tak dikasihnya makan, mintalah nasi ke dia. Dibelikan baju baru, dipakainya baju koyak. Tengok sampai hati anakku, baju koyak lah dia pakai. Aku yang membesarkan dia, sekarang tengoklah bininya yang dia sayang. Jaga dia. Kalau punya orang tua umur 70, 80, 90, jagalah. Itulah tiket kita menunggu surga Allah. Jadi apa sikap kami Pak Ustaz? Diam. Apa kata dia? Diam, diam, diam. Ingat cakap saya. Diam. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Urus tapak kakinya, surga kau dapat. Berat betul masuk surga ini Pak Ustaz. Iyalah. Kalau senang udah banyak orang masuk surga. Saya selaku menantu berusaha maksimal, namun di belakang saya selalu dipermasalahkan Pak Ustaz. Sabar-sabar ajalah. Tak lama lagi itu insyaAllah. Ustaz, sinabung itu meletus terus, itu teguran Allah atau azab Pak Ustaz? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar. Kenapa pekan baru ini tak goncang? Masih ada orang-orang tua yang beristighfar di pekan baru. Masih ada anak-anak yang nampaknya tak alim, tapi malam dia bangun menetes air mata. Masih ada orang-orang soleh di Pekanbaru yang beristighfar. Allah tak turunkan azab. Sudah hampir dijatuhkannya azab. Kata malaikat, keturunkan ya Allah. Jangan, masih ada yang beristighfar. Pindahkan ke sinabung. Apakah amalan hadis tapi tak pernah dikerjakan Nabi? Salat, sunat, wudu. Salat, sunat, wudu tak pernah dibuat Nabi. Lalu yang buat itu siapa? Bilal. Bilal, ku dengar suara selopmu dalam surga. Keresek, keresek, keresek, keresek, keresek, keresek. Apa amalmu Bilal? Aku tak pernah meninggalkan dua rakaat setelah wudu. Tak pernah dibuat Nabi. Apalagi salat sunat sebelum dipancung. Tak pernah dibuat Nabi. Ada seorang sahabat, Khubaib namanya. Nama sahabat yang salat sunat sebelum dipancung namanya Khubaib. Diceritakan ke Nabi, ya Rasulullah, ada si Khubaib sebelum dipancung kemarin dia salat sunat. Mantap, kata Nabi. Salat sunat apa namanya? Usolli sunatal pancung rakaataini laka. Nauzubillah, perang kita dengan PKI, ditangkap kita, mau dipancung. Apa permintaanmu terakhir? Izinkan aku salat sunat dua rakaat. Itu orang beriman. Linda, apa permintaanmu terakhir?
1: Teh tarik.
0: Surat Al-Baqarah ayat 60. Tepatnya di mana mata air tersebut? Apakah masih ada sampai sekarang? Kalau ada lagi, kapan habisnya? Kalau masih ada jalannya, masih tetap bertambah atau berkurang? Maka air, mata air, mata air, tak pula hafal ayat. Minta Quran, Ustaz. Minta tolong Quran. Surat Al-An'am 52. Penghentian pengajian Ustaz Basalamah di Jombang oleh Ormas, lalu apakah termasuk perbuatan zalim? Orang-orang yang membuat zalim, maka dia akan mendapatkan balasan kezalimannya. Ittaqul zulma. Tapi kita jangan terjebak pada isu ini. Orang-orang yang marah itu juga, itu adalah reaksi. Reaksi. Karena mereka dibinah-binahkan, maka mereka pun mengamuk. Siapa yang baca Sayyidina bin'ah? Bin'ah. Saya pun kalau dikatakan, saya selalu nyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Atuh al-Samad itu pelaku bin'ah. Masuk neraka. Mengamuk juga kita. Apa tak mengamuk kita dibinahkan orang? Jadi sebenarnya itu reaksi. Itu saya memasuki itu. Wa iristas Musa. Masih ada tak mata air itu sekarang Pak Ustaz? Ada. Ustaz pernah nengok? Saya nengok dengan mata kepala saya sendiri. 12 mata air. Famfajarat min husnata asrata aina. 12 mata air. Tapi yang 10 sudah tertimbun pasir. Tinggal 2 sumur lagi di gurun pasir Sinai. Naik bis dari Kairo agak setengah hari sampai ke situ. Biasanya bulan 8 mahasiswa dibawa ke situ. Tapi udah kering lah sumur tua. Napak tilas perjalanan Musa. Setelah menengok 12 mata air, naik kami ke atas ke Bukit Tursina. Di atas nampak saya orang Yahudi. Begitu matahari terbit, orang Yahudi menyembah matahari terbit. Patutlah kita tak boleh sorat matahari terbit. Naik kami jam 2, jalan kaki ke atas, jam 5 baru sampai. Sampai di atas sholat subuh, habis itu turun ke bawah. Namanya Bukit San Katrin. Ustaz, misalnya saya sholat di masjid lain, tapi ada kuburan, apa hukumnya? La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka merubah kuburan jadi masjid. Ini kuburan. Ini kuburan Abdul Somad. Tiba-tiba setelah dikubur, datang traktor gleder. Rata dibangun mereka masjid di atas. Di atas kubur Abdul Somad itu dibangun masjid, Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di situ. Karena Nabi mengatakan dilaknat sholat di atas kubur. Adapun di masjid yang ada kuburnya di samping, di depan, di belakang, maka tidak masalah. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Bedakan antara tiga. Sholat di masjid yang di dalamnya ada kubur, sholat menghadap kubur, atau sholat di masjid yang di sampingnya ada kubur. Itu jangan dicampur aduk. Yang enak dicampur aduk itu makanan. Kalau hukum dicampur aduk, kacau balau. Apa hukum hitan bagi perempuan? Mazhab Syafi'i wajib. Mazhab Hanafi Hambali mukarramatun sunnah, tak wajib. Ustaz, anak ustaz, anak saya laki-laki, keponakan saya perempuan, saya suruh sunat hitan. Anak bapak, ibu, ada sekarang yang hamil, katanya perempuan nanti lahir hitan. Mazhab Syafi'i. Tapi yang sudah besar jangan lagi dihitan, dah lewat dah. Mazhab itu apa, Pak Ustaz? Mazhab itu pendapat. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Maliki. Metode seorang ulama dalam menghasilkan hukum. Sholat duha sebaiknya berapa rakaat, Pak Ustaz? 2 rakaat boleh, 4 rakaat afdal, 8 rakaat mantap. Ada batasannya? Enggak. Yusalli arba rakaatin summa yazidu masya'a. Nabi menambah sesuka hatinya. Bagaimana supaya doa cepat dikabulkan Allah? Didahului sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunatnya apa? Sholat sunat minta supaya dikabulkan Allah. Hajat namanya, terserah mau hajat namanya. Apa hajatnya? Supaya ini sholat. Cari waktu yang utama, tengah malam, jaufil lail, sujud terakhir, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan makan haram. Saya laki-laki belum menikah, na'uzubillah. Siapa saja mahram saya, Pak Ustaz? Mak, kakak, adik, makcik, adik mak, kakak mak, adik ayah, kakak ayah. Itulah yang mahram. Boleh dipegang tangan. Lain daripada itu tak mahram. Jangan pegang tangan. Istri abang. Tak. Jangan pegang istri abang, tangan istri abang. Siapa saja yang haram dinikahi, Pak Ustaz? Uriman alaikum ummahatukum mak kamu. Wa banatukum anak perempuan kamu. Wa akhawatukum saudari perempuan kamu. Wa banatul wa amman wa banatul akhi anak saudari perempuan. Wa banatul ukhti anak saudari laki-laki. Wa bana wa ammatukum makcik kamu dari pihak ayah. Wa khalatukum makcik dari pihak ibu. Wa banatukum banatul wa ummahatukum allati ardhanakum ibu yang menyusukan kamu. Wa akhawatukum minar radha'ah saudara sesusuan kamu. Wa rabaikum allati fi hujurikum minallati dakhaltum bihinna. Kalau kamu nikah sama janda, kamu berhubungan dengan janda, anak janda itu tak boleh kamu nikahi. Kecuali setelah akad mati janda itu boleh nikah sama anak. Wa anta jama'u bainal ukhtaini, nikah sama kakaknya, dinikahi pula adiknya, tak boleh. Kecuali kalau kakaknya mati, tak boleh dinikahi adik. Namanya ganti guling. Ganti tukar apa ganti guling? Apa boleh memasang foto di surat Yasin? Surat Yasin udah banyak, wakeh tenang.